0: 什么名字?
1: Belajar Bahasa Tionghoa di Pro 2.
2: 我叫王龙，你叫什么名字?
1: Ruang belajar untuk menambah dan meningkatkan keahlian bahasamu. Belajar Bahasa Tionghoa kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.
3: Belajar bahasa Tionghoa dengan bahasa ibu Anda. Bahasa Tionghoa sehari-hari. Bahasa Tionghoa sehari-hari, pelajaran ke-9. Berbicara tentang suasana hati. Halo, da jia hao. Selamat berjumpa dalam acara Bahasa Tionghoa sehari-hari. Saya Wang Lei, pengasuh acara ini.
4: Dan saya Jeps, tajia hao.
3: Topik pelajaran kita yang lalu adalah berbicara tentang orang lain. Sekarang mari kita mengulang beberapa kalimat yang penting dalam pelajaran itu.
4: Baik, kita mulai sekarang. Sekarang saya hanya tahu tentang adik perempuanmu melalui perkenalan yang kamu berikan sebelumnya. Lalu saya ingin tahu apa sih pekerjaannya? Bagaimana saya harus mengatakannya dalam bahasa Tionghoa?
3: Anda boleh mengatakan, Ni mei mei shi zuo shenme de?
4: Ni mei mei shi zuo shenme de?
3: Ni mei mei, adik perempuanmu.
4: Ni mei mei
3: zuo shenme de? Apa pekerjaannya?
4: Zuo shenme de? Lalu kalau saya ingin tahu tentang kepribadiannya, bagaimana saya harus mengatakan apa pendapat tentang dia dalam bahasa Tionghoa?
3: Anda boleh mengatakan, Ni jueda ta zemme yang? Ni jueda ta zemme yang?
4: Ni jueda ta zemme yang?
3: Kata jueda adalah istilah yang sering dipakai dalam percakapan sehari-hari dalam bahasa Tionghoa untuk menyatakan menurut hemat atau merasa.
4: Jueda.
3: Zemme yang? Bagaimana?
4: Zemeyang?
3: Menurut Anda, bagaimana dia? Ni jueda ta zemeyang? Ya, sangat cantik dalam bahasa Tionghoa adalah Ta hen piaoliang.
4: Ta hen piaoliang.
3: Piaoliang artinya cantik atau cakap.
4: Piaoliang.
3: Ya, sangat pintar. Ta tebie cungming.
4: Ta tebie cungming.
3: Ta artinya dia.
4: Ta
3: Tebie, sangat atau luar biasa.
4: Tebie.
3: Cungming adalah pintar.
4: Cungming.
3: Ya, sangat pintar. Ta tebie cungming.
4: Ta tebie cungming.
3: Oke, sekarang mari kita dengarkan dialog selengkapnya dalam pelajaran yang lalu. Coba apakah dialog itu bisa membantu Anda mengingat kalimat yang baru kita bicarakan tadi. Dialog pertama.
5: 你妹妹是做什么的?
6: 她是老师。你是做什么的?
5: 我是记者。
3: Dialog kedua.
5: 你觉得她怎么样?
6: 她很漂亮。她特别聪明。
3: Baik, sekarang marilah kita memasuki tugas hari ini. Tugas hari ini, 怎么了?
4: Apa yang terjadi?
3: 你别再吸烟了。
4: Anda jangan merokok lagi.
3: 我很想。 Jia.
4: Saya sangat merindukan keluarga. Dalam bahasa Indonesia, kita mengatakan apa yang terjadi untuk mengetahui sesuatu yang terjadi pada diri seseorang. Lalu bagaimana kita mengatakannya dalam bahasa Tionghoa?
3: Anda boleh mengatakan 怎么了? Berarti bagaimana atau apa?
4: 怎么了?
3: Di sini adalah partikel.
4: Le.
3: Apa yang terjadi? 怎么了?
4: 怎么了?
3: Sekarang mari dengarkan dialog pertama. Dialog pertama.
5: 怎么了?
6: 我肚子疼.
4: Wang Lei, bolehkah saya bertanya? Saya punya seorang teman Tiongkok, belakangan ini dia tampak selalu murung. Akibatnya dia sekarang sering sekali merokok. Saya ingin menasihatinya supaya jangan merokok lagi. Bagaimana saya mengatakannya dalam bahasa Tionghoa?
3: Anda boleh mengatakan, Ni bie zai xi yan le.
4: Ni bie zai si yan le.
3: Mari kita bagi kalimat ini menjadi beberapa bagian. Ni, kamu.
4: Ni.
3: Bie artinya jangan.
4: Bie.
3: Cai artinya lagi.
4: Cai.
3: Si yan artinya merokok.
4: Si yan.
3: Le. Laki-laki adalah sebuah partikel dan dalam kalimat ini le mengandung makna menasihati.
4: Le.
3: Jangan merokok lagi. Ni bie zai xi yan le.
4: Ni bie zai xi yan le.
3: Mari kita ulangi lagi. Xi yan merokok.
4: Xi yan.
3: Bie zai xi yan le. Jangan merokok lagi.
4: Bie zai xi yan le.
3: Ni bie zai xi yan le. Kamu jangan merokok lagi.
4: Ni bie zai xi yan le.
3: Atau subjek dalam kalimat ini yaitu ni bisa dihilangkan
4: sehingga menjadi bie zai xi yan le.
3: Betul. Anda boleh mengatakan bie zai xi yan le. Kalimat ini juga jadi
4: bie zai xi yan le.
3: Sekarang mari dengarkan dialog kedua.
5: 你别再吸烟了。我知道有害健康。Wang,
4: kamu tahu saya sudah 2 tahun di Beijing. Saya sangat rindu akan keluarga.
3: Oh, Jeps, apakah kamu belum pernah pulang?
4: Pulang sih pernah, tapi saya masih saja merindukan hari-hari indah saya di Indonesia. Namun bagaimanapun, saya sekarang harus konsentrasi belajar bahasa Tionghoa dulu. Bagaimana kita mengatakan saya sangat rindu akan keluarga dalam bahasa Tionghoa?
3: Kita boleh mengatakan 我很想家.
4: 我很想家.
3: 我 adalah saya.
4: 我
3: 很 sangat.
4: 很
3: 想 adalah memikirkan atau rindu.
4: 想
3: dan 家 adalah rumah atau keluarga.
4: 家.
3: Saya sangat rindu akan keluarga. 我很想家.
4: 我很想家.
3: Dialog ketiga.
5: 你在学校还好吗?
6: 我很想家.
3: Sebelum kita dengarkan dialog berikut ini dengan selengkapnya, mari kita mengulang kalimat penting yang kita pelajari hari ini. Saya mengatakannya dalam bahasa Indonesia dan Anda coba mengatakannya dalam bahasa Tionghoa.
4: Oke.
3: Okay. Kalimat pertama, apa yang terjadi?
4: 怎么了?
3: Bagaimana kita harus mengatakan? Kamu jangan merokok lagi dalam bahasa Tionghoa.
4: 你别再吸烟了. 吸烟 dalam bahasa Tionghoa artinya merokok.
3: Betul. Kalimat terakhir, saya sangat rindu akan keluarga.
4: 我很想家.
3: Oke, demikian tadi kita telah mengulang pelajaran hari ini. Berikut kita dengarkan dialog dengan selengkapnya. Dialog lengkap.
5: 怎么了?我肚子疼。
6: 你别再吸烟了。我知道有害健康。你在学校还好吗?我很想家。
3: Nah, sekarang kita memasuki bagian akhir pelajaran hari ini yaitu Puspa Rakam Budaya Tiongkok.
4: Dan ini adalah bagian favorit saya, Wang Lei.
3: Dalam sebuah keluarga, siapakah yang mengambil peran terpenting? Antara budaya Tiongkok dan budaya Barat terdapat perbedaan yang cukup besar. Di Tiongkok, secara tradisional, orang tua sering menempati posisi dominan dalam keluarga. Namun, dengan munculnya keluarga beranggota tiga dewasa ini, anak tunggal sering menjadi inti dalam banyak keluarga. Begitu anak dilahirkan, perhatian seluruh keluarga tercurah padanya, sehingga banyak anak terlalu dimanjakan, bahkan menjadi raja kecil dalam keluarga. Menempati posisi dominan yang pernah diduduki anggota senior, sedang hubungan antara suami dan istri kadang terabaikan. Untung kini sudah semakin banyak keluarga telah menyadari masalah ini dan kata ini sedang mengalami perbaikan. Baik, sampai di sini tibalah waktunya kita mengakhiri pelajaran untuk hari ini. Seperti biasa, ada sebuah kuis untuk para pendengar. Bagaimana Anda harus mengatakan apa yang terjadi dalam bahasa Tionghoa?
4: Kirimkan jawaban Anda ke alamat email kami indo@cri.com.cn. Untuk informasi lebih lanjut, silakan akses situs web kami di http://indonesian.cri.cn. Saya Jet, sampai jumpa.
3: Saya Wang Lei, sampai jumpa lagi.
1: Telah kita ikuti Belajar Bahasa Tionghoa di Pro 2 kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.
0: Spada!
2: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
9: Pro 2 FM.
10: Teman.

0: pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM. Teman.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Kamu mungkin pernah menerima pesan, email dan situs web berisikan undangan atau hadiah seolah-olah dari instansi maupun tokoh terkenal di media sosial. Modus ini adalah salah satu jenis penipuan dunia maya yang dikenal dengan phishing. Bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, bahkan data kartu kredit hingga mobile banking di gadget kamu. Fenomena phishing di kalangan anak muda semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Untuk itu, kamu perlu mewaspadai modus phishing dengan beberapa langkah ini. Selalu periksa alamat email pengirim. Pastikan alamat email pengirim sesuai dengan yang resmi. Seringkali email phishing menggunakan alamat email yang mirip tetapi tidak sama persis. Jangan klik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Verifikasi terlebih dahulu melalui sumber resmi. Jika menerima email dari bank atau layanan lain yang meminta informasi pribadi, hubungi mereka secara langsung melalui nomor telepon atau kunjungi situs web resmi mereka. Aktifkan autentikasi dua faktor untuk keamanan ekstra akun kamu. Selalu up to date dengan teknik phishing terbaru dan cara mengidentifikasi. Edukasi keluarga dan teman, bagikan informasi tentang bahaya phishing dengan orang-orang di sekitar kamu untuk meningkatkan kewaspadaan kolektif. Gunakan alamat email yang berbeda untuk keperluan pribadi dan bisnis agar meminimalkan resiko. Jika kamu menerima email phishing, laporkan ke penyedia email. Kamu bisa gunakan fitur laporkan spam atau laporkan phishing. Periksa akun bank dan kartu kredit kamu secara rutin untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Ganti kata sandi kamu secara berkala dan gunakan kombinasi yang kuat serta unik untuk setiap akun.

Dia dari Goldiak, teman Produa, ditemenin sama Isaac Octavian. Ya, teman Produa, Isaac masih temani kamu dan waktunya untuk pilih-pilih lagu kamu. Ya, kali ini saya akan ajak kamu untuk kita pilih lagu dari koleksi Jamie Miller, teman Produa ya, penyanyi muda saling Inggris ini dengan lagu-lagu enaknya. Salah satu yang lagi viral juga di TikTok, Baby Doll nih teman Produa ya. Kamu boleh pilih lagu-lagu dari Jamie Miller, boleh vote di Instagram kita @rri_produakupang ya, atau di WhatsApp 0811 3820 9090. Lagu apa aja ya, kita punya beberapa lagu teman Produa untuk teman Produa vote ya. Baby Doll dari Jamie Miller, lalu yang berikutnya ada No Matter What, dan juga teman Produa bisa pilih lagu yang ketiga adalah Here's Your Perfect. Ini lagu debutnya yang bikin dia juga cukup terkenal ya teman Produa. Dan last, kamu boleh juga pilih lagunya Jamie Miller yang judulnya Waiting For Your Love. Teman Produa, pengen dengerin yang mana? Boleh banget nih ya untuk tune in di Produa FM, teman terbaik kamu. Isok tungguin ya, kira-kira teman Produa pengen dengerin lagunya Jamie Miller yang mana nih.

Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, parming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

masih ditemenin sama Isa Octavian. Barusan kita dengerin Aku Harus Pergi dari Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, teman berdua. Dan masih nih Saka, tungguin teman berdua kira-kira milih lagunya siapa. Kita lagi kasih pilihan untuk lagu-lagu dari Jamie Miller. Nah, Jamie Miller ini sendiri adalah seorang penyanyi yang saat ini tinggal di Los Angeles, teman berdua. Dan sebenarnya muncul itu pertama kali di The Voice UK pada tahun 2017, teman berdua. Dan setelah mengikuti The Voice, Jamie akhirnya menandatangani kontrak dengan Atlantic Records dan juga mengerjakan album debutnya, teman berdua. Aku tuh sebenarnya ngeh banget waktu Here's Your Perfect, terus mulai suka sama lagu-lagunya Jamie Miller, teman berdua, termasuk It Is What It Is, lalu Maybe Next Time, terus kemarin yang lagi rame ini No Matter What dan Baby Doll, teman berdua. Lagu-lagunya tuh enak dan karena memang karakter vokalnya Jamie tuh asik ya, teman berdua. Jadi kita tuh vibes-nya tuh kebawa. Mau dia bawa lagu sedih, mau dia bawa lagu upbeat, tetap rasanya tuh dapet. Asik. Udah pakar banget nih soal musik ya. So, teman berdua, kira-kira dari lagunya Jamie Miller ini mana nih yang paling teman berdua suka? Boleh langsung komen dan kasih tahu Isak di sini, teman berdua. Dan boleh juga polling di Instagram kita ya, Tarari Produa Kupang. Next, sisa mau puterin dulu. Ini juga lagu baru dari Salma Sasabil. Kayak menggambarkan kondisi kita gak sih, teman Produa Kupang lagi ini ya, tadi kata BMKG. Langitnya berkabut ya. Karena efek dari karhutla di beberapa tempat. Kita doain ya, semoga Indonesia cepat pulih. Dan kamu-kamu yang mesti tetap kerja meskipun hacu-hacu, semangat.

0: 90,9 Prodi FM Kupang Radio from Land of the Ray, teman Prodi 2. Dan langsung aja kalau gitu ya, Isa puterin dulu. Kita bakalan ngeliat teman Prodi 2 kira-kira siapa aja nih yang udah vote untuk pilih di pilek kali ini lagu-lagunya Jamie Miller nih teman Prodi 2. Selamat pagi dulu, sama menyapa ada kakak Laurentius Helangga yang memilih Baby Doll nih ya. Isa juga suka nih Baby Doll ya. Lalu ada juga Nabila yang milih Here's Your Perfect di Instagram ya. Selamat pagi juga. Ya, selamat pagi juga untuk Ningsilei yang udah milih juga No Matter What, teman berdua. Ada juga Amelie. Ini rata-rata milih Baby Doll karena memang lagunya lagi viral ya teman Prodi 2, so langsung aja kalau gitu. Aku juga makin pilek ini. Hacu-hacu terus, kita puterin aja Baby Doll. Dan nanti tungguin di jam 9 Isak aja kamu untuk kita ngobrol bareng sama tamu luar biasa kita. So this is Pilek Baby Doll from Jamie Miller.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu. Your music, your request.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Dari kawasan tampil nomor 8 Produa RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Gimana kabarnya? Senang banget bisa kembali Isak temenin kamu dan kita di Spada Talking. Seperti biasa ya, Isak bakal ngajak kamu untuk kita berkenalan dengan teman-teman muda yang keren berprestasi di Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur. Kali ini spesial karena sudah hadir bersama dengan Isak di studio Produa RRI Kupang, teman Produa. Ini seorang prajurit TNI tapi berprestasi teman Produa. Dua, mengingat bulan ini juga kemarin ya, beberapa waktu yang lalu di 5 Oktober tepatnya ya, juga peringatan HUT TNI spesial, sudah kita hadirkan prajurit muda yang tangguh, tangkas, cantik dan berprestasi ya teman Produa. Langsung aja kita kasih tepuk tangan dulu, ada Sertu Kaningsi Leni. Kaningsi, gimana kabarnya?
5: Halo kak, baik.
4: Tepuk tangan dulu dong, kita terlalu oke, sehat ya?
5: Sehat.
4: Alright. Nah teman Produa, kita akan ngobrol bersama dengan Kaningsi. Dan kita akan ngebahas nih, karena kemarin waktu HUT TNI ini Kaningsi juga sempat menerima tumpeng. Karena dari kesatuan tuh melihat luar biasa seorang prajurit muda ini ya teman Produa, dengan prestasinya. Apa aja prestasinya nanti kita bahas teman Produa. Langsung aja kalau gitu kita mulai dengan Kaningsi, kasih sedikit dong perkenalan ke teman Produa mungkin yang baru dengar, atau ada teman lama yang udah lama tidak dengar kabarnya Kaningsi. Jadi hari ini dengar lagi, boleh nih berbagi kabarnya, kesibukannya, aktivitasnya atau apapun yang mau dibagiin sedikit nih tentang diri Kaningsi. Silakan.
5: Makasih Kak. Halo teman-teman Produa. Perkenalkan, nama saya Ningsi Leni, pangkat saya Sersan 1 Koat. Saya sekarang berdinas di Detasemen Kesehatan Wilayah 090401 Kupang. Untuk kesehariannya, saya di bidang personal untuk mengurus personal di Korp Kesehatan. Gitu Kak.
4: Oke, teman Produa. Ya itu sedikit tentang Kak Ningsi Isak. Takut salah sebut, jadi biarkan Ningsi saja yang sebutkan.
5: Kak Ningsi aja Kak.
4: Saya takut disuruh pusap. Oke, Kak Ningsi, ini total berapa tahun sudah mengabdi?
5: Kurang lebih 6 tahun sudah
4: kurang
5: mengabdi.
4: Iya,
5: 6 tahun.
4: Wow, luar biasa. Begitu lulus langsung tes berarti?
5: Enggak sih Kak. Jadi waktu lulus 2018 masih sempat ikut tes Taruna Hukum dan HAM.
4: Oh gitu.
5: Ya, cuman mungkin belum rezekinya kali ya Kak ya. Jadi sempat gagal 2 kali, terus memutuskan untuk kuliah. Setelah kuliah jalan 2 tahun kalau enggak salah itu coba-coba untuk ikut tes tentara.
4: Kenapa akhirnya memilih tentara? Apa karena apa tentara atau karena apa?
5: Bukan sih Kak, sebenarnya awal ceritanya itu kan karena enggak lulus Taruna Hukum dan HAM. Jadi mungkin
4: awal emang target kesana?
5: Iya, targetnya emang udah ngincar Taruna Hukum dan HAM nih.
4: Oke.
5: Terus karena memang mungkin belum rezekinya Kak, udah sampai Jakarta tapi mungkin belum rezekinya, ya udah memutuskan untuk kuliah, dan kuliahnya itu ngambilnya ilmu komunikasi.
4: Oh, mau jadi kayak mama lagi tiba-tiba reporter begitu.
5: Terus kuliah semester 1, semester 2, semester 3, masuk semester 4 karena libur kan Kak. Di Undana kan kalau libur 3 bulan tuh.
4: Iya, lama.
5: Lama. Jadi libur udah jalan 1 bulan, kata bapak gini, malam jam 12 kalau gak salah itu. Dek mau gak?
4: Itu semester 4?
5: Iya, sudah regi semester 4 ini Kak. Tinggal mau masuk kuliah ini.
4: Okay.
5: Terus kata bapak, mau coba-coba deh, kita coba-coba aja.
4: Oh,
5: kalau memang kalau memang rezeki ya puji Tuhan, kalau memang belum ya sudah kita lanjutkan kuliah gitu.
4: Tapi memang dari dulu bapak suka dorong ke TNI juga atau?
5: Enggak sih Kak.
4: Baru di situ waktu
5: baru
4: itu?
5: Baru waktu itu dikasih
4: pilihan,
5: mau
4: enggak. Reporter
5: ha? Enggak juga sih Kak, reporter juga bagus.
4: Asik, mama udah denger. Oke, oke, jadi memang berarti mengabdi sudah 6 tahun.
5: Ya.
4: Nah, dalam perjalanan ini apa yang membuat Kakak menikmati menjadi seorang TNI?
5: Kalau menurut saya Kak, bukan cuman seragamnya aja yang keren nih Kak ya. Tapi gimana ya, nggak semua orang bisa dapat kayak gini kak. Betul. Jadi bersyukur terus menjalaninya dengan penuh senang hati, walaupun ada tekanan-tekanan ya, tapi namanya tentara ya kan kak,
4: harus kuat,
5: harus
4: ya,
5: harus tetap menjalani itu.
4: Asik. Oh iya, ini kan juga bertepatan ya bulan ini 5 Oktober yang lalu ya, juga peringatan hari ulang tahun TNI ya, ya. Oke, yang ke-81 juga ya, ya sama
5: benar, kayak 81
4: ke NKRI ya. Oke, apa nih mungkin dalam momentum ini juga mewakili teman-teman dari kesatuan, apa nih yang mau kakak sampaikan berkenaan dengan momentum HUT TNI ini?
5: Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Tentara Nasional Indonesia ke-81. Semoga TNI semakin jaya di darat, laut, dan di udara, dan semakin dicintai oleh rakyat.
4: Amin. Makin dicintai oleh masyarakat Indonesia ya.
5: Benar sekali.
4: By the way, kemarin katanya waktu hari ulang tahun juga ini ya, dikasih spesial tumpeng ya.
5: Iya, benar sekali, dikasih penghargaan menjadi salah satu perwakilan Angkatan Darat untuk mendapatkan tumpeng dari pimpinan gitu lah.
4: Wow. Itu karena katanya teman Predo gak sembarang orang bisa dapat ya. Ya, orang-orang bener. Terpilih.
5: Iya benar. Saya
4: saja tidak dapat. Dan itu katanya untuk para prajurit yang berprestasi.
5: Iya benar sekali.
4: Dan kakak ini adalah salah satunya.
5: Salah satunya.
4: Gimana tuh ceritanya kemarin sampai akhirnya dipilih?
5: Sebenarnya nggak tahu sih kak. Kan ini kita Angkatan Darat sekarang lagi memprioritaskan untuk atlet-atlet berprestasi. Okay. Mau jenjang daerah, nasional, itu tetap akan didukung. Nah, pada saat gladi kemarin, perintah dari komandan Korem untuk bagian personil yang mengurus acara HUT kemarin diperintahkan untuk mencari atlet-atlet yang berprestasi, mau daerah maupun nasional. Nah, mungkin karena prestasi yang sudah saya dapat kemarin menjadi salah satu patokan mungkin, Kak.
4: Oh, oke. Okay. Berarti ini ya, kesatuan sangat terbuka ya dengan prajurit-prajurit yang berprestasi, ya, yang jadi sangat, atlet.
5: Oke. Okay. Sangat memberikan dukungannya sih kak.
4: Oke. Okay. Saya pikir tuh kalau misalnya udah jadi prajurit, jadi tentara, jadi polisi kan udah agak susah mesti kerja. Tapi ternyata juga tetap dikasih space untuk
5: kita mengembangkan prestasi yang kita miliki.
4: Keren. Salut nih buat TNI. Saya juga mau nih, RRI juga sih. Oke, kalau begitu. Nah, Kak Ningsi ini juga kan tadi udah disampaikan bahwa ternyata dikasih kehormatan ini karena prestasinya. Dan informasinya nih untuk teman Perdua, Kak Ningsi ini adalah juara pertama Piala Sotokai Open 2026 2026 ya.
5: Benar sekali.
4: Di kelas berapa kemarin?
5: Kalau sayanya main di Kumite Putri min 61 kg senior.
4: Oke, senior guys.
5: Udah melewati umur kak.
4: Oke, baiklah. Nah, ceritain dulu dong ini seperti apa nih? Dari kapan kakak mulai suka karate dan bertanding sampai sekarang? Ini kan sekarang udah sibuk kerja. Kok masih mau juga bertanding kan semua? Kan kalau mau bertanding berarti harus spare time untuk latihan lagi kan?
5: Benar sekali.
4: Bukan berarti sih latihan dari dulu-dulu sekarang masih kan tetap harus ada.
5: Tetap harus latihan.
4: Fisika. Itu ya, gimana
5: benar
4: tuh?
5: Sekali. Jadi saya ikut karate itu dari kelas 3 SD. Dari kelas 3 SD sebenarnya awalnya belum pengen ikut karate, lagi fokus main voli. Cuman karena teman-teman yang di sekitaran rumah, mereka sore-sore tuh jalan, pergi latihan pakai pakaian karate ya kan, putih-putih, keren, ih latihan, terus datang cerita, kan kalau kita sore-sore tuh duduk depan rumah ya kan ya. Terus cerita, saya baru habis latihan karate nih, ini mau lomba ini. Kalau lomba tuh dapat medali, keren, kalau emas tuh keren, foto tuh keren, ih keren juga ya. Coba ikut-ikut, awalnya bilang sama papa, "Pah, boleh gak ikut karate?" Terus kata papa, "Kamu perempuan kok kamu ikut karate? Yang lain gak bisa." Tapi mungkin karena kemauan dari dalam diri tuh udah saya pengen karate. Sampai bilang, kalau memang gak mau biar saya pergi sendiri, gak usah diantar, saya bisa sendiri. Terus kata papa, ya sudah, kamu tunggu, nanti saya carikan pelatih. Jangan saya sudah carikan pelatih, kamu latihannya 1-2 hari, udah gak mau latihan lagi. Terus seminggu kemudian langsung didatangkan pelatih, kak.
0: Ini mama eh. Oke.
5: Langsung. Habis itu mulai latihan dari kelas 3 SD. Terus pertama kali ikut lomba, aduh lupa lagi itu tahun berapa.
0: SD?
5: Iya. Satu okay. tahun setelah kelas 3, oh kelas 4 ding, ikut lomba. Itu juara 3 sih, kak. Okay. Tapi udah senang sekali itu. Wih, dapat medali. Medali pertama ini.
0: Sensasinya bapak kasih datang pelatih di rumah. Nah, lanjut nih. Kan ya kalau zaman sekolahan, itu kan juga bagian dari upgrade diri, ya, skill gitu sekali. Ya. Sekarang kan udah kerja gitu ya.
5: Ya.
0: Nah, kenapa nih masih mau men-challenge diri untuk kayaknya kita masih mau terus berkarir di karate juga nih.
5: Mungkin karena sudah mendarah daging ya kak ya. Udah dari SD sampai SMP masih ikut, SMA juga masih ikut. Terus sekarang kerja juga kayak lihat orang latihan tuh, ih gatal pengen ikut. Aduh pengen latihan. Cuman kan kita sekarang terbagi ya kak ya. Harus berbagi waktu dengan kantor dan juga latihan. Jadi kalau misalnya latihan ya tetap pagi kantor dulu. Sorenya baru kita latihan.
0: Oke, okay, soalnya capek?
5: Sebenarnya capek kak, cuman kan sudah mendarah daging. Kalau misalnya habis latihan kan, ih segar gitu kan kak.
0: Oke. Okay.
5: Terus tidurnya lebih enak.
0: Lebih capek kalau sudah latihan gitu?
5: Lebih gimana ya kak, lebih rasa kayak ih,
0: kurang.
5: Kurang, ada yang kayak hilang gitu loh.
0: Oke,
5: okay.
0: Karena kan udah terbiasa latihan setiap
5: hari. Iya, benar sekali.
0: Ini kan lombanya beberapa bulan yang lalu ya.
5: Ya.
0: Itu waktu tahu informasinya apa nih, langsung kakak pengen ikut atau diajak atau gimana tuh ceritanya jadi pengen kayaknya mau coba Sotokai Open nih?
5: Kita ada tergabung juga kak di Sotokai Open tuh kan ada yang namanya administrasi pertanian. Nah, saya masuk dalam salah satu organisasi itu untuk menyelenggarakan pertanian tersebut. Nah, daripada saya kosong ya kan kak, cuman ngantor terus pulang. Kesehariannya cuma ya olahraga gitu. Sore gak ada event. Jadi ya sudah, daripada ini mending coba-coba deh. Oh,
0: okay.
5: Kan udah lama juga gak pernah ikut kejuaraan daerah, terakhir itu 2023 Pekan Olahraga Provinsi.
0: 2023?
5: Iya.
0: 3 tahun lalu baru memutuskan untuk ikut lagi nih?
5: Untuk daerah 2023 terakhir, tapi untuk nasional 2024 terakhir.
0: 2024 ya, pokoknya total-total kurang lebih 2-3 tahun yang lalu lah ya.
5: Iya, benar sekali.
0: Oke.
5: Vakumnya
0: lama ya.
5: Lama.
0: Oke. Apa yang meyakinkan kakak tahun ini nih?
5: Gimana ya jelasinnya. Jadi kayak gini loh kak, kayak misalnya kan sekarang TNI ini lagi memprioritaskan nih atlet-atlet prajurit yang mempunyai prestasi. Terus lihat teman-teman yang ikut, terus ih, mereka loh di apa namanya diprioritaskan dari satuan, cobalah ikut-ikut lagi gitu.
0: Iya ya, mumpung momentumnya.
5: Iya, pas sekarang momentumnya.
0: Satuan
5: kan
0: lagi juga kasih tempat untuk teman-teman
5: ya,
0: prestasi sekalian
5: sekali
0: aja. Oke. Okay. Nah, Sotokai Open. Apa yang kakak rasakan ternyata 2 tahun vakum tapi bisa juara 1 nih?
5: Awalnya enggak percaya sih, kak. Soalnya kan udah 2 tahun vakum, otomatis kan semuanya berawal dari nol lagi. Kita mulai lagi dari nol. Cuman puji Tuhan masih dikasih kesempatan gitu.
0: Itu latihannya gimana sih?
5: Yang mau beratnya dulu atau yang mau?
0: Yang berat.
5: Untuk latihan fisik kayak biasa ya kak ya. Palingan lari, kekuatan otot, otot perut, otot tangan, napas. Biar gak ngep kalau 3 menit di atas mata.
0: 2 tahun nih masalahnya.
5: Habis itu ada teknik, latihan fisik sama latihan teknik. Tapi lebih diutamakan kayak fisik sih kak, soalnya kan udah 2 tahun berhenti, terus tiba-tiba mau diforsir kan agak susah juga.
0: Tapi waktu itu latihannya setiap hari?
5: Setiap hari, kecuali hari Minggu, race-nya Minggu.
0: Setiap hari.
5: Iya. Aduh. Tapi kan diselingi, Kak.
0: Oke, oke, baik. Berapa bulan latihan?
5: Kalau biasanya itu kalau TC paling lambat dan paling cepat itu 3 bulan.
0: Kemarin 3 bulan.
5: Kemarin sih 2 bulan. Dipaksain sih.
0: Oke, okay, makanya setiap hari ya. Oke, okay, nah pertama kali akhirnya juga menginjakan kembali kaki di gelanggang pertandingan ya. Yeah. Apa nih yang Kakak rasakan vibes-nya?
5: Aduh, seperti apa? Deg-degan. Lebih deg-degan. Mungkin karena udah 2 tahun lah, okay, kali ya Kak ya. Jadi kayak lihat Maters. Aduh, udah mau main nih. Udah mendekat kelas mau main nih. Aduh, lebih deg-degan ini.
0: Jadi meskipun main di kelas senior juga tetap deg-degan ya?
5: Deg-degan sih Kak. Soalnya kan udah tahu nih lawan-lawan, kayak udah tahu nih, oh ini lawannya gini. Wah, dia udah latihan tiap hari. Dia kan enggak, maksudnya kan udah mendedikasikan hari-harinya dia untuk latihan. Jadi kayak ih, tiap hari latihan nih. Saya cuma 2 bulan.
0: Tapi tidak ekspektasi.
5: Enggak ekspektasi, cuman kayak intinya berusaha, mau juara enggak juara, intinya berusaha dulu.
0: Oke, okay, luar biasa nih. Dan berakhir dengan juara pertama ya. Luar.
5: Puji Tuhan.
0: Tepuk tangan guys, keren, keren. Nah kalau Kakak sendiri ini gimana nih? Supaya menjaga ketahanan fisik kan harus sambil bekerja juga gitu.
5: Iya, benar sekali. Palingan kalau saya,
0: vitamin atau apa gitu?
5: Makan sih Kak, lebih dijaga makannya.
0: Makannya gimana?
5: Kayak misalnya makan yang berprotein. Kalau misalnya pagi kan cuman makan telur. Siang makan nasi, usahakan ada nasi, sayur utama. Sayur sama daging kalau enggak protein. Terus dibantu sama vitamin 1x1 tiap.
0: Oke. Okay. Tapi kerja kalau misalnya mau ikut pertandingan kayak gini nih apa di pangkas jam kerjanya atau tetap?
5: Enggak. Kalau jam kerja tetap kerja.
0: Oh, sudah.
5: Kalau kerja tetap kerja, tapi kan kalau kita kerja pulangnya paling lambat itu 15.30. Mm-hmm. 15.30 setelah pulang kerja siap-siap latihannya jam 4. Gitu.
0: Hah, setengah jam.
5: mau gimana lagi? Kan?
0: Oh, iya. Memang kalau mau apa berprestasi harus berjuang.
5: Harus berjuang.
0: Harus dibayar harga dong.
5: Iya, enggak boleh enak-enak aja.
0: Nah, mau juara satu udah baru ya begitu. Biasanya latihan berapa lama?
5: 3 bulan. Kalau misalnya
0: durasi.
5: Oh, durasi. Kalau mulainya jam 4 berarti jam 6:30 selesai.
0: Baru setelah itu istirahat.
5: Ya, setelah itu pulang istirahat.
0: Pagi ngantor.
5: Paginya tetap kantor.
0: Nongkrongnya kapan?
5: Kalau saya sih orangnya introvert kan.
0: Oke. Enggak ada nongkrongnya.
5: Palingan cuma nonton ke bioskop.
0: Tapi seorang Ningsi kalau me time itu apa? Melakukan apa?
5: Tidur.
0: Oh, tidur. Akan kuhadapi dunianya sampai aku tidur. Oke. Okay.
5: Kalau enggak tidur ya drakoran enggak.
0: Oh, nonton drakor juga?
5: Iya.
0: Asik. Itu jadi ya kan kita harus balance dong.
5: Iya, Kak.
0: Setekanan kompetisi di kantor ya, di rumah kita drakor.
5: Drakor.
0: Asik. Oke. Okay. Nah, ini strateginya apa yang Kakak terapin ya, meskipun udah 2 tahun latihan juga setiap hari, tapi kan tetap harus ada strategi nih.
5: Ya, mungkin selama 2 tahun itu saya vakum latihan Kak, sama pertandingan. Tapi untuk olahraga sih tetap kayak lari tiap sore itu wajib saya lari.
0: Oke, tetap jaga ketahanan fisik.
5: Siap,
0: ya.
5: Siap, tetap jaga. Pokoknya kalau misalnya ada berhalangan berarti balasnya besok. Kayak misalnya hari ini berhalangan nih, gak olahraga, balasnya besok.
0: Tambah durasi.
5: Iya, kayak misalnya biasa kan saya lari ya 5 kilo lah Kak. Pokoknya harus 5 kilo.
0: Mau lari 5 kilo.
5: Pokoknya okay. Lari tiap hari wajib lari 5 kilo. Kalau misalnya capek sekali ya jalan, tapi jalannya harus tetap 5 kilo. Pokoknya harus menjaga ketahanan tubuh, minimal olahraga tuh 5 kilo kalau enggak setengah jam sampai 1 jam.
0: Konsisten.
5: Harus konsisten.
0: Konsisten itu teman berdua ya. Jadi kayak bukan bukan mudah ya untuk seperti Kaningsi ini. Kerjaan ternyata Ishak juga baru tahu jam kerja tetap harus
5: kerja.
0: Selalu bekerja ya. Dan nanti pulang baru latihan. Ya. Setelah itu baru istirahat. Tapi kan istirahat juga penting ya.
5: Iya.
0: Jangan sampai kita forsir dan tidak jalan sehat. Karena stamina kan ini kan.
5: Iya.
0: Dipengaruhi istirahat juga kan.
5: Makanya kalau istirahat paling lambat istirahat tuh jam 11 lah. Sebenarnya waktu yang paling baik tuh jam 10 ya kak. Cuman kan mungkin capek jadi pengen rebahan dulu.
0: Scrolling dulu.
5: Paling nggak jam 11 sih.
0: Siap. Tapi tetap ya tidur itu harus maksimal.
5: Iya harus maksimal.
0: Iya oke baik.
5: Sama makanan dijaga.
0: Oke itu bisa jadi ini pembelajaran juga untuk teman perdua ya. Yang mungkin mau juga ada di lingkungan karate. Jangan hanya ketangkasan fisiknya ini. Olahraga, makan yang cukup, istirahat juga.
5: Yeah.
0: Oke, okay. Selain Piala Sotokai Open 2026, juga ikut Piala Panglima Divisi 2
5: Kostrat.
0: Kostrat ya,
5: yeah.
0: Ini ceritain sedikit juga soal ini ke kita.
5: Kalau Piala Panglima Divisi 2 Kostrat itu diselenggarakan di Surabaya, di Mako Divisi 2 Kostrat. Dia sudah dari 2023 sih, Kak.
0: Oke. Okay.
5: Itu kami tidak mewakili provinsi dan juga tidak mewakili satuan kami, minta maaf Udayana, karena kami diminta main lewat Batalion 515 Divisi 2 Kostrat.
0: Oke. Waktu itu juara?
5: Juara 1.
0: Wow, keren. Oh, ini kejuaraan
5: nasional
0: ya. Yeah. Oke, luar biasa ya. Nah, itu pengalaman seperti apa?
5: Itu kami dari NTT, saya membawa adik-adik itu kurang lebih ada 5 orang. Mm-hmm. Dan puji Tuhannya kami mendapat juara 1 semua.
0: Wow.
5: Kalau saya...
0: Semua?
5: Ya, yang saya bawa 5-5-nya.
0: Aduh,
5: iya dong kak, masa kita udah jauh-jauh ke Surabaya, masa pulang tangan kosong?
0: Betul.
5: Gak apa-apa sih sebenarnya, kan kita mencari pengalaman, cuman ada baiknya... jangan pulang dengan tangan kosong, membawa sesuatu yang bisa kita banggakan di provinsi.
0: Buah dari hasil kerja keras. Wow, keren ya. Nah, apa nih memori yang paling kakak ingat dari waktu ngikut Piala Panglima Divisi 2 Kostrat ini?
5: Kan saya mainnya di kelas TNI Polri, Kak. Itu pertama kalinya saya terjun ke kelas TNI Polri. Otomatis kan itu semua TNI dan Polri se-Indonesia mengikuti kejuaraan itu. Terus kan kita mewakili satuan orang, harus lebih maksimal mainnya. Jadi pertama kali main itu ketemunya adik Leti.
0: Okay.
5: Ya adik Leti, terus tapi kan dia juga bagus mainnya kak. Saya sebelum main kan saya cari-cari dulu nih mainnya gimana, ya strategi itu cari dulu cara mainnya lawan gimana. Habis itu mulai menyusun strategi, oh kalau misalnya dia main kayak gini berarti saya harus mainnya kayak gini gitu. Jadi itu pertama kali terjun ke kelas TNI Polri dan puji Tuhan juara 1, dan itu salah satu saya sumbangkan emas untuk 515 Kostrat.
0: Wah sih, pengalaman yang berkesan ya.
5: Ya.
0: Meskipun mewakili batalion orang, tapi tetap harus sungguh ya.
5: Harus menampilkan yang terbaik sih kak. Soalnya kan
0: ekspektasi orang.
5: Ekspektasi orang kan, saya udah pakai dia nih, maksudnya udah milih dia nih main di mewakili satuan saya. Dia pokoknya, mereka kan targetnya kalau kita kayak gitu kan targetnya harus emas ya kan kak.
0: Iya.
5: Gak boleh malu-maluin gitu. Jadi puji Tuhan masih dikasih kesempatan.
0: Asik. Juara 1. Juara 1 emas ya.
5: Iya emas.
0: Asik, luar biasa di teman kedua ya. Eh tapi kalau bertanding, kamu tipe yang apa? Lebih banyak menyerangnya atau bertahannya atau apa?
5: Campuran sih kak. Tergantung dari cara main lawan. Kan kita lihat juga cara main lawan, kalau misalnya lawannya mainnya bertahan, kita harus lebih cepat menyerang. Kalau lawannya menyerang, ya kita bertahan. Kalau kita sama-sama tabrak, menyerang sama menyerang, kan itu adu kecepatan. Kadang bisa aja kita kalah kecepatannya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti kamu setiap kali mau tampil tuh survei dulu, lihat dulu.
5: Pokoknya kan kayak misalnya Hamin 2 sebelum pertandingan kan kak itu ada registrasi sama timbang berat badan. Nah setelah itu malamnya sudah keluar tuh bagan, ada bagan pertandingan ya. Nah itu mulai saat kalau misalnya kita kelasnya, oh ada pemain pelatnas nih, harus hati-hati nih kalau ada pemain pelatnas. Kan udah tahu kalau pemain pelatnas ya kan. Iya. Kalau misalnya yang lain-lain kita scrolling tuh kayak misalnya cari dia pernah bertanding di mana, kita lihat cara mainnya. Kalau enggak pada saat sebelum pertandingan kayak misalnya beda kelas, bukan beda kelas, kayak beda ini, kayak dia main dari atas, saya main dari bawah. Nah, saya lihat dulu nih cara mainnya kayak mana lawan-lawan yang sebelumnya.
0: Wah, keren. Wah, luar biasa. Tapi sekarang masih latih juga atau?
5: Sekarang sih saya masih latihan persiapan untuk berangkat ke Bali.
0: Wah. Kayak ada ikutin nanti juga enggak? PON enggak?
5: Kalau dikasih kesempatan.
0: Oke.
5: Okay. Maunya sih ikut sih kak.
0: Asik.
5: Kapan ya? Lagi ya kan?
0: Amin.
5: Mewakili provinsi tercinta terus. Wah. Jadi tuan rumah.
0: Iya kan, pasti seru tuh. Oke, okay. Kita tungguin ya teman Prodo. Masih cerita, masih banyak cerita menarik yang akan kita obrolin bersama dengan Ningsi di sini teman Prodo. Kamu yang mau bertanya, boleh nih WhatsApp kita di 0811-3820-9090 atau di Facebook kita Pro2 Kupang dan Instagram at RRI Pro2 Kupang. Boleh langsung aja kasih pertanyaan kamu di mobile application kita juga RRI Digital. Kita lagi live di sana, live streaming di YouTube RRI Kupang juga. Kasih tahu ya pertanyaan kamu, mungkin ada juga yang suka karate atau ada yang mau jadi TNI juga seperti Kaning sih, mau tanya tips and trick, boleh nih langsung aja kasih pertanyaan kamu dan kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Hey Kupang, waktu

0: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Di Spada temenin masih sama Isaac Octavian, teman Produa, kita masih ngobrol juga nih bersama dengan Sertu Kaningsile nih teman Produa. Kita udah ngobrol nih soal perjalanan dari Kaningsi tadi ya di Sotokai Open, lalu juga ada tadi di Piala Panglima Divisi 2 Kostrad nih ya. Nah, kita lanjutin nih Kaningsi ya, ngobrol soal Kaningsi yang meskipun sekarang udah jadi prajurit, udah jadi TNI, tapi tetap juga nih masih ngikutin kejuaraan. Oh iya, ada satu lagi nih ternyata ya yang perlu kita bahas. Kejuaraan Piala Panglima TNI. Ini diselenggarakan oleh TNI?
5: Iya, diselenggarakan oleh TNI.
4: Kapan?
5: Terakhir itu ikut itu 2024 di Unesa Surabaya.
4: Oke, juara?
5: Untuk kelas TNI Polri itu juara 3 sama umum itu juara 2.
4: Wow. Pernah kalah gak sih ikut karate?
5: Puji Tuhannya sih belum.
4: Kayak semuanya menang terus ya, luar biasa.
5: Harus dong kak.
4: Karena kan harus berjuang ya.
5: Udah latihan capek-capek, masa itu gak membuahkan hasil.
4: Sepulang kerja capek-capek lah, latihan lah, berusaha menang nih. Harus total ya.
5: Harus totalitas.
4: Yo, ya. Nah, kalau dari Kaningsi sendiri nih, melihat ya perbedaan tantangan dari kejuaraan, masing-masing kejuaraan ini seperti apa?
5: Kalau misalnya kejuaraan kayak kejuaraan daerah sama nasional kan itu sudah beda ya kan kak. Kalau levelnya udah beda. Terus kalau misalnya daerah kan otomatis kan kayak tiap hari kita, kayak tiap kejuaraan kita ketemu terus, kita sudah tahu cara mainnya gimana. Yeah. Tapi kalau nasional kan sekarang banyak atlet-atlet yang bagus-bagus. Jadi tantangannya kayak saya harus lebih bisa daripada dia. Harus lebih perbanyak latihannya.
4: Oke. Karena kalau misalnya di daerah kan mungkin udah saling kenal.
5: Udah saling kenal. Tapi kalau di nasional nih kan setahun sekali kita ketemu. Yeah. Kalau ada event kita ketemu. Kalaupun dia ikut, kalau enggak ya enggak sama sekali.
4: Mentalnya seperti apa nih harus dijaga? Kan untuk kompetisi-kompetisi seperti ini enggak cuman secara fisik aja kan?
5: Kalau saya biasanya itu berdoa sih kak. Sebelum memulai pertandingan. Kayak misalnya udah mau dekat-dekat kelas tuh, biasanya minta mama doa. Wajib itu hukumnya.
4: Oh, mama selalu nonton, selalu ikut?
5: Tidak. Dulu sih waktu SD, mama wajib ikut. Kemana-mana, keliling daerah tuh mama wajib ikut. Tapi karena sekarang udah besar, bisa sendiri.
4: Maksud TNI cuma mama ikut.
5: Palingan cuma lewat HP.
4: Tapi selalu ya doa mama menyertai.
5: Selalu. Amin. Itu
4: keren. Okay. Nah, yang paling mendukung Kak Ningsi sendiri di dunia karate ini siapa?
5: Orang tua. Dari awal masuk karate juga orang tua. Pokoknya di support habis. Kayak misalnya bapak, kalau misalnya kita kan alat, kayak misalnya kita alat kan kita beli sendiri tuh kan.
4: Alat biasanya beli apa? Alat
5: pertandingan yang mau dipakai ini kan beli sendiri.
4: Oh, iya.
5: Kan pakai sendiri, masa kita berbagi ya kan kak ya. Kayak misalnya gini, kata papa, kalau misalnya kamu juara satu, kamu dapat hadiah. Hadiah apa yang kamu dibeliin, intinya juara satu. Nah kan itu
4: motivasi.
5: Gitu.
4: Asik, berarti orang tua selalu dukung ya?
5: Selalu.
4: Sampai sekarang kalau mau kompetisi masih kabarin dulu atau?
5: Masih.
4: Wow.
5: Kalau misalnya kompetisi di Kupang, satu keluarga tuh bisa langsung ikut nonton. Kalau nasional kan sekarang ada live streaming.
4: Iya, yeah, iya. Yeah.
5: Sambil live, kalau enggak video call temannya yang megang HP.
4: Wih, keren ya. Ini juga jadi ini ya, bukti bahwa support dari keluarga ini juga
5: sangat penting.
4: Ya, penting ya, membantu untuk menjaga ketahanan mental juga sebenarnya. Yeah. Kan kalau lomba-lomba seperti ini mungkin persiapan fisiknya udah baik, tapi kalau mentalnya
5: down sama aja. Masuk ke dalam lapangan nggak tahu mau ngapa-ngapain karena udah mentalnya udah down duluan.
4: Udah ini ya, udah breakdown dia. Nah, kalau Kak Ningsi sendiri nih ya, ini kan juga sekarang udah dengan banyak prestasinya, tugas dan tanggung jawab sebagai TNI ke depan ini kan lagi persiapan juga nih.
5: Iya. Yeah.
4: ada target apa lagi atau kompetisi apa yang masih pengen banget kayaknya menurut Kaneng sih Beta harus ikut?
5: Ya, ada.
4: Apa?
5: Salah satunya PON.
4: Udah dekat.
5: Udah dekat nih. Salah satunya PON sama mudah-mudahan Piala Panglima tahun depan bisa juara satu.
4: Amin. Kejuaraan internasional mungkin?
5: Kalau dikasih.
4: Oke.
5: Okay. Kalau ada saya ikut.
4: Oke. Tapi yang paling dekat ini PON sama Piala Panglima.
5: Piala Panglima ya? Lagi ngincer itu sih kan.
4: Oke. Okay. Berarti abis ini lanjut latihan lagi, tidak vakum lagi.
5: Lanjut kak.
4: Oh, oke. Okay.
5: Udah tobat vakum 2 tahun.
4: Tapi Kaneng sih juga ini ada jadi pelatih juga.
5: Kalau untuk sekarang lebih fokus jadi atlet sih kak. Sebenarnya punya kebanyakan kan ponakan sekarang di rumah pada ikut semua karate ya kan. Siapa lagi yang mau ngelatih? Siapa lagi yang mau ngelatih? Otomatis kan kita kakak-kakaknya yang ngelatih sendiri.
4: Oke.
5: Kalau enggak ya bantu di tempat latihan. Kalau enggak ya sekarang lebih fokus ke jadi atlet sih.
4: Oke, okay. Berarti sekarang dilatih. Masih ada kepikiran untuk buka ini enggak? Ke tempat latihan?
5: Ada sih kak, sekarang lagi ada. Satu di dekat rumah.
4: Wah. Wow.
5: Sama adek bukanya.
4: Oke, okay. Ada juga ini atlet?
5: Ya, dia karate. Salah satu atlet PON-nya NTT.
4: Anak luar biasa semuanya PON ya. Oke, baiklah. Nah kita udah ngobrol banyak nih. Dan Kaneng sini kan ini ya, banyak prestasinya. Ini kita bahas yang beberapa tahun terakhir ini. Kita runut sampai dia waktu pertama kali ikut banyak. Luar biasa dan tidak pernah kalah tempat berdua. Nah kakak mengartikan prestasi sendiri ini seperti apa? Apa arti prestasi bagi seorang Ningsih?
5: Menurut saya prestasi itu salah satu yang membuat seseorang menjadi bangga. Kalau misalnya dia menang kan ada sesuatu kebanggaan tersendiri untuk dirinya. Bukan hanya untuk klub, provinsi atau kontingen yang dibawa, tapi itu menjadi suatu kebanggaan untuk diri sendiri sih, untuk lebih memotivasi diri ke depannya harus bagaimana.
4: Benar ya, dan kadang-kadang tuh orang mungkin melihat prestasi itu ya hanya sebatas pencapaian ya. Tapi padahal dibalik misalnya medali atau prestasi yang kita raih, dibalik itu kan orang tidak lihat ya
5: perjuangannya.
4: Iya, orang mungkin lihat juara satu soto kai open ya, tapi tidak tahu ini pulang kerja harus pokok paka dengan latihan ya kan.
5: Iya benar.
4: Dan itu sebenarnya apa ya, membuat kita semakin berarti dengan melihat prestasi-prestasi kita, membuktikan bahwa perjuangan tuh selalu membuahkan hasil yang terbaik seperti yang udah ditampilkan oleh seorang Kaneng sini. Oke, okay, Kaneng sini mungkin ada teman-teman juga yang mau seperti Kaneng sini gitu atau mau berprestasi, mau jadi prajurit juga.
5: Boleh.
4: Jadi One TNI tapi di lain sisi pengen berprestasi, apa nih yang mau Kaneng sini sampaikan untuk sama teman-teman perempuan, sama teman-teman pejuang di sana yang lagi dengerin kita?
5: Kalau misalnya kita kan perempuan sering dikesampingkan katanya perempuan gitu. Tapi buat teman-teman semua, jangan pernah menyerah, jangan pernah capek untuk mencoba. Kalau gagal coba lagi, gagal coba lagi. Pokoknya sampai dapat apa yang kita inginkan begitu. Jadi bukan saja perempuan, tapi kita juga bisa sama seperti cowok gitu.
4: Ya, jangan membatasi diri kamu ya dengan
5: ya, label benar.
4: Perempuan.
5: Puan, gitu. Labelnya perempuan.
4: Iya, kan ini sudah membuktikan loh ya. Ini meskipun perempuan tapi tetap nih ya jadi prajurit bisa, atlet bisa, semuanya bisa loh guys. Motivasi atau kata-kata yang selama ini jadi prinsip, jadi pegangan seorang Kaneng sih mungkin dalam menghadapi pertandingan atau dalam menghadapi apapun dalam hidup, apa sih yang selalu jadi pegangan kata-kata yang kakak pegang jadi prinsip?
5: Jangan pernah mau kalah sama orang lain. Itu.
4: Harus berjuang.
5: Harus. Ya. Pokoknya kalau dia bisa, saya juga bisa. Kan kita sama-sama manusia.
4: Wes, betul. Betul, guys. Ya, kalau dia bisa, berarti kamu juga punya peluang yang sama.
5: Harus lebih bisa.
4: Harus tinggal tergantung kerja keras.
5: Kerja apa? Keras yang kita lakukan.
4: Iya, yeah, alright, alright, alright, baiklah. Nah, Kak Ningsih, ini juga mungkin ya, ada yang lagi dengerin kita, oh ada nih beberapa pertanyaan yang udah masuk, kita baca dulu sebelum nanti kita closing, kita masih punya waktu ya, 5 menit lagi kita coba satu atau dua ya.
5: Ya.
4: Oke, ini ada pertanyaan yang seru nih di WhatsApp-nya Pro 2 Kupang dari Kakak Lara Purnamasari. Duh, Kakak Lara. Oke. Nah, pertanyaan dari Kakak Lara ini lucu nih. Kak Ningsih dulu pernah bermimpi seperti apa? Kalau tidak jadi TNI, Kak Ningsih akan menjadi apa?
5: Kalau dulu,
4: kalau tidak jadi TNI, kira-kira seorang Ningsih hari ini akan jadi apa?
5: Mungkin seperti Kakak.
4: Asik. Oh ya, karena kan kuliah
5: komunikasi.
4: Komunikasi. Kan? Iya, iya, benar.
5: Udah mentok tuh kan, misalnya kan ikut Taruna Hukum HAM nggak lolos nih. Ya sudahlah, kuliah komunikasi, siapa tahu bisa kayak Mama.
4: Gitu. Oke. Okay. Berarti pernah kepikiran untuk jadi ini, reporter?
5: Penyiar, pernah. Iya. Udah pernah, okay. Itu.
4: Menarik ya. Okay. Berapa lama tuh bertahan mimpi itu?
5: Dari 2 tahun sih. Abis itu kan coba TNI.
4: Jadi?
5: Abis itu kan sempat coba TNI sampai pusat. Udah kasih tahu mama kalau misalnya saya gak masuk TNI nih, saya kuliah aja di Kupang, di sini, di Jawa. Oh. Pulangnya kalau udah sukses.
4: Asik. Oke, itu ya Kak Lara ya. Seorang tapi lucu ya, seorang Ningsih ini kalau tidak jadi TNI berarti dia mau wawancarai TNI.
5: Iya kan ya.
4: Oke, alright. Ini ada satu lagi, kita coba baca ya. Bentar, kita coba lihat ya, karena ini beberapa pertanyaan dari Kak Kevin ini tadi dijawab sama Kak Ningsih yang mau meraih kejuaraan apalagi udah ya tadi ya. Oke. Nah, ini dari Kakak Putri. Kakak Putri, nomor belakangnya 628. Pertanyaannya, Kak Ningsih, bagaimana cara untuk Otong yang baru mau belajar karate tapi subur umur begini? Aduh. Kakak pimen main bulu tangkis.
5: Itu tergantung dari kakak sendiri sih, punya kita harus menanamkan kemauan sendiri. Kalau memang mau, harus tanam dulu dalam diri, saya pengen latihan. Dari situ kita mulai, kayak misalnya kalau memang belum pernah sama sekali olahraga, kayak mulai dulu lari. Kan sekarang Kupang lagi FOMO nih, lari nih kan, kayak dimana-mana, di semua, di pinggir jalan semua orang pakai lari. Mulai dulu lari. Kalau memang sudah yakin

0: Piala Panglima TNI-nya sukses,
1: Amin.
0: lancar,
1: Amin,
0: dan
1: amin, amin.
0: semoga nanti balik lagi ke sini, siapa tahu dengan cerita prestasi lainnya yang
1: Amin, amin,
0: bisa
1: amin.
0: kita obrolin lagi. Jangan bosan-bosan pokoknya datang di sini ya.
1: Aman, Kak.
0: Selagi marah masih ada, tolong datang. Oke, teman berdua, sampai di sini obrolan kita bersama dengan Serto Gading Sileni, bintang tamu kita hari ini, dengan topik di balik seragam loreng banyak cerita juara, membuktikan bahwa perempuan juga bisa, perempuan juga dapat berprestasi. Teman berdua, seorang wanita TNI dengan prestasi luar biasanya, menjadi juara dalam banyak kejuaraan di karate, atlet berprestasi muda. Aduh, gila, keren banget teman berdua. Sampai ketemu di lain kesempatan, sukses ya, sehat-sehat.
1: Terima kasih, Kak.
0: Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya teman berdua, dengan cerita-cerita seru dan menarik lainnya dari teman-teman muda di Kota Kupang. Isak pamit, Karinsi juga pamit. Jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. Bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Yuk naik. Bentar. Biar enggak ngantuk, musiknya harus asik nih. Harus kenceng nih.
1: Kok nyetirnya sambil pakai headset sih? Bahaya tahu.
0: Ya biar semangat dong nyetirnya. Aku mah udah biasa kok kayak gini. Santai aja, aman kok.
1: Ya elah, nyetir motor itu harus sambil konsentrasi. Kalau kamu pakai headset, terus musiknya keras, emang kamu bisa dengerin klakson atau sirene atau situasi di jalan? Lagi ya, nanti kamu jadi kurang fokus jalannya. Bahaya tahu buat kamu dan juga pengendara lainnya.
0: Tapi kan mataku tetap ngelihat jalan. Lagian ini kan lagu favorit aku.
1: Malah ngeyel. Di jalan itu mata dan telinga harus sama-sama fokus. Lagu favorit kan bisa diputar nanti. Tapi keselamatan itu...

Salah satu tanda kesuksesan dari musisi adalah ketika mereka mendapatkan penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Pasalnya, mereka akan dianggap mempunyai kualitas ketika memiliki sederet prestasi. Apalagi kalau prestasinya sudah sampai ke internasional. Lantas, siapa saja ya penyanyi Indonesia yang sudah mendapat penghargaan internasional? Isyana Saraswati. Pelantun tembang Tetap Dalam Jiwa ini memiliki suara merdu dan teknik vokal mumpuni. Sepanjang karirnya di industri musik tanah air, Isyana Saraswati banyak merilis lagu yang begitu meledak di pasaran. Karenanya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Asian Artist Indonesia dari MAMA 2016. Di tahun setelahnya, ia kembali mendapatkan penghargaan dari MAMA 2017 sebagai Best Composer of the Year untuk lagu duetnya bersama Raisa yang berjudul Anganku Anganmu. Marion Jola merupakan penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2017. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, karirnya begitu mentereng di industri tanah air Indonesia. Ia banyak merilis lagu yang begitu digandrungi oleh pecinta musik, dan karena prestasinya tersebut, ia dianugerahi penghargaan sebagai Best New Asian Artist dari Mnet Asian Music Award atau MAMA 2018. Tiara Andini merupakan penyanyi pendatang baru jebolan Indonesian Idol musim ke-10. Meskipun tidak berhasil menjabat juara, lagu-lagunya selalu meledak di pasaran dan menduduki tangga lagu di sejumlah platform digital. Tiara bahkan mengoleksi belasan penghargaan bergengsi sejak debut di industri musik tanah air pada 2019 silam. Tak hanya dari dalam negeri, Tiara Andini juga dianugerahi penghargaan internasional dari MAMA 2020 untuk kategori Best New Asian Artist Indonesia.

Channel sudah tidak diragukan lagi. Sejak dikontrak oleh label musik Amerika Serikat, Agnes Mo banyak mendapatkan kesempatan merilis lagu dengan penyanyi Hollywood seperti Timbaland dan Chris Brown. Beberapa lagunya bahkan masuk ke chart musik Amerika Serikat. Berkat popularitasnya, Agnes Mo pernah menyabet penghargaan dari iHeartRadio Music Awards 2019 untuk kategori Social Media Star. Dan masih banyak musisi kenamaan Indonesia lainnya yang berhasil menyabet penghargaan internasional. Nantikan informasi menarik lainnya di Topics Per 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masakan ibu takkan kau temukan di restoran terbaik. Kelakar ayah takkan kau jumpai di panggung paling gemerlap. Untungnya, kau punya dua tempat itu sekaligus. Rumah. Pulanglah.

0: Begitulah petikan pesan yang bisa ditemukan dalam novel karya J.S. Kyren. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dompet Ayah, Sepatu Ibu, karya J.S. Kyren, bercerita tentang kisah anak rantau. Novel yang mengusung genre family romance setebal 216 halaman ini sanggup mengaduk perasaan dan membuat kita kembali merefleksi diri tentang keluarga yang seutuhnya. Dalam novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu, dituliskan tokoh Zena sebagai seorang perempuan yang cerdas, rajin, dan pantang menyerah. Zena, si anak tengah yang terbiasa terabaikan karena kondisi ekonomi dan keluarga. Merasa tidak ingin menyerah pada nasib, Zena bermodal nekat dan restu orang tua mengejar mimpi yang bahkan dulunya dia sendiri takut memimpikannya, yaitu menjadi guru. Begitu juga Asrul yang digambarkan sebagai sosok lelaki yang jago berpuisi. Asrul berjanji membangun rumah untuk ibunya. Zena dan Asrul jatuh bangun mencari uang dan bersekolah demi kehidupan yang lebih baik. Novel ini mengajarkan untuk selalu mengingat kerja keras orang tua demi kebahagiaan anak-anaknya. Pembaca akan terenyuh dengan alur cerita serta pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat pulang ternyaman. Ada masakan ibu, ada kelakar ayah, ada hangatnya suasana yang tidak bisa kau temukan dimanapun itu. J.S. Kyren mengingatkan dan memberi makna tersirat kepada pembaca supaya jangan lelah menghadapi hidup, jangan lelah dengan kerasnya dunia. Semua punya waktunya masing-masing. Semua akan bahagia pada akhirnya. Sejatinya, jika kita punya tekad yang kuat disertai dengan restu orang tua, segala hal akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Keseluruhan novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu ini mampu membuat pembaca merasakan perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, senang, terharu, tegang, serta emosi-emosi lain yang tak bisa terungkap dengan kata-kata. Banyak kutipan-kutipan menyentuh yang apabila dipahami dengan benar akan menjadi penyemangat yang ampuh. When you open your book, you open your mind.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Woi, punya mata nggak lo?
1: Ini mata ini.
0: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
0: Hah? Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
0: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
4: Kenapa, Mas? Mogok.
5: Rasain loh.
0: Ah, dasar lo.
6: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
0: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
4: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
0: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
4: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
0: Iya nih Mas.
4: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
0: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
6: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baru aja makan, tapi kok bisa ya kepikiran terus soal makanan? Hati-hati, itu bukan lapar beneran, tapi food noise. Food noise adalah aliran pikiran mengganggu tentang makanan yang dipicu oleh stres, kebiasaan, atau lingkungan, bukan karena tubuh lagi butuh energi. Bedanya, lapar fisik muncul bertahap dan hilang setelah makan. Kalau food noise tetap muncul, meski perut kenyang, memicu makan berlebih, hingga rasa bersalah dan cemas. Yuk, lebih peka mendengarkan sinyal tubuhmu. Kenali bedanya, kontrol pikiranmu.

0: Cantik, apa kabar?
1: Hai, selamat siang.
0: Boleh dong perkenalan dulu, karena kita akhirnya tadi kalau kita menunggu, sekarang kita udah bisa melihat secara langsung owner cantik dari Matalesso Food and Drink.
1: Oke, terima kasih banyak ya kakak. Mohon maaf sekali sebenarnya ini kita sudah sangat terlambat ya, karena satu dan dua hal. Nah, perkenalkan, nama saya Claudia Anita, selaku owner dari Matalesso Food and Drink.
0: Oke, ini gimana nih kesibukannya? Lagi sibuk dengan fokus minumannya atau juga ada hal-hal baru di bulan Oktober ini, Kak?
1: Bulan Oktober, sebenarnya bukan pada fokus hal baru ya, Kak ya. Untuk fokus saat ini kita, untuk saya sendiri, selaku pelaku UMKM, juga ibu rumah tangga yang mengurus suami dan anak ya, okay, cukup membagi waktu banyak ya. Jadi ya untuk saat ini, fokus kita itu ibu rumah tangga dan menjadi pelaku UMKM.
0: Tapi sebelumnya boleh dong perkenalan dulu sama teman-teman semuanya, karena mereka juga belum tahu ini siapa sih sosok owner di balik usaha Matalesso. Silakan.
1: Oh, betul sekali. Sahabat Pro RRI 2 ya, Kak ya.
0: Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2. Oke, okay. Hai teman Pro 2, perkenalkan nama saya Claudia Anita, selaku owner Matalesso. Dan kenapa namanya Matalesso? Karena ya saya dari Manggarai.
0: Oh, ini Flores.
1: Ya, saya dari Manggarai, makanya yeah, dinamakan Matalesso agar gampang diingat aja gitu. Lalu untuk teman-teman sekalian promosi ya, untuk teman-teman yang belum tahu kita ada di mana, kita jualannya itu di depan Sekolah Katolik Giovanni di teras Indomart. Kita menjual berbagai jenis minuman, nanti kesana aja banyak minumannya.
2: Oke, gitu. Baiklah kalau begitu. Nah, ini Angel panggilnya dengan sapaan?
1: Claudia.
2: Kak Claudia ini enggak kelihatan kalau udah berumah tangga ya? Awet muda ya, Bunda.
1: Oh,
2: ya.
1: Alhamdulillah. Baru pertama ya dibicarakan seperti ini ya.
2: Oke, Matalesso sendiri ini ciri khasnya apa sih kalau boleh tahu?
1: Matalesso itu ciri khasnya, sebenarnya kita itu banyak produk ya, Kak ya. Kalau mau dibilang ciri khasnya itu kita ada alpukat kocok, karena jarang sekali ada alpukat kocok di Kota Kupang. Tetapi ketika dilihat dari jumlah customer kita, peminat kita terbanyak itu ternyata ada di Estelar Creamy-nya.
2: Oh, gitu. Estelar Creamy-nya ya?
1: Iya, ada di Estelar Creamy-nya.
2: Ini udah berapa lama kakak menginisiasi kalau kayaknya kalau usaha kuliner apalagi untuk food and drink sendiri boleh nih?
1: Awalnya ini cerita dari awalnya aja ya, Kak ya.
2: Harus dari awalnya, zero banget ya.
1: Awalnya saya dan suami kebetulan kita itu pecinta makanan dan minuman. Kita juga sebelum memulai menjadi pelaku UMKM, kita itu penglaris UMKM ya. Kita penglaris UMKM. Kita dulu di Jogja suka mengeksplor makanan dan minuman-minuman, sehingga yang kita jual saat ini itu yang kita udah pernah rasa. Jadi kita udah tahu nih pas kita mau jual, gini kan ya rasanya ya gitu.
2: Oh, itu dari tahun berapa, Kak?
1: 2000 dulu kita di Jogja itu kita mulai coba-coba jualan itu setelah selesai corona. Waktu puasa selesai corona itu kan udah mulai berkumpul lagi kan, Kak. Nah, kita udah mulai jual-jualan minuman dari sana gitu.
2: Oke. Nah, kalau latar belakangnya sendiri memang apakah Kakak cantik, Kak Claudia ini memang tadi penglaris UMKM, memang suka. Tapi memang hobi, memang punya tangannya berkat dengan makanan minuman atau seperti apa nih?
1: Nah, kebetulan mama cantik saya dulu mengatakan seperti itu. Sepertinya saya punya bakat di memasak ya. Terima kasih banget kepada mama saya. Tapi sebenarnya karena mama saya aja yang suka makan. Kayaknya juga iya, Kak. Karena saya suka dalam membuat masakan, dan kayak kita mencoba sesuatu, gimana ya cara buatnya ya, penasaran gitu, penasaran dan coba buat kayak ya udah dijual aja yuk gitu.
2: Dari situ. Nah, kalau untuk Matalesso sendiri udah berapa lama nih?
1: Matalesso sendiri yang jualan makanan dan minuman, kita kan di Kupang baru 2 tahun, mau 3 tahun gitu. Jadi kita tiba di Kupang juga langsung mulai usaha. Jadi Matalesso sendiri itu udah ada 2 tahun, cuman untuk minumannya sendiri itu mulainya pas saat Sabowak, 1 tahun yang lalu.
2: Tapi boleh diceritakan lagi, ini namanya unik. memang berakar dari daerah asal dari Manggarai. Tapi yang dijual pertama kali makanan ya?
1: Makanan.
2: Boleh diceritakan dulu, kenapa akhirnya sekarang loh kok ke minuman juga nih?
1: Awalnya itu karena tiba di Kupang, kita itu kebingungan Kak, cari tempat makan. Kok di Kupang nggak ada ya tempat makan kayak gini? Kok di Kupang ya mungkin ada, cuman kitanya yang kurang explore daerah Kupang gitu ya. Ada satu warung di Jogja dulu itu dia menjual lalapan gitu Kak. Cuman lalapannya tuh enak, murah, unik gitu. Dan kita coba mulai dari situ. Kita coba yuk jualan nasi ayam ini, ayam lengkuas gitu. Kita coba jual nasi ayam lengkuas. Kita bukanya di Grab. Kita buka di Grab, platform online, kita jualannya lewat situ. Cuman ketika saya pulang ke Manggarai untuk berlibur satu pekan, gak ada yang meneruskannya. Jadi pas kita pulang ya udah tutup aja. Udah waktu itu kebetulan juga anak saya masih 1 bulan atau 2 bulan gitu.
2: Jadi kayak gitu. Nah kalau sekarang minumannya ya?
1: Sekarang minumannya karena kita melihat kondisi kota Kupang yang cukup panas ya Kak ya. Kita melihat kondisi kota Kupang yang cukup panas, kayak tiba-tiba bro, ada aja pikiran dalam otak ini kayak jual minuman kayaknya enak nih. Gitu.
2: Betul gitu. Banget. Nah boleh diceritakan kalau minuman, menu varian yang ada di Mataleso itu sendiri apa, dan yang paling laris manis apa aja?
1: Oke, untuk variannya itu kita banyak ya, ada Estelar Creamy. Di Estelar Creamy sendiri juga ada 3 variannya.
2: Oh ya?
1: Ada gitu? Yang biasa itu harganya 10 ribuan, terus ada yang spesial 15 ribuan, sama yang saya lupa namanya, tanya admin aja nanti. Kebanyakan ya kayak itu di 23 ribuan kalau gak salah. Nah itu bedanya dia di isiannya Kak. Dia isiannya. Kenapa kita mengambil yang 10 ribu? Karena jualan kita dekat dengan anak sekolah. Gitu. Terus varian yang lain ada alpukat kocok, itu juga ada beberapa jenis. Ada mojito juga, ada
2: mojito juga ada ya?
1: Ada mojito juga, ada es teh, lemon tea, ada smoothies juga gitu. Ya cukup banyak, cukup banyak.
2: Wah ini enak banget nih kalau mau dibilang ya. Dan boleh dijelaskan juga ini di depan teman Pro 2 buat ngiler loh ya siang-siang. Kalau kakak sendiri ini menghadirkan apa nih? Kalau di depan kita ini ada satu varian ya.
1: Betul.
2: Boleh dong.
1: Ini sebenarnya tadi harusnya 2, cuman keburu waktu jadi ya udah 1 aja. Nanti yang lain teman-teman bisa coba langsung ke outletnya ya. Ini ada alpukat alpukat Milo, alpukat kocok Milo. Cuman alpukat kita teman-teman itu beda dari alpukat kocok pada umumnya. Kalau yang lain di shake gitu kan. Nah, punya kita beda. Punya kita alpukatnya diancurin. Cuman dia tidak sehalus jus gitu. Terus untuk kuahnya sendiri dia menggunakan kuah Estelar Creamy, jadi lebih creamy, lebih rasa susu gitu.
2: Dan tentunya bertekstur juga ya Kak ya.
1: Iya bertekstur, jadi alpukatnya kerasa banget gitu.
2: Amazing. Yang paling diburu serbu sama teman-teman sekolah di depan?
1: Yang paling diburu
2: apa tuh?
1: Nah, Estellernya justru itu Kak. Estellernya justru yang paling diburu. Gak tahu karena mungkin isiannya banyak. Jadi mereka sekalian haus sama lapar. Jadi ya udah sekalian aja
2: sekalian,
1: gitu.
2: Ya. Iya. Amazing sekali. Apa sih yang menyenangkan ketika kakak akhirnya menjadi bos untuk diri sendiri?
1: Wah, sebenarnya gak ada yang menyenangkan Kak, karena ya banyak pikirannya juga ya ketika kita menjadi owner. Yang dikata orang itu kita bisa buka kapan aja, tutup kapan aja. Ya tidak ya teman-teman ya, karena kita juga menggaji tim kita juga. Jadi ya enaknya tuh cuma satu. Apa ya? Ya pusing juga kalau mikirkan gini, gak ada enaknya soalnya. Cuman kalau enaknya jadi owner kayaknya mungkin belum ya. Cuman enak yang saya dapat ketika menjadi owner itu karena kita baru pertama kali di kota Kupang dan kita belum mengenal siapapun. Akhirnya kita selama sesama pelaku UMKM bisa berkenal satu sama lain, jadi banyak kawan aja gitu.
2: Oke, banyak jejaring akhirnya.
1: Banyak
2: ya,
1: banyak jaringannya gitu.
2: Oke. Dan yang pasti ini juga kita tanya-tanya. Kalau misalnya diminta sama teman-teman pembeli ini, minuman aja, makanannya gimana? Nah, ada gak sih momen kayak gitu?
1: Kalau di outlet sendiri itu belum ya kak, belum ada pertanyaan kayak gitu. Cuman kalau di Sabuak, iya kalau di Sabuak kita biasanya jual juga ada jual sama makanan.
2: Makanannya apa aja kak?
1: Nah, makanannya ini unik ya teman-teman ya. Sebenarnya kan mata lusa itu punya saya, cuman yang bisa masak masakan rumahan dan jajanan pasar kita lebih ke jajanan pasar tradisional kan kak. Itu mertua saya. Jadi kita gabung gitu. Kalau makanannya tuh ada kue-kue jajanan tradisional gitu, biasa dibuat sama mertua.
2: Siap. Jadi ini memang perpaduan yang unik ya.
1: Iya, perpaduan
2: antara mertua dan juga anak mantu nih.
1: Mantu betul.
2: Nah, selain di Sabuak, terus juga kakak kan udah punya outlet sekarang ya. Ada gak lagi kayak permintaan-permintaan dalam jumlah yang banyak, kayak misalnya untuk ulang tahun, arisan? Apakah memang dari kakak dan mertua juga melayani itu atau seperti apa sih?
1: Kalau untuk minumannya belum ya kak ya, mungkin karena belum terlalu begitu, saya juga belum terlalu effort untuk mengiklankan minumannya. Cuman untuk makanannya, iya. Kalau untuk makanannya itu sering dipesan untuk acara-acara arisan atau apa yang penting dalam jumlah banyak gitu, udah cukup banyak juga sih.
2: Oh cukup banyak ya?
1: Iya cukup banyak.
2: Wow gitu. Amazing. Yang paling rame itu apakah memang hari sekolah atau juga akhir pekan kalau dari kakak sendiri?
1: Hari sekolah, tergantung tempatnya sih kak. Kalau di outlet itu hari sekolah, hari sekolah paling ramai. Cuma kalau di weekend, akhir pekan itu kan Sabuak ya, kita kan di Sabuak malam, itu pasti ramai. Di hari Sabtu pasti ramai.
2: Di hari Sabtu pasti ramai ya. Kalau di CFD gimana? Pasti juga ada yang bertanya, kak Sonde di CFD juga kak, hari Sabtu pagi gimana tuh?
1: Mohon maaf sekali, kita belum ke CFD karena yang pertama anak saya masih sangat kecil, jadi gak bisa dibawa keluar kak. Sebenarnya bisa, cuman mamanya juga belum bisa bangun pagi. Ya sih, kita belum di CFD aja.
2: Belum aja ya. Kalau memang aja udah bisa ya pasti udah inilah ya.
1: Tapi nanti ke depannya juga ada kok kita di CFD.
2: Ditunggu aja teman Pro 2 karena ada juga yang bertanya, kak di CFD gimana, atau mungkin juga tempat-tempat yang lain nih. Kalau misalnya ikutan bazar gimana kak?
1: Kita biasanya juga ikut sih kak, kayak ada event di mana gitu kita ikut kok.
2: Ikut ya. Oke. Nah kita pengen tahu, ini kan udah berjalan 2 tahun dan bahkan lebih dari itu. Kalau kakak sendiri masang target gak sih? Kayak target ini memang spesialnya tadi banyak masyarakat, apalagi dikhususkan untuk anak-anak sekolah. Tapi kalau kakak sendiri masang target gak sih untuk siapa aja, intinya perputaran itu harus cepet? Gimana tuh?
1: Kita masang sih kak, makanya ada kita sering-sering buat konten gitu kan. Sejujurnya target kita awalnya itu anak muda. Target kita awalnya anak muda, tapi ketika kita mencoba jualan pertama di Sabuak, loh kok oma-oma yang datang, kok opa-opa gitu, malah orang yang 40-an ke atas gitu. Jadi ya kita targetnya ya untuk semua kalangan aja udah sekarang.
2: Siapapun itu
1: iya,
2: ya.
1: Iya, siapapun itu.
2: Iya, karena pasti opa oma juga pengen nyicip-nyicip.
1: Penasaran juga opa oma ini.
2: Betul, betul, betul. Nah, kalau mau dibilang sendiri, alpukat itu memang menjadi salah satu bahan yang paling diburu, tapi juga susah karena kalau di NTT apalagi di Kota Kupang kan musiman, kalau di Jawa kan anytime. Nah, itu gimana tuh kak untuk stoknya sendiri?
1: Untuk stok alpukat sendiri itu kita belinya juga pas musiman gitu. Untuk sekarang juga ada sebenarnya, cuman kualitasnya beda.
2: Iya,
1: kualitasnya beda. Jadi kita caranya itu kita beli pas musiman dan kita frozenin aja gitu.
2: Oke. Iya, itu lebih supaya stoknya lebih ada ya, Kak ya.
1: Stoknya ada terus. Mati dia.
2: Betul, supaya kayak misalnya kayak ditanya nih teman Pro 2 ya, kak untuk alpukat kocoknya ada gak? Pasti banyak juga yang bilang, aduh Su habis ikut musim. Tapi kalau dari kakak sebagai penjual, lebih baik menyimpan aja dulu
1: stoknya, iya.
2: Supaya stoknya ada. Wah, ini salah satu ide yang baik juga ya. Jadi untuk teman pro 2 yang pengen punya usaha serupa ya, pastikan stok kamu juga udah harus ada.
1: Ada iya.
2: Supaya jangan kosong lama-lama.
1: Kita juga ada kosongnya mungkin sehari aja. Itu karena biasanya stok kita habis aja.
2: Oh iya.
1: Iya, tapi nggak lama, cuma
2: nggak lama. Ya. Jadi kayak gitu ya. Nah, kita juga pengen tahu nih, kakak sendiri ini untuk semua bahannya apakah memang semua dapat dari Kota Kupang atau memang ada beberapa yang kakak rasa wah kayaknya harus dihadirkan juga nih, kayak dibeli, didatangkan dari Jawa atau dari daerah mana gitu untuk bahan-bahannya.
1: Untuk sekarang sih kita masih ini ya, kayak untuk sekarang kita masih sekitaran Kota Kupang aja.
2: Karena semuanya udah
1: ada. Udah ada di Kupang. Jadi kita enggak capek-capek nyari ke Jawa. Karena kita pusing juga kan kalau mau nyari ke Jawa lewat apa gitu.
2: Itu sudah, belum lagi nanti pemesanannya agak lama ya.
1: Ya kita di Kota Kupang aja.
2: Nah, ini kalau kakak sendiri memang segala sesuatu dari nama, dari desain sendiri, kemudian di balik dapur ya, di balik kamera, ini memang kakak yang mengerjakan atau juga ada timnya khusus, kayak suami juga ikut turut bekerja sama, kemudian juga ada tim yang memang untuk di dapur atau di tempat, atau kayak gimana sih kak, boleh dong diceritakan?
1: Boleh. Untuk saat ini saya dibantu sih, alhamdulillah, puji Tuhannya itu saya banyak sekali yang membantu saya, kayak di tengah kegaduhan anak yang lagi toddler ini, saya dibantu oleh suami saya. Ada anak kerja juga yang bantuin, dibantu oleh mertua dan ipar saya juga kok. Turut membantu. Jadi kita betul-betul keluarga rukun sekali.
2: Keren ya, boleh dong di spill ini nama-nama yang udah membantu dan yang lagi mendengarkan nih di siang hari ini.
1: Untuk mertua saya itu banyak ya, banyak apa ya kak ya, dia banyak turut sertanya membantu menjaga anak saya, berterima kasih sekali membantu saya mengajarkan ada yang saya mau jual tapi saya nggak bingung gitu, kayak es cendol, kita juga punya es cendol ya teman-teman, iya kita juga punya es cendol tapi saya setiap kali membuat resepnya gagal terus. Nah, mertua saya salah satu yang yang mengajari saya gitu untuk cara membuatnya. Ada ipar saya juga yang selalu setia menjaga anak saya. Ada Maya, ada Farhan, banyak sih kak,
2: banyak, ya?
1: Banyak banget yang saya dikelilingi oleh orang-orang baik, puji Tuhan.
2: Beruntung ya kak, salah satunya. Nah ini untuk, karena memang kalau mau dibilang kakak juga ini menjadikan usaha utama ya? Atau memang ada pekerjaan utama dan ini merupakan pekerjaan sampingan? Kan biasa kayak gitu ya, in this economy gitu loh ya.
1: Betul, in this economy kita butuh uang ya.
2: Nah, tapi kalau kakak sendiri gimana nih untuk mata lesonya?
1: Suami saya bekerja. Kebetulan suami saya juga bekerja. Cuman ya betul, in this economy kita tidak bisa mengharapkan dari satu masukan. Jadi kalau untuk saya, mata lesu sendiri pemasukan utama. Kalau untuk saya sendiri, mata lesu ini adalah pemasukan utama. Tapi kalau untuk suami saya mungkin ini adalah sebagai sampingannya dia aja.
2: Betul
1: gitu.
2: Cara bagi waktunya gimana?
1: Cara bagi waktu, ya gimana ya kak ya, bangun lebih pagi aja sih, karena produk mata lesu kita itu kan dibuat setiap hari ya kak ya. Semuanya itu dibuat setiap hari, jadi pagi-pagi itu kan kita buka dari jam 10 pagi. Nah, saya biasanya bangun jam 4 gitu untuk buat bahan-bahannya. Ya alhamdulillahnya juga bahan-bahan yang kita buat enggak terlalu banyak ya, kayak alpukat kocok ini kan dia udah ada alpukat utuhnya, jadi nggak ribet gitu. Paginya paling saya urus itu, paginya saya urus jualan, siang sampai sorenya urus anak.
2: Tapi lebih malamnya, fleksibel ya?
1: Iya, lebih fleksibel, nggak terlalu terikat waktu juga kok.
2: Apa sih yang kakak rasakan sampai saat ini akhirnya punya usaha sendiri di saat teman-teman yang lain juga ini, kalau mau dibilang perbandingan yang okelah, kadang kita sebagai perempuan tuh bingung juga. Nggak ada pilihan, memilih juga harus ada satu yang kita pilih. Tapi kalau kakak ini Angel lihat keren banget. Nah ini bisa menginspirasi sama teman-teman yang mana which is aduh pengen punya usaha tapi anak gak bisa ditinggal. Iya kan lagi lucu-lucunya betul. Apalagi toddler nih aktifnya.
1: Aktifnya lagi-lagi banget.
2: Nah itu gimana kak?
1: Jujur kami sendiri juga dulu mulainya tuh ya mulai-mulai aja dulu kak, mulai-mulai aja dulu, jangan takut gagal aja, mulai aja dulu, jangan takut gagal. Anak itu sebenarnya bisa diatur, ya kalau kita punya tekad, ya kita bisalah mikir gimana anaknya harus diapakan, terus bagi waktunya seperti apa, sehingga apa yang kita inginkan itu bisa berjalan dengan baik gitu. Apa ya, udah jangan takut, mulai aja dulu gitu.
2: Mulai aja
1: mulai
2: dulu.
1: Mulai aja dulu.
2: Ya. Teman Rodua itu merupakan kata kunci.
1: Kata
2: ya.
1: Kunci.
2: Tapi gak ada ketakutan ya sampai saat ini ya. Kayak ada kepikiran lagi dan lain sebagainya enggak ya kak?
1: Enggak sih kak. Kita kalau semakin takut nanti takutnya apa ya kak ya? Menurut saya ini apa yang kita takut tuh takutnya nanti akan terjadi gitu. Jadi dalam pikiran saya itu ya udah yang positif-positif aja gitu. Sehingga nanti yang kita kerjakan kalau misalnya semisal kita gagal atau gimana gitu, ya udah biarin aja gitu ya. Emang prosesnya kayak gitu.
2: Prosesnya.
1: Gitu.
2: Wah, asik banget, asik banget. Dan kalau yang Angel lihat kan sekarang udah FYP nih. FYP ya, Bun ya.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Betul sekali FYP. Nah, ini gimana peran Kakak sebagai content creator juga, asik?
1: Ya, sebenarnya ya lucu juga ya kalau ngomong FYP ini ya kayak karena dulu di Jogja itu juga saya pernah coba untuk menjadi content creator.
2: A day in my life,
1: tapi saya lebih ke masak-masak gitu.
2: Okay.
1: Buat challenge untuk diri saya sendiri, tapi ternyata challenge itu gak berhasil. Lalu ketika kemarin FYP, kok bisa? Tapi ketika kita bisa menjangkau penonton di Kota Kupang, berarti kita tahu gimana cara menaikkannya gitu. Kalau saya sendiri kan, kok bisa FYP? Oh berarti dia harus seperti ini, kan banyak video yang sebelum saya FYP itu kan banyak ya kayak video-videonya, tapi saya bisa belajar dari yang FYP kemarin itu ternyata kita harus kayak gini nih untuk bisa FYP, harus kayak gini untuk bisa dikenal semua orang gitu.
2: Okay. Nah kalau bicara soal kekuatan power of media sosial, kakak lebih percaya kalau sekarang ya itu dia FYP itu atau juga kekuatan mulut ke mulut?
1: Dua-duanya sih kak.
2: Oh iya?
1: Dua-duanya. Karena mata lo sendiri sebelum dia FYP itu terkenal dari mulut ke mulut. Sehingga jadi saya punya salah satu saya gak tahu tapi ubi, saya punya es ubi ungu.
2: Es ubi ungu?
1: Iya, sebelum terkenalnya es ubi ungu itu saya sebenarnya sudah jual es ubi ungu di di Sabowak, di Tamnos. Cuman saya tidak pernah kontenin, jadi banyak orang yang tidak tahu. Dan saya punya salah satu customer yang pertama kali cobain ubi ungu dan sampai sekarang namanya Kak Ilta. Hai Kak Ilta, hai Kak Ilta. Dan sampai sekarang dia menjadi teman saya ke akhirnya. Dia menjadi teman saya ya. Dan dia gimana ya, orang-orang yang datang dan datang itu adalah temannya dia, itu dari mulutnya dia. Gitu. Jadi saya percaya the power of mulut ke mulut dan the power of FYP itu saya percaya sekali sih.
2: Sokongan dan support luar biasa gitu
1: dari teman-teman, betul.
2: Oke. Wah, ini keren banget. Ubi ya.
1: Ubi.
2: Ubi. Kenapa enggak dilanjutkan lagi? Karena kalau mau dibilang ubi juga enggak pakai musim nih. Atau salah
1: angle-nya? Ada musimnya. Ada. Enggak.
2: Ada.
1: Untuk sekarang ubi ungu juga ada.
2: Udah ada. Wah, keren.
1: Ada. Ya itu saya juga lupa ya teman-teman menu-menunya ya. Nanti langsung ke outlet aja.
2: Langsung. Nah, kalau sebentar besok ya.
1: Iya. Yeah.
2: Sebentar juga toh, Kak.
1: Ada. Kita setiap hari ada.
2: Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu teman Pro 2 dan udah bisa pelayanan gak sih kak? Kayak
1: udah
2: melayani antar pengantaran gitu.
1: Pengantaran kita masih lewat Maxim atau Grab, Kak.
2: Nah. Kalau alamatnya sekali lagi di mana kak?
1: Alamatnya di Teras Indomaret, Jalan Ahmad Yani Merdeka, di depan Sekolah Katolik Giovanni.
2: Oke, sip ya. Nah, ini kalau kita bicara juga kan udah FYP pasti banyak yang langsung penasaran, banyak yang inbox, banyak yang DM, apalagi komentar Angel juga lihat ya dan lain sebagainya. Dan dari situ mulailah langsung ke tempat. Ceritakan dong soal pelanggan kakak selama ini gimana?
1: Pelanggan saya gak excited sekali sih kak. kebanyakan pelanggan saya selama saya jualan di situ juga baru beberapa lama kak, 3 atau 4 bulan gitu ya. Baru ih sekitar 4 bulan. Dan itu kebanyakan pelanggan saya itu, saya bersyukur sekali pelanggan saya itu kebanyakan pelanggan repeat order kak. Jadi akan datang terus dan datang dengan bawa auranya dia yang positif. Kak enak sumpah, mau lagi gitu.
2: Ya karena ada kualitas dan rasa dong
1: ya,
2: tentunya.
1: Mungkin ya. saya percayanya dari mulut mereka kak. Kalau mau tanya rasa dan kualitas ya tanya ke pelanggan repeat order ya. Makanya itu pelanggan saya sangat senang sekali ya dengan pelanggan-pelanggan saya karena mereka selalu membawa aura-aura positif kak. Kayak kak senang sekali, kak kami datang lagi gitu. Jadi mereka masuk di konten-konten saya kak.
2: Oke, ini yang di depan Giovanni atau juga di Sabuak juga nih kak?
1: Di Sabuak juga sama. Di Sabuak itu kebanyakan orang-orang yang datangnya dari jauh kak. Ada yang pernah datang dari, aduh saya gak tahu lagi, Naimata atau apa.
2: Oh Naimata deket itu. Rumahku dong.
1: Jauh gak itu kak?
2: Itu di dekat bandara.
1: Oh jauh ya tapi yes. Ya kak ya jauh. Dia datang terus dia bilang, Sabuak kan kita tidak setiap minggu ya adanya ya. Kita betul. Ada jadwalnya ya kak ya.
2: Yes.
1: Jadi kak bukain aja kak tiap minggu kak, kita loh tiap hari Sabtu cuma mau datang nyari ini gitu.
2: Hanya untuk
1: ini kita datang kakak, nggak ada, kecewa mereka gitu. Terus saya bilang ya udah simpan saya aja nomor saya. Nanti kalau misalnya siang-siang atau gimana
2: pengen gitu.
1: Kalau pengen nanti bisa digrepin aja.
2: Nah ini juga nih yang menjadi penasaran karena udah ada yang bertanya ya di 0811 3820 9090 untuk kamu juga yang mau berkenalan ikutan mau pesan boleh ya.
1: Boleh.
2: Sekarang juga boleh banget. Nah di 0811 kita 0811 3820 9090 kita sama ownernya ada Kak Claudia Anita yang merupakan owner dari Mata Leso. Kakak sendiri ini ready semuanya, ready to serve atau memang harus PO dulu nih?
1: Ready to serve
2: ya. Nah ini kan kadang kayak kalau mau dibilang pembeli itu adalah raja, di mana mereka mau, aku mau ini, cara untuk melayaninya seperti apa, untuk menghandle situasi yang banyak mau nih, kadang juga gak ada di dalam menu tapi pengen gitu, gimana tuh kak? Ada gak sih
1: banyak
2: kayak gitu?
1: Ya, banyak ya pelanggan seperti itu kak, cuman kalau dari saya itu ditanggapinya secara bercanda aja. Karena ada mungkin dari 10 orang salah satunya seperti itu, tapi karena satunya datang karena dengan moodnya dia seperti itu, nanti mood kita juga ikutan hancur. Jadi kita sebagai pembeli, kak misalnya nih, ya taunya saya jualan SS ini kan, terus dia tiba-tiba datang, kak ada ini nggak? Ya Allah kak, kan nggak ada itu di menunya. Tapi kita responnya secara bercanda aja gitu. Kak banyakin susunya, kak banyak, ya udah kita ikutin aja maunya. Kita lebih banyak ikut maunya customer kok kak.
2: Daripada harus urut dada.
1: Iya
2: ya.
1: Daripada gitu ya udah ikutin aja, kak mau banyakin ini banyakin, ya udah ikutin aja.
2: Oke. Tapi kedepannya kalau kakak sendiri melihat apalagi sih tren yang nantinya bisa, bukan tren aja, kebutuhan pelanggan yang nantinya juga akan masuk dalam menu baru Mata Leso. Udah ada gak sih?
1: Ada. Oh iya? Ada ya.
2: Masih surprise kah untuk
1: iya,
2: kita?
1: Iya, masih saya coba-coba juga sih kak. Masih saya coba-coba. Ini nanti targetnya itu dari semua kalangan juga bisa. Dari anak-anak sampai dewasa, orang tua juga bisa. Karena ya disclaimer dulu, Mata Leso itu pemanisnya menggunakan gula cuma sedikit aja. Cuma sedikit aja, cuma untuk penguat rasa. Kita kebanyakan ke susu, jadi aman.
2: Aman ya.
1: Saya pastikan aman, untuk semua kalangan aman.
2: Aman ya teman Rodua semuanya. Jadi yang pasti langsung bisa siang-siang seperti
1: siang panas
2: saat
1: banget.
2: Ini panas,
1: iya.
2: Kita butuh yang segar-segar.
1: Betul.
2: Apalagi yang lumer-lumer di mulut kita. Ya udah kalau gitu kita rehat dulu kak. Kita rehat dulu dan kita bakal melanjutkan lagi kebersamaan kita. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Prodo FM. Sampai siang di Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu di Muda Kreatif. Kamu juga masih bersama

0: ibu owner.
1: Entar. Dulu saya sempat berpikir seperti itu. Apa kita buka kafe ya? Buka toko kue ya gitu. Cuman setelah saya melihat-lihat Kupang ini kafenya banyak sekali, Kak. Banyak sekali ya kafe-kafe. Dan kalau misalnya kafe itu kan lebih ke anak-anak muda ya, untuk anak-anak muda nongkrong. Jadi menurut saya ya belum sih, saya belum ya. Sih belum sih kepikiran lagi untuk itu.
0: Belum dulu ya.
1: Iya, belum dulu, nanti dulu.
0: Oke. Tapi yang pastinya apalagi nih, selain tadi ada minuman, kemudian ini kalau mau dibilang seperti kata Kak Claudia sendiri, usaha nih makin banyak di Kota Kupang. Tapi bagaimana Kak Claudia juga untuk Mata Leso sendiri bukan sekedar bertahan tapi lebih berkembang. Itu kan juga susah ya.
1: Iya, betul, susah. Esteller sendiri aja ya, Kak. Ya, itu kan banyak banget ya penjualnya dulu. Cuman ya alhamdulillah kita bisa bertahan sampai saat ini karena kunci dari bertahan itu rasa, teman-teman. Kunci dari bertahan itu adalah rasa. Di titik mana saya itu pernah pusing, di titik di mana semua bahan naik dan kita harus mempertahankan rasa itu, dan jualan saya ini kebanyakan menggunakan susu, kebanyakan menggunakan susu, ya gak masuk nih, gak nutup nih gitu. Ya pasti ada aja jalannya, gimana ya, cari produk yang lagi diskon lah, kayak gitu-gitu.
0: Gak menutup peluang yang ada gitu.
1: Iya, gak nutup peluang yang ada. Ya kita berpikir aja gimana caranya kita bisa mempertahankan, intinya itu, pertahankan rasa. Untuk bisa berkembang itu kita harus pertahankan rasa, karena kalaupun kita harus mempertahankan pelanggan-pelanggan kita yang repeat-repeat order itu, kita juga harus mendatangkan pelanggan-pelanggan baru. Itu ya paling pertama dari rasa. Mungkin nama-nama, nama kayak oh beli di Mata Leso atau gimana, itu mungkin hal yang kedua ya, Kak ya. Cuman yang paling pertama itu yang orang pikir terlebih dahulu itu adalah rasa.
0: Rasa. Kita
1: kayak, oh enak nih, beli di mana ya? Nah gitu.
0: Oh oke, ternyata itu ya teman berdua ya. Dan yang pastinya juga banyak pertanyaan. Kayak pasti kakak udah pernah mendengar nih. Apa sih yang membedakan jualan kakak dengan jualan yang lain? Ciri khasnya itu di mana?
1: Ciri khas. Ya, jujur ya, jualan yang lain saya juga belum terlalu coba-coba juga.
0: Tapi kalau kakak melihat, ini yang memang, ini unggulan lah. Makanya pada keep coming.
1: Kalau dari saya, jujur saya belum mencoba. Tapi kalau dari teman-teman yang, ya adalah ya mulut-mulut pelanggan kita yang, Kak saya mencoba yang itu, cuman itu terlalu manis, itu enak Kak, punya kakak kok beda, kenapa punya kakak beda gitu. Ya itu, saya menggunakan bahan yang paling pertama itu bahannya kualitasnya oke. Ah, apakah dia gue?
0: Iya, lanjut.
1: Kualitasnya oke. Ya itu saya pastikan ya, kualitasnya itu premium dan ya apa ya? Pokoknya rasanya itu ya udah saya rasa enak seperti itu gitu aja terus.
0: Oh, oke. Jadi kayak gitu ya. Dan kita pengen tahu juga nih, apa yang bisa kakak harapkan juga kalau mau dibilang menjalankan usaha tapi juga harus ada kolaborasi dari pemerintah dan juga masyarakat, ini terkait dengan dukungan mensupport UMKM lokal, itu kan juga penting ya. Nah kalau dari kakak sendiri seperti apa?
1: Nah itu saya sangat berterima kasih sekali ya Kak ya, dengan adanya program pemerintah dari Bapak Christian kemarin dan Ibu Serena ya, di Sabuak ini saya sangat berterima kasih sekali, karena dari situlah lahirnya Mata Leso. Dan saya merasa program pemerintah untuk UMKM saat ini keren banget Kak, keren banget. Karena apa? Karena saya selalu mengikuti event-event yang ada dari program pemerintah, seperti program seperti pembangunan apa yang kemarin ya, yang di Harper itu. Yang dari gubernur itu.
0: 17-an ya.
1: Iya, 17-an kemarin itu. Itu juga sangat apa ya, sangat mendukung bagi kita-kita yang UMKM. Pokoknya event-event yang diadakan oleh pemerintah itu ya kita sangat berterima kasih sekali ya. Dan mereka juga mengadakan ini Kak, kayak pelatihan atau apa itu juga kita sering
0: juga.
1: Ikut. Kita sering ikut yang kayak gitu-gitu. Ya untuk menambah wawasan kita sih.
0: Wah, berarti

0: Memang asik juga. Nah,
1: Asik.
0: ini untuk teman-teman yang lain yang belum dapat peluang seperti itu, caranya bagaimana sih, Kak?
1: Dicari, informasinya dicari. Saya pernah ketemu orang bertanya seperti itu, Kak, ya. Jujur, jangan terlalu salahkan pemerintah juga sebenarnya. Pemerintah sudah menyiapkan wadahnya nih. Nah, pemerintah menyiapkan wadahnya kita sebagai kita mau berkembang. Gimana caranya kita membantu diri kita sendiri untuk bisa kita kembangkan nih apa yang kita inginkan. Seperti kemarin kan, ini saya ambil contoh Sabuak ya. Pemerintah sudah menyediakan wadahnya. Nah, kita cari tahu nih cara alur masuk ke dalamnya itu gimana gitu. Dan kita kemarin awal-awal masuk ke dalam situ juga susah, Kak. Susahnya karena kita nggak tahu informasinya kan. Ya, namanya apa nih Sabuak? Ya udah cari Instagramnya ada nggak? Instagramnya ada, Instagram ada. Coba-coba cek profilnya, chat adminnya gitu. Ya emang butuh perjalanan, cuma kita harus berani cari, cari untuk kita bisa berkembang gitu.
0: Iya, karena kalau nggak dicari juga sama,
1: ya,
0: kita
1: ya,
0: mendapatkan
1: tahu, iya,
0: informasi dari mana gitu.
1: Jangan menunggu aja. Ya,
0: itu sekarang.
1: Betul.
0: Ya. Dan yang paling terakhir, nggak terasa loh kita udah
1: Yo.
0: Berada di akhir kebersamaan.
1: Wah.
0: Padahal lagi seru-serunya
1: ya,
0: nih. Iya,
1: betul sekali.
0: Ngobrol. Adakah kalau dari kakak harapan untuk usaha kakak yang kakak rintis, kakak bangun bahkan bukan dari 2 tahun lalu, sudah dari Jogja. Ada harapan hati kecil ini ingin mengatakan sesuatu untuk Mataleso 2-5 tahun ke depan?
1: Untuk Mataleso apa ya, itu saya sangat mencintai sekali sih Kak Mataleso itu, gak tahu kenapa. Mungkin saya sedikit cerita ya, kenapa namanya Mataleso ya. Sebenarnya awalnya Mataleso itu mulai dari karena saya jengkel ya sama matahari. Saya emosi sama matahari ini karena mama saya di Ruteng itu kan sering hujan ya teman-teman ya. Jadi setiap kali ada matahari mama saya bilang, ya Matalesonya sudah datang, keluarkan pakaian anak-anak gitu. Setiap 5 menit Kak, setiap 5 menit kita keluarin pakaian terus. Jadi nama Mataleso ini emosi saya dengarnya gitu. Terus saya apa saya buatkan logo saya jadi Mataleso ya, biar saya mencintai apa yang saya jengkel ini gitu. Jadi terbitlah Mataleso. Saya sangat bersyukur sekali dengan adanya Mataleso ini. Saya sangat berterima kasih juga kepada pelanggan-pelanggan Mataleso yang ada dari pertama kali kami buka sampai saat ini juga. Mereka tetap datang gitu, bahkan sampai jadi kawan saya juga. Harapan saya untuk kedepannya mudah-mudahan Mataleso ini bisa berkembang, didukung juga oleh kawan-kawan ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa berkembang, bisa membuka cabang. Saya sangat pengen membuka cabang di TDM, gak tahu kenapa.
0: Gas, karena TDM. Angel dekat situ tuh.
1: Oh
0: gas.
1: Iya, saya sangat mencintai lokasi TDM Kak, gak tahu kenapa. Pokoknya saya sampai Jogja kayak pengen banget tinggal di TDM gitu. Semoga aja, semoga ya teman-teman juga diharapkan untuk mendukung ya program UMKM kecil kita ini untuk dia semakin berkembang.
0: Amin. Oke deh, Kakak terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak. Mohon maaf ya kita terlambat.
0: Aman. Nggak, jangan di-spill dong ya.
1: Oh iya, nggak ketahuan ya tadi harusnya. Mohon
0: okay,
1: maaf.
0: Deh. Tapi yang pasti terima kasih karena di siang hari ini meskipun dengan kesibukan Kakak udah bersedia untuk hadir
1: ya,
0: dan menceritakan ya keseruan ternyata membangun bisnis meskipun ada keluarga tuh tetap ya jalan ya,
1: jalan
0: berdua. Nah, itu menjadi inspirasi di siang hari ini. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih juga.
0: Hormat untuk suami, ibu mertua, dan juga orang-orang yang selalu mendukung di balik Mataleso ini ya.
1: Terima kasih banyak ya teman-teman yang nonton semuanya.
0: Oke, dan yang pasti juga untuk kamu semua teman Pradua yang udah ikutan gabung, yang juga bertanya, apalagi yang lagi menyaksikan baik di TikTok, juga di live streaming YouTube channel Pro2 era di Kupang. Thank you banget. Dan kita juga akan menghadirkan lagi profile dari pelaku usaha di Muda Kreatif setiap hari. Jadi pantengin aja dari pukul 12 hingga pukul 1 siang hanya di Pro2 RRI Kupang. Akhir kata, Angel dan Kak Claudia juga udah harus pamit dari ruang dengar kamu. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dadah bye-bye teman Pro2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Awal jualan nih minggu pertama nih kita bawa 20 pan. Ya habis nggak habis lah gitu. Okay. Udah masuk bulan ketiga, ya alhamdulillahnya udah masuk di 150 sampai 200 pan untuk 3 jam sehari.
4: Bayangkan dalam satu hari 3 jam itu 150 sampai 200 pan itu habis ya dalam sehari. Itu, produksinya dari jam berapa itu?
3: Saat semua orang tidur Kak. Jadi jam 10 malam. Jam 10 malam kita beraktivitas sampai di jam 8 pagi.
4: Every day.
3: Yes, every
4: setiap
3: day.
4: Setiap hari. Berarti sampai biasanya berapa
3: sampai
4: jam?
3: Sampai jam 8 pagi. Sampai kita habis jualan pokoknya.
4: Oh, wow. 10 malam sampai jam 8 pagi.
3: Iya, betul.
4: Wow. Enggak tidur itu?
3: Iya, makanya ini, Kak. Kita sebenarnya menjual experience-nya aja sih, Kak. Siapa sih yang mau bangun jam 5 pagi, Kak? 5 pagi hanya untuk sarapan gitu. Iya. Kalau enggak karena dia jogging atau dia karena iya, mau dinas keluar ke bandara gitu kan. Makanya sampai customer kita tuh sekarang, "Kak, aku tuh bangun jam 5 pagi cuma untuk ini loh," gitu.

0: Salam jumpa lagi kita di podcastnya RRI. Masih bersama dengan Beta, Rani, Veronica. Dan kali ini Beta sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yang ternyata berawal dari bisnis kecil-kecilan, bisnis lokal, kemudian udah jadi besar gitu ya. Rahasia bisnis dari lokal menjadi favorit. Dan saat ini Beta sudah bersama dengan owner Roti Pagi Kupang, ada Kakak Diana Swita Dewi. Halo Kakak cantik.
1: Hai Kak.
0: Apa kabar Kakak?
1: Sangat-sangat sehat ya, puji Tuhan.
0: Biasa. Dan ini bukan orang baru lagi ya. Buat
2: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Adek, jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala.
0: Loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat, awas salah klik.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari Laut NTT yang kaya protein dan omega 3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka camilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.
5: Pro 2 FM.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dari koleksinya Jackson Wang. We thank you di Pro 2. Gimana untuk kamu yang udah makan siang atau juga masih lapar? Ya udah, kalau lapar makan aja dulu teman Pro 2. Jangan lupa jajannya di Mataleso ya. Angel juga baru aja dibagikan minuman enak. Ini ada alpukat teman Pro 2. Kapan lagi teman Pro 2 bisa lumer di siang hari seperti saat ini? Dan yang pastinya Pro 2 Sport juga akan menemani kamu dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga. Salah satunya adalah Max Domen. Dia jadi pemain termuda loh yang mendapatkan penghargaan dari Guinness World of Records teman Pro 2 di usia yang terbilang masih belia, yaitu usia 16 tahun. Yes teman Pro 2, meskipun Max ini memang masih remaja, masih pucuk, tapi ternyata Max ini memiliki karir yang sangat cemerlang ya bersama Arsenal, karena pemain binaan akademi Arsenal ini berhasil menembus skuad utama The Gunners di usia 15 tahun. Jadi debutnya di Liga Champions sendiri terjadi saat pertandingan antara Arsenal kontra Slavia Praha, di mana ia harus masuk sebagai pemain pengganti saat The Gunners menang 3-0 atas Slavia Praha. Nah, jadi debutnya ini yang menjadikan Max Domen sebagai pemain termuda yang pernah melakoni debut di Liga Champions, yang tidak ada pemain lain ya yang debut di Liga Champions pada usia 15 tahun selain dirinya. Keren ya teman Pro 2. Tapi kita berharap dengan sekolah-sekolah sepak bola yang ada di NTT, yang ada di Indonesia juga bisa mengembangkan lagi karir-karir pemain Garuda muda teman Pro 2. Memang udah harus dibina dari usia kecil-kici ya. Dari kici anak tuh semulai dibina supaya saat mereka siap. Nah, seperti salah satunya ini teman Pro 2, yaitu Max Domen yang menjadi pemain termuda, akhirnya dia juga bisa mendapatkan penghargaan dari Guinness World of Records.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
1: Kamu perlu self healing. Saatnya kamu mendengarkan esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada buku karya Marcella Fiona Lego yang bisa membantu kamu menjadi lebih baik. Buku ini diawali dengan sebuah pertanyaan, gimana hidup kamu? Sebuah pertanyaan yang terkesan sederhana, tapi bisa membuka akses ke berbagai hal dalam hidup kita. Melalui buku ini kita diajak untuk melihat keadaan kita saat ini, mengetahui cara memandang hidup, mengenali apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan, serta mencari tahu apa yang menjadi permasalahan kita selama ini, namun kita tidak mampu menghadapinya. Bahkan, kita terbatas menelusuri impian kita, serta hal-hal yang membatasi kita mencapai impian itu. Dari pertanyaan gimana hidup kamu, mengajarkan kita bahwa dalam hidup yang rawan, galau, dan mudah gundah ini, kita tidak pernah sendirian. Karena buku ini akan merangkul kita setiap hari dengan pengingat, motivasi, dan hiburan. Semoga kamu baik-baik saja adalah sebuah karya yang memberi pesan bagi pembacanya bahwa hidup selalu indah. Kamu hanya perlu menikmatinya. Tunggu apa lagi? Ayo! Self-healing dengan membaca buku ini. Because open your book, open your mind.

0: Aduh, Jeng. Si kecil makin gembul ya. Tapi kok lengannya ada bekas suntikan? Pasti habis diimunisasi ya?
1: Iya nih, Bu. Ini habis imunisasi campak rubella biar badannya punya benteng.
0: Ah, kalau anakku sih nggak perlu. Alami aja. Dari lahir nggak pernah tuh dicampak-campak. Badannya kuat kok.
1: Aduh Bu, bukan gitu konsepnya. Justru imunisasi itu perisai buat mencegah komplikasi bahaya kayak radang paru-paru sampai radang otak akibat campak. Gratis loh di fasilitas kesehatan.
2: Jangan tunda lagi, berikan imunisasi campak tepat waktu untuk buah hati Anda. Anak sehat, ibu tenang.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

masih mendengarkan Pro 2 Sport lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga. Nah, teman Pro 2, ada kabar terbaru juga nih yang datang dari Formula One yang kembali menyambangi Marina Bay Street Circuit Singapura pada 9 hingga 11 Oktober ya. Dan seri kali ini menghadirkan format yang berbeda karena untuk pertama kalinya loh Formula One GP Singapura menggelar balapan sprint. Nah, kehadiran sprint ini juga membuat agenda balap berlangsung lebih padat ya, karena pembalap juga bakal menjalani latihan bebas dan kualifikasi sprint di hari Jumat kemarin. Oh, sorry, hari ini ya. Hari ini teman Pro 2 dilanjutkan sprint serta kualifikasi Grand Prix pada hari Sabtu besok sebelum nanti mereka bakal menutup akhir pekan dengan balapan utama pada hari Minggu. Nah, persaingan perebutan gelar juara dunia ini juga menjadi salah satu sorotan karena Kimi Antonelli dari Mercedes masih memimpin klasemen sementara. Sementara kalau rekan setimnya George Russell berusaha untuk mengejar ketertinggalan. Dan pastinya juga teman Pro 2 bertanya-tanya, ini yang di mana nih Mark Verstappen ya dari Red Bull? Tenang aja, doi juga menjadi perhatian setelah meraih kemenangan pada Grand Prix Bahrain yang telah digelar di Sepang, Malaysia pekan sebelumnya ya. Jadi kemenangan ini menjadi modal penting teman Pro 2 bagi Max Verstappen untuk menghadapi tantangan yang ada di Singapura. Yeah.

Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Halo, halo, ini siapa ya?
1: Hening berujung tipu, pernah mengalami hal seperti itu. Nomor asing menelpon, namun tidak ada suara ketika kita menyapa. Waspada, itu silent call atau panggilan hening dari nomor asing. Modus ini digunakan penipu untuk memastikan nomor telepon kita aktif dan bisa jadi target phishing, rekayasa sosial, bahkan pencurian suara dengan AI. Yang dapat kita lakukan dengan jangan asal angkat, jangan telepon balik nomor tak dikenal, dan segera blokir. Jangan sembarang bicara pada nomor tak dikenal.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out, karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Pink Panthers featuring I Spice Boys is a liar. Ya, asal bukan cowokku aja sih. Boleh cowok orang ya, tapi jangan cowokku. Dan jangan mencoba untuk bohong. Kenapa ya begitu ya teman Pro 2? Kayak menghalalkan segala sesuatu dijadikan untuk alasan dan akhirnya bohong. Susah ke untuk baik-baik aja menjalankan hubungan gitu. Angel lihat kayak permasalahan yang ada di TikTok ya. Ini bukan based on apa yang udah Angel rasakan ya dalam menjalankan hubungan, apalagi dari pacaran, pernikahan juga enggak. Tapi yang Angel lihat di TikTok, aduh, kok bisa sih orang punya pacar ada 2, ada 3, ada 4. Ini cadangan atau apa gitu ya teman Pro 2. Dan banyak permasalahan yang terjadi ya. Kayak gak jujur aja gitu. Aduh, kita skip dulu deh teman Pro 2. Ada yang lagi bahagia teman Pro 2. Yang pastinya ini yang dirasakan oleh Lisa Blackpink yang dia lagi kedapatan akrab banget berkomunikasi kayak lagi ngobrol gitu sama Felix dari Stray Kids di Paris Fashion Week teman Pro 2. Dan akhirnya kedekatan mereka ini menjadi sorotan ya teman Pro 2. Jadi bukan hanya penampilan keduanya yang menjadi sorotan, tapi interaksi mereka berdua, Felix dan juga Lisa ini. Jadi mereka kedapatan kayak ngobrol ya, membahas ya mungkin fashion dan lain sebagainya. Jadi momen ini yang kemudian viral di media sosial dan banyak yang penasaran apa sih yang keduanya perbincangkan ketika lagi bertemu. Tapi yang pasti keduanya memang sama-sama dikenal sebagai idol K-pop yang fasis banget ya fansnya, apalagi dari fans mereka ini banyak. Dan pertemuan Felix apalagi Lisa juga membuat para penggemar ini menyoroti momen unik ketika dua idol dari negara yang berbeda ini bertemu dan terlihat ngobrol bersama. Jadi yang pasti sebelumnya Lisa dan Felix juga beberapa kali terlihat bersama dalam acara fashion, termasuk ketika menghadiri peragaan busana di Paris Fashion Week 2025 dan awal tahun lainnya teman Pro 2. Awal tahun mereka juga sempat ketemu. Ya namanya juga basa-basi, iya gak sih? Kayak halo, apa kabar, gimana, udah ada album baru atau gimana? Piala yang kemarin di VMS pasti juga pasti kayak gitu teman Pro 2. Bukan pasti lagi. Ya namanya kita ketemu artis yang kita tahu bahasanya kita juga bisa ucapkan, ya pasti adalah chit-chat kecil. Tapi penasaran juga sih sebenarnya selain basa-basi itu, apakah mereka juga membahas terkait dengan fashion? Karena kalau mau dibilang teman Pro 2, Lisa dan teman-teman dari Blackpink, ini mereka modis banget, apa yang dipakai pasti bakal menjadi tren bukan? Nah sekiranya kayaknya bahasan mereka kayak gitu. Mungkin ada yang lain juga, tapi pasti mereka gak bakal bertanya ini pacarnya di mana atau mungkin udah punya pasangan belum, atau hal-hal random lainnya. Kalau kita ketemu sama teman-teman juga nih

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Udahlah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pernahkah kamu bertanya kenapa di setiap uang rupiah selalu ada gambar wajah pahlawan Indonesia? Adanya gambar pahlawan nasional dan atau presiden sebagai gambar utama di bagian depan rupiah ternyata sudah diatur oleh undang-undang. Tokoh yang gambarnya akan dicantumkan juga ditetapkan atas keputusan presiden. Tak hanya itu, ternyata gambar pahlawan dalam rupiah ada ketentuannya loh. Pertama, uang koin maupun uang kertas tidak boleh memuat tokoh yang masih hidup. Kedua, penggunaan gambar pahlawan nasional harus memperoleh persetujuan dari ahli waris. Selain bertujuan agar masyarakat lebih mengenal pahlawan Indonesia, penggunaan gambar pahlawan nasional diharapkan dapat menumbuhkan semangat kepahlawanan serta sikap keteladanan bagi setiap orang. Gimana? Sudah hafal sosok pahlawan di tiap uang rupiah?
3: Pro 2 FM.

Radio FM, in this economy, akhirnya kita bisa melihat Rihanna berjualan produknya Fenty Beauty di TikTok. Angel tuh kaget ya teman produa, kok bisa seorang diva, seorang superstar Rihanna gitu loh. Kenapa gak jaga anak? Kenapa harus TikTok juga? Ini mengalahkan Syahrinika. Tapi yang pasti teman produa, Rihanna baru saja membocorkan sesuatu. Jadi ketika melakukan live streaming Fenty Beauty di TikTok Shop sambil jualan ya, Rihanna juga mengisyaratkan kalau dia udah menyimpan ratusan materi lagu yang ternyata belum pernah dirilis. Jadi banyak katanya materi musik yang tersimpan di dalam vault pribadinya. Dan dia juga merespon pertanyaan mengenai stok musik bakal dirilis gak sih? Hanya dikumpulin doang tapi gak dirilis, gimana teman produa? Jadi yang pastinya secara tidak gamblang ya, kalau dia juga mengkonfirmasi jumlah lagu yang sudah rampung. Dan ya tentunya dari apa yang dikatakan mak tiga anak ini menjadi angin segar bagi kita para penggemarnya yang memang udah lama banget ya menantikan album baru sejak rilisnya Anti 10 tahun yang lalu. Nah teman produa, sinyal kembalinya Rihanna nih ke dunia musik juga makin diperkuat lagi sama kekasihnya A$AP Rocky yang juga beberapa waktu lalu sempat membeberkan kalau sang kekasih juga telah kembali aktif ya masuk ke studio rekaman. Ya semoga aja dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepatnya, Rihanna juga bakal rilis single aja dulu, gak apa-apa deh. Kalau albumnya masih terasa lama, single aja 2, 3, 4, 5, 6 boleh lah ya. Anyway teman produa, Rihanna kalau kita lihat semakin oke ya, karena bukan aja mengurus 3 anak, mengurus karir, lini pakaiannya, tapi juga yang paling buat kita dar-der-dor di bulan Oktober ini, ternyata dia juga langsung turun untuk menjual produk-produknya Fenty Beauty. Langsung laris manis, tapi sayang banget itu di Amerika Serikat. Coba tersedia keranjang kuning nih teman produa ya, di semua negara ketika mereka juga lagi open store di TikTok. Nah pastikan kita juga bisa tuh ya, bisa masuk dulu maksudnya di keranjang kuning. Karena memang Angel lihat produknya aja udah keren-keren. Ya semoga aja nanti ke depan demikian juga ya, bisa masuk ke keranjang kuning. Mungkin kalau sekarang ke keranjang pakaian, karena waktunya juga udah hari Jumat. Yang pastinya kalau udah selesai Zoom, nah bisa nih nyicil-nyicil untuk cuci pakaian, beres-beres, melakukan aktivitas yang gak sempat kita lakukan di hari Senin sampai hari Kamis kemarin teman produa.

0: sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: Halo Ibu Siti,
1: pedagang sayur.
2: Dia mau lewat tuh.
1: Iya,
2: gas.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Radio station you can't live without. This is your radio.
4: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31 dan 49 meter.
5: Hari Radio Sedunia telah ditetapkan oleh UNESCO jatuh setiap 13 Februari. Hari Radio Sedunia ditetapkan karena radio dianggap sebagai media yang berperan penting dalam membangun perkembangan dunia melalui jalur informasi. Namun, seiring perkembangan teknologi, eksistensi radio kian tergerus. Masyarakat, khususnya generasi milenial, lebih mengandalkan internet sebagai sumber informasi. Kendati demikian, keberadaan radio tetap tidak boleh dilupakan. Diperingatinya Hari Radio Sedunia berawal dari peran radio sebagai media yang mampu merayakan kemanusiaan dalam segala bentuk keragaman. Di sisi lain, radio juga menjadi platform untuk menebarkan segala bentuk informasi. Radio juga mempunyai tanggung jawab untuk melayani komunitas yang beragam, menawarkan berbagai program, menerima sudut pandang dan konten, serta mencerminkan keragaman audiens dalam organisasi dan operasinya. Kini, radio masih menjadi salah satu media yang paling terpercaya dan digunakan oleh dunia. Selama bertahun-tahun, radio sudah menyediakan akses informasi yang terjangkau secara nyata dan menjadi wadah liputan guna mengangkat kepentingan publik serta pembelajaran dan hiburan yang terjamin. Seiring perkembangannya, radio kini menawarkan berbagai konten melalui perangkat dan format yang berbeda, misalnya podcast dan situs web multimedia, sekaligus untuk menjembatani kesenjangan antara teknologi.
6: Pro 2 FM

0: tidak pernah berjanji untuk tetap kecil, dan asap tidak pernah memilih paru-paru siapa yang ingin ia rusak. Sore ini, di sebuah lorong kosan padat penduduk, sebuah keputusan sepele kembali diambil. Hanya demi sebidang halaman yang bersih, tanpa peduli ada nafas yang dipertaruhkan.
1: Nah, supaya selesai, tinggal dibakar aja.
2: Siapa sih yang bakar sampah? Asapnya ini... Mana tambah anginnya lumayan kencang lagi.
1: Udah, santai aja, Mit. Cuman daun sama rumput aja kok. Gitu aja sampai batuk.
2: Justru, api kecil buat asap bakaran kamu masuk ke jendela kamar kosku. Bahaya tahu. Jadi mahasiswa, tapi tidak berilmu.

0: Hanya bentar doang. Ini juga apinya mulai padam kok. Jadi mahasiswi juga halaman kosnya kotor. Muka aja yang bening. Halaman kosnya dekil.
1: Lah, rumah kamu noh. Apa gak kasihan sama kakak kamu yang punya anak bayi? Asapnya masuk ke rumah. Bayi bisa sesak nafas tahu.

selesai Mita menyelesaikan ucapannya, asap semakin tebal. Angin bertiup lebih kencang. Asap perlahan menyelinap masuk melalui jendela-jendela kamar kos. Bukan hanya mengganggu, tetapi juga membawa partikel berbahaya yang bisa merusak kesehatan paru-paru. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kuat. Bara api berterbangan.

0: kan, baru dibilang juga apa? Apinya merambat ke rumput kering di samping jendela rumah kamu. Ayo, cepat cari air. Kebakaran, kebakaran. Mama, mama, kakak, cepat selamatkan diri.
1: Aduh, aduh, cepat, cepat ambil air.
2: Lupa, angin sore tidak pernah bisa diatur, dan api yang ditinggalkan tanpa pengawasan selalu haus akan hal baru untuk dilalap. Dalam hitungan detik, api menjalar ke tumpukan kayu, membakar kusen dan jendela rumah.

telah padam. Namun, tidak semua yang terbakar dapat kembali seperti semula. Rumah bisa dibangun lagi, tetapi kesehatan, rasa aman, bahkan nyawa tidak selalu dapat digantikan. Asap di balik jendela mungkin terlihat biasa, hanya kepulan abu yang perlahan menghilang ditiup angin. Namun, di balik jendela itu ada paru-paru yang menghirupnya, ada bayi yang sedang tidur, ada lansia yang kesulitan bernafas, ada keluarga yang berharap rumahnya tetap aman. Karena itu, sebelum menyalakan api, ingatlah bahwa setiap kepulan asap yang melintasi jendela adalah tanggung jawab kita untuk melindungi kehidupan di baliknya.

Kamu mungkin pernah bertanya, bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian Oppenheimer yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia? Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme, juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya, terutama dalam konteks pengembangan senjata nuklir. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensi yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
6: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ada siapa aja nih? Halo.
1: Halo, teman-teman Pro 2.
0: Ini boleh kenalan dulu enggak sih satu satu?
2: Boleh.
0: Silakan.
1: Oke, halo teman-teman Pro 2 Kupang. Saya Grace.
3: Saya Yayang Uli.
4: Saya Eunike Rudolf Finaliko.
5: Halo, dan saya Agnes Lado.
0: Oke, dari gereja mana nih?
1: Okay. Nah, ini ada banyak, ada macam-macam. Ada tiga, empat gereja nih.
3: Ada empat gereja nih. Ya, satu denominasi yang sama.
1: Iya, satu denominasi yang sama.
0: Oke. Kita akan membahas tentang call to serve. Kenapa harus melayani, yang langsung dibantu oleh Kak Grace ya.
1: Iya.
0: Nah, kita langsung aja nih. Persilahkan Kak Grace ya.
1: Oke, terima kasih Kak. Sekali lagi, halo teman-teman Produ Kupa yang setia mendengar Talkspace. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan juga sore hari menyenangkan. Oke, tentunya seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa topik kita hari ini itu adalah tentang call to serve, kenapa harus melayani. Nah, teman-teman, momen ini juga adalah masuk dalam momen HUT GBI yang ke-56. Dan di sini Grace mengucapkan selamat ulang tahun untuk GBI yang ke-56. Semoga terus menjadi melahirkan generasi muda yang berdampak.
3: Amen.
1: Dan terus menjadi terang bagi bangsa-bangsa.
3: Amen.
1: Nah, teman-teman, mengait topik yang tadi call to serve, kenapa harus melayani, pernah gak sih di pikiran teman-teman itu, kenapa sih kita harus melayani? Apakah melayani itu cuma formalitas kayak kita di gereja, oh jadi singers, asar, WL dan lain-lain, atau mungkin ada makna yang lebih dalam? Nah, teman-teman, tadi seperti yang sudah diperkenalkan, ada tiga narasumber kita yang akan menemani Grace hari ini untuk memahami lebih dalam apa sih melayani. Nah, sebelum kita masuk ke talk space-nya lebih dalam, ada satu pertanyaan singkat nih yang mau Grace tanyakan kepada teman-teman narasumber. Kira-kira apa sih pelayanan, arti pelayanan itu kalau misalnya terlintas ketika teman-teman dengar kata pelayanan? Itu kata apa atau kalimat apa yang pertama kali terlintas di pikiran teman-teman? Oke, boleh mungkin dimulai dari kayak yang dulu.
3: Kalau dengar kata pelayanan itu otomatis berkaitan dengan tempat ya, tempat atau komunitas atau okay. gereja yang kita ibadahkan setiap hari Minggu, dan di situ kita mau mengabdikan diri untuk melayani Tuhan.
1: Oke, okay, nice. Ya. Mungkin boleh Kak Agnes atau Nike?
4: Kak Resa, Kak
0: Resa. Oke.
5: Kalau dari saya sendiri, pelayanan itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kenapa teman-teman? Banyak hal yang sudah Tuhan lakukan dalam kita punya hidup. Lalu apa sih yang harus kita balas kepada Tuhan? Ini salah satunya, kita melayani Dia.
1: Iya.
5: Yeah.
1: Oke, Nike.
4: Oke, udah siap belum?
3: Melayani terus.
4: Kalau kata pelayanan yang terlintas pertama kali itu adalah memberi diri untuk Tuhan. Kenapa? Karena dengan kita memberi diri untuk Tuhan, sebenarnya Tuhan itu sudah lebih dulu memberi diri untuk kita. Jadi seperti yang tadi Kak Agnes bilang, dengan apa sih kita balas selain dengan memberi diri dan memberi hati kita untuk Tuhan?
1: Oke, ini kayaknya menarik banget ya teman-teman. Nah, yang menjadi landasan kita sore hari ini tuh diambil dari Markus 10 ayat 45 yang bilang gini, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya. Jadi seperti yang tadi sudah dikatakan oleh teman-teman narasumber bahwa Tuhan sudah terlebih dulu datang untuk melayani kita, maka kita pun harus siap untuk melayani. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke arti melayani. Nah, di pertanyaan pertama Grace mau tanya, apa sih arti melayani menurut Alkitab?
3: Dari siapa nih?
1: Bebas, mau dari siapa?
3: Ya. Oke, melayani menurut Alkitab itu adalah tindakan merendahkan diri kita, mengabdikan diri kita untuk Tuhan, ya. Karena dengan kita merendahkan diri kita, artinya kita itu tidak ada apa-apanya. Kita hanya mengabdikan diri kita kepada Tuhan, sehingga dengan kita memberikan diri kita dan kasih Tuhan itu nyata, ya, nyata dalam kehidupan kita, sehingga kita diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali.
1: Haleluya. Oke. Okay. Okay. Next.
4: Oke. Arti melayani menurut Alkitab ya. Oke. Mungkin bagi sebagian orang itu melayani itu cuman yang kelihatan saya kayak melayani di gereja, melakukan sesuatu di gereja, tapi sebenarnya melayani itu lebih dari itu. Seperti yang tadi sudah Nike bilang di awal, melayani itu tentang memberikan diri kepada Tuhan. Bagaimana cara kita menyiapkan hati, menyiapkan batin, menyiapkan fisik hanya untuk Tuhan. Jadi kita pelayanan bukan semata-mata untuk dilihat orang, karena kalau misalnya tujuan kita pelayanan untuk dilihat orang itu fokusnya sudah beda lagi. Jadi yang paling penting adalah untuk siapa kita melayani, bukan untuk siapa kita dilihat.
1: Oke, okay, nice. Lanjutkan.
5: Iya, benar banget. Kalau dari saya ya 11-12 lah, sama kayak kayak ya baik. Sama kayak kayak yang juga Nike, melayani menurut Alkitab itu sudah sangat jelas ya teman-teman, kalau kita harus merendahkan diri. Pelayanan itu bukan cuma tentang sesuatu yang dilihat orang ataupun berdiri nih di altar. Kayak teman-teman tahu lah pelayanan yang kalau di altar wah keren banget nih lo melayani, melayani untuk Tuhan. Terus kita nih yang kerjanya cuma sapu pel gereja, terus terima tamu, terus antarin jemaat ke kursinya. Apakah itu bukan melayani? Itu pelayanan teman-teman. Pelayanan itu sampai hal yang terkecil pun itu adalah melayani. Karena firman Tuhan katakan bahwa apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Oke? Okay?
1: Ya, benar sekali teman-teman yang terakhir Kak Agnes katakan, benar sekali. Yang juga Nike sama kayak yang bilang itu benar sekali ya teman. Seperti dalam Kolose 3 atau 3 bilang, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah teman-teman, seperti yang tadi sudah disandingkan oleh Kak Agnes, bahwa pelayanan itu apakah hanya menjadi seorang singers, aser, multimedia, guru sekolah minggu, atau bagian pelayanan tertentu? Tentunya tidak ya teman-teman.
3: Ya, tidak sama tidak sekali ya.
1: Mungkin mau didetailkan lagi seperti apa?
5: Tidak dong. Dari
3: apa
5: nih?
3: Dari apa? Saya lagi.
1: Atau mau ganti lagi dari belakang ke depan boleh?
3: Oke, okay, boleh, boleh. Oke, okay. Jadi yang tadi sudah dibilang, tidak ya. Jadi tidak sama sekali. Ya, pelayanan jauh lebih luas daripada sekedar untuk melayani sebagai singer, tadi pemain musik, tim multimedia, tamborin dan lain-lain. Nah teman-teman, dengan aktivitas tersebut hanyalah sebagian kecil dari wadah pelayanan ya. Dan kalau menurut Alkitab yang tadi kita sudah singgung adalah pelayanan sejati, bagaimana kita menjalani seluruh kehidupan kita untuk mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan melalui tindakan kasih kita kepada Tuhan. Nah, ada beberapa alasan kenapa tidak hanya singer saja yang bisa melayani, tapi yang lain-lain seperti yang tadi sudah disinggung, yang mengepel gereja, ya kan, menyapu gereja, terima tamu, itu juga bagian dari melayani. Ya teman-teman, jangan hanya kita lihat oh ya yang di atas altar sah yang melayani, tetapi dalam apapun yang kita lakukan, mau yang kecil, mau yang besar, semua sama di mata Tuhan. Karena apa? Kita memberikan dengan hati yang tulus, ya, hati yang ikhlas, sebagai tindakan bahwa kita ini mengasihi Tuhan. Sehingga kita memberikan diri kita untuk melayani Tuhan dengan hal apapun itu, mau yang kecil, mau yang besar, semuanya untuk kita mengabdikan diri kepada Tuhan. Karena kita hidup untuk Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Ya gitu.
1: Oke, ada yang mau tambahkan?
4: Iya, setuju, dua suara. Oke, karena mungkin kalau pemusik, singer, WL, asyar, multimedia itu bagian-bagian yang kelihatan teman-teman. Itu tetap masuk dalam bagian melayani, tapi itu bagian yang kelihatan. Nah, apa sih bagian yang tidak kelihatan? Sesimpel teman-teman, misalnya teman-teman melihat teman kalian susah atau ada orang kesusahan, kalian dengan kalian memberi diri untuk membantu, itu adalah bagian kecil dari pelayanan teman-teman. Dengan cara kalian mendoakan orang, bahkan melakukan tanggung jawab dengan baik, itu termasuk pelayanan.
5: Oke. Okay. Okay. Kalau dari saya, wah ini nanti dibilangnya sama lagi nih. Gas. Menambahkan sedikit dari Kaya yang dan juga Nike. Benar ya teman-teman, tadi juga di awal Agnes sudah bilang kalau pelayanan itu bukan cuma tentang di altar, tapi juga bagian terkecil dari segalanya. Pelayanan itu dimulai dari dalam rumah kita sendiri, dari dimulai dulu sepakat. Dari keluarga kita ya. Jangan sampai orang-orang labelin kita nih, wih anak pelayanan nih, tapi kok keluarganya kayak begitu, tapi kok kehidupannya kayak begitu, berarti percuma dong pelayanannya. Jadi teman-teman, melayani itu dimulai dari keluarga kita masing-masing, lalu kita mulai nih berkembang ke lingkungan tempat tinggal kita, teman-teman kita, circle kita, terus pekerjaan kita. Sama seperti tadi Nike udah bilang, hal paling kecil pun itu adalah pelayanan. Bahkan mendoakan orang itu juga pelayanan, teman-teman. Jadi melayani itu bukan cuma tentang pelayanan kita kepada Tuhan, tapi bagaimana hidup kita bisa melayani sesama. Kalau Tuhan saja datang untuk melayani kita, lalu kenapa kita yang anak-anaknya tidak bisa melayani Tuhan dan melayani sesama?
1: Iya, benar sekali. Kalau Tuhan saja mau melayani, kenapa kita anak-anaknya, ciptaannya tidak mau melayani ya? Seperti yang Kak Agnes bilang, kalau kita tidak mau dilabelin sebagai seorang pelayan yang hanya, apa namanya, dia tiap hari kok pelayanan, tapi kok kehidupannya gitu. Nah, segera mau tanya, kira-kira menurut teman-teman perbedaan antara orang yang benar-benar melayani karena panggilan dan melayani karena sekedar ikut-ikutan atau karena FOMO?
5: Agak horor ya.
3: Dari siapa nih? Dari siapa duluan? Oke, dari saya lagi ya. Oke, nah ini perbedaannya ini teman-teman, mari kita simak. Nah, pelayanan karena panggilan itu berpusat pada hubungan pribadi dengan Tuhan, ya kan? Sementara yang ikut-ikutan berpusat pada manusia dan mengikuti tren atau perkembangan dunia zaman sekarang. Nah, ini singkat ya teman-teman, maksudnya kita harus ketahui nih, oh ternyata ada pusatnya, ya kan? Oh, ada dasarnya ternyata. Ya, jadi kita lihat dari situ. Nah, contoh-contohnya itu kita bisa lihat dalam kalau melayani karena panggilan itu bisa lihat dari buah pelayanannya, ya kan? Pasti beda. Beda sekali orang yang melayani karena panggilan dan berbeda sekali dengan melayani karena tren, ya kan? Nah, contohnya melayani karena panggilan, dia sendiri merasakan ada hasil pertobatan. Nah, kita nih melayani Tuhan harus ada buah pertobatan dulu teman-teman. Nah, kalau tidak ada buah pertobatan, bagaimana orang lain melihat diri kita? Ya kan? Itu yang pertama. Itu contohnya yang kecil. Nah, kalau yang hanya ikut-ikutan tuh pasti sombong rohani, ya kan? Ini timbul dari dalam diri kita. Wah, beta nih hebat. Saya nih paling diandalkan, ya kan? Nah, itu. Nah, mengapa panggilan itu penting, teman-teman? Ya, seperti tadi sudah disinggung di dalam Kolose pasal 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, orang yang melayani karena panggilan mengerti bahwa Tuhan adalah bos utamanya, ya kan? Menjadi bos utamanya, sehingga ia tidak bergantung pada tepuk tangan manusia. Wah, dia keren, wah dia hebat, ya. Dia tidak akan bergantung pada panggilan-panggilan yang seperti itu. Kemudian berbeda dengan orang yang ikut-ikutan nih. Nah, nanti alhasilnya mukanya tidak ada damai sejahtera, iri, dengki, marah. Kok dia beda ya? Kok saya tidak? Ya, mulai sudah iri, dengki. Ya, jadi perbedaannya seperti itu, teman-teman. Ya.
1: Ya, tadi itu pasti dari Kayang. Sekarang mau dari ini ke.
4: Sepakat sependapat, dua suara. Iya, kalau menurut beta, melayani karena ikut-ikutan itu biasanya terlihat Dan biasanya itu gampang berhenti kalau misalnya sesuatu tuh tidak sejalan lagi dengan depo ekspektasi. Contoh kecilnya kalau kita pelayanan ya. Kita pelayanan terus tiba-tiba nih ada orang yang buat kita sakit hati, ada orang yang buat kita rasanya kayak aduh kecewa, kayak padahal sama ini nih beta baik dan lu kenapa lu balas beta begini di tempat pelayanan. Nah, kalau orang yang benar-benar melayani karena panggilan, itu mau dia disekecewakan bagaimanapun dengan manusia, dia tetap memilih untuk melayani. Dia tetap memilih untuk mengasihi, dia tetap memilih untuk mengampuni. Tetapi beda lagi kalau orang yang melayani karena ikut-ikutan. Itu pasti kelihatan. Kayak kalau orang bikin sedikit pasti langsung, kok lu terlalu hebat apa Ju? Kok lu kira lu paling hebat? Ketubalia di pelayanan siapa paling hebat? Pasti begitu. Apalagi kalau su sampai kesalahannya menurut dia tuh fatal, kayak oh ini sudi bukan bepu batas leh. Be berhak cut off, lu be berhak sonde mau bohong dan lu be berhak sonde ikut pelayanan yang ada lu di situ. Ya, itu dua perbedaan kalau misalnya kita melayani karena panggilan dengan kita ikut-ikutan. Itu contoh besarnya. Ini sonde apa? Ini contoh okay.
2: Soal. teman-teman dan juga sangat detail dan itu contoh besarnya menurut yeah. Oke, okay, selanjutnya mungkin ada contoh kecilnya.
5: tiga suara
2: berarti contoh besarnya.
5: Tapi teman-teman pikir kesan deh. Ada tuh yang katanya pelayanannya karena berkat Tuhan, San. Iya kan? Iya, oke. Okay. Iya. Beda nih, mau melayani nih.
2: Mengajar berkat Tuhan.
5: Kita tuh cuma mau mengejar berkatnya Tuhan. Iya. Bukan pribadinya Tuhan. Jadi teman-teman, sudah pasti perbedaannya dari yang karena panggilan dan karena FOMO ikut-ikutan, itu kayak tadi Kak Yayang dan juga Nike sudah bilang bahwa itu kelihatan sekali dari bagaimana cara dia hidup.
3: Yeah.
5: Bagaimana cara dia bersosialisasi itu akan sangat kelihatan. Terus teman-teman tadi kan beta singgung juga nih tentang yang pelayanannya cuma mau mengejar berkat Tuhan. Itu tidak boleh ya teman-teman, karena sekali lagi melayani itu untuk Tuhan dari hati, memberi diri. Bukan tentang berkatnya, tapi tentang pribadi yang kita layani.
3: Yes,
5: karena kalau kita berpusat pada berkatnya, di saat Tuhan tidak jawab doa kita, kita akan mulai marah nih sama Tuhan.
3: Aduh, kasih tinggal Tuhan.
5: Tuhan besok melayani nih dari gereja A, B, C. Kesana kemari aku melayani, kok berkatnya begini-begini saja. Teman-temanku tuh melayaninya suam-suam kuku, tapi kok berkatnya lebih banyak. Itu orientasi pelayanan kita tidak boleh di situ,
3: yes,
5: teman-teman.
3: Betul.
5: Tapi kita harus tentang pribadinya Tuhan. Oke.
1: Okay? Yeah. Ya, jadi melayan itu bicara soal bagaimana hati kita. Benar-benar kalau mau tulus melayani, apa sih kita tidak peduli sama omongan orang, wacana apapun itu, kok lo yang gini-gini nggak? Tidak. Nah, terus dalam satu dalam Yohanes 13 ayat 14 sampai 15 yang bilang gini. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, di sini teman-teman, terus punya pertanyaan, mengapa Yesus menjadi teladan utama dalam hal melayani? Tadi sudah dikaitkan sama ayat Alkitabnya. Oke, boleh teman-teman?
5: Itu jelas banget tuh.
1: Sengaja Grace baca ayat Alkitabnya dulu.
3: Ah, masih nih.
1: Terus dikasih pertanyaannya.
3: Ya. Jadi dari
1: silakan,
3: saya lagi, haleluya. Oke, kenapa Yesus menjadi teladan utama ya teman-teman? Mari kita simak sama-sama. Nah, Yesus menjadi teladan utama dalam hal melayani karena dia yang membalikkan semua standar dunia tentang kekuasaan dan kehormatan ya. Di dunia ini, orang yang hebat adalah mereka yang memiliki banyak pelayanan. Namun, Yesus menunjukkan bahwa kehebatan sejati di mata Tuhan diukur dari seberapa besar seseorang bersedia menjadi pelayan bagi sesamanya. Nah, Nah, kalau kita mau lihat ini nih, ada beberapa alasan nih kenapa Yesus menjadi alasan utama untuk kita melayani Tuhan dalam pelayanan yang ada. Yang pertama, karena Tuhan itu sangat istimewa. Karena apa? Dia ini adalah anak Allah. Dia rela meninggalkan hak anak. Dia meninggalkan hak keagungannya. Dia tinggalkan itu apa? Demi untuk menebus dosa-dosa kita. Karena ini yang menjadi alasan utama kenapa kita harus melayani Tuhan. Ya, Tuhan saja dia meninggalkan semuanya demi untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, seperti di dalam Filipi pasal 2 ayat 7 menjelaskan bahwa dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ini menjadi bentuk pelayanan tertinggi di mana pelayan tersebut sebenarnya adalah sang pencipta, ya teman-teman. Kemudian melayani tanpa syarat dan tanpa batas. Ini menjadi alasan utama kenapa kita harus melayani Tuhan yang menjadi utama pusat dalam kehidupan kita. Karena Yesus waktu itu dia melayani orang banyak tanpa mengharapkan keuntungan, tanpa mengharapkan imbalan. Nah, kita juga seperti itu. Ayo teman-teman, di dalam dunia ini mari kita juga melayani Tuhan, jangan karena ada, ya seperti yang sudah disinggung, karena ada mau berkat Tuhan saja, tetapi tidak mau mengenal diri Kristus. Ayo teman-teman, mari kita balik itu semua. Kita harus punya pribadi seperti Kristus, harus memiliki karakter Kristus dalam melayani Tuhan. Karena itu sangat penting teman-teman. Kemudian juga tadi sudah disinggung bahwa Tuhan itu sudah mati bagi kita semua. Karena itu menjadi puncak bahwa Tuhan yang betul-betul yang menjadi juru selamat kita. Itu yang menjadi pokok utama mengapa kita harus menjadi Tuhan pusat dari segala-gala untuk melayani Tuhan. Itu alasannya teman-teman. Mungkin teman-teman mau tambah, silakan.
4: Iya, sepakat-sepakat sesuara. Oke, mengapa Yesus menjadi teladan utama ya dalam melayani. Oke, coba tadi sempat disinggung kayak yang coba kita kilas balik. Tuhan Yesus itu siapa sih? Tuhan Yesus itu anak Allah. Kalau misalnya dia mau menggunakan dia kekuasaan, ngapain dia repot-repot turun ke bumi? Ngapain dia repot-repot tebus kesalahan umat manusia? Padahal itu bukan kesalahannya dia loh. Nah, di sini kita bisa melihat ada hati melayani dari Tuhan Yesus. Ada hati bagaimana dia mengasihi, bagaimana dia membantu, bagaimana dia mengampuni, dan bagaimana Tuhan Yesus itu memberikan dirinya sendiri untuk orang lain.
3: Yes.
4: Karena Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan menurut Beta itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan itu satu kepribadian yang menurut Beta yang membuat ketong tuh berpikir bahwa waduh, benar ya, ternyata kalau Tuhan saya bisa begini, kenapa katong sonde bisa? Kenapa katong sonde bisa mengampuni sesama? Kenapa katong sonde bisa menolong sesama? Kenapa katong sonde bisa mengasihi sesama? Jadi menurut kita itu satu landasan yang cukup kuat sih kalau dari pertanyaan mengapa Yesus menjadi teladan untuk melayani.
5: Tenang. Itu sudah pasti akan sepakat sependapat dan sebagainya. Okay. Karena teman-teman, semuanya itu kalau kita pelayanannya dasarnya Tuhan, mau angin badai seperti apapun, kita akan tetap melayani. Kita akan tetap melayani, mau pergumulan seperti apapun teman-teman, kalau dasarnya kita Tuhan, role modelnya kita Tuhan, kita pasti akan tetap melayani Tuhan. Kita pasti akan tetap setia dengan Tuhan. Tidak ada yang namanya kita kecewa, sakit hati nih dengan teman-teman pelayanan. Tidak ada teman-teman. Kalau motivasi kita, dasar kita benar untuk pelayanan.
1: Oke.
3: Okay. Yes.
1: Oke. Tadi kan kita sudah jadikan mengapa Tuhan Yesus yang menjadi teladan buat kita dalam melayani. Nah, di sini ada satu pertanyaan yang agak sedikit mungkin tricky, tapi bilang gini, melayani dulu baru bertumbuh atau bertumbuh dulu baru melayani? Kira-kira menurut teman-teman bagaimana? Melayani dulu baru bertumbuh atau bertumbuh dulu baru melayani?
3: Siapa duluan?
1: Bebas deh.
3: Siapa? Agnes?
5: Otak aku agak siapa bagian itu? Karena, waduh, mana nih yang benar? Apa ya?
3: Kira-kira?
4: Makan dulu.
3: Kalau dari saya ya, ini karena saya merasakan dalam diri saya apa yang saya alami. Saya melayani dulu baru saya bertumbuh.
5: Beda-beda.
3: Itu dari diri saya. Okay. Saya melayani berarti, baru saya bertumbuh.
2: Kalau dari versinya Kayang bahwa
3: iya, itu yang saya rasakan.
2: Kayang melayani dulu baru dia di situ mengalami adanya pertumbuhan.
4: Iya.
2: Oke. Kalau dari versi ini kayak bagaimana ini?
4: Sepakat, sependapat, sesuai.
3: Apa yang kamu alami?
4: Sama, karena awal-awal Nike join pelayanan itu masih amburadul.
2: Oke. Okay.
4: Masih nakal.
2: Ada nasional.
4: Masih tidak tahat, masih suam-suam koko. Jadi sebenarnya penting kalau bertumbuh dalam Tuhan. Tapi pertumbuhan itu justru banyak seringkali terlihat ketika kita mulai memberi diri. Ketika kita mulai memiliki komitmen dengan Tuhan. Ketika justru paling banyak pertumbuhan itu terlihat ketika kita sedang melayani. Mungkin dari Kak Agnes ada berbeda atau sepakat?
3: Iya, mungkin dari Kak Agnes
5: sebenarnya. Ya, sepakat sependapat aja guys.
2: Oh, ikutin satu jalur.
5: Iya, karena pengalaman setiap orang untuk pelayanan itu beda-beda.
3: Beda-beda kan? Ya, betul.
5: Ada teman-teman nih yang dia bertumbuh
3: baru melayani.
5: Tuhan, lalu dia memberi dirinya untuk melayani. Ada yang sudah melayani, kayak tadi Nike, baru dia mau bertumbuh bersama dengan Tuhan. Jadi, amin, kita tidak bisa dibilang nih, ini yang paling benar, harusnya tuh lu bertumbuh dulu nih, baru lu bisa melayani. Tidak juga teman-teman, karena versi setiap orang melayani itu beda-beda.
3: Beda-beda ya.
5: Kita belum tentu orang yang katanya sudah melayani setiap saat, tapi dia bertumbuh, belum tentu teman-teman. Pasti ada jatuh bangunnya dia sendiri dalam pelayanan. Benar. Jadi sana ada nih yang bilang kayak, ini yang paling benar ya. Lu pun tuh sebenar, tidak teman-teman. Tapi pengalaman kita beda-beda.
3: Beda-beda, ya betul.
2: Jadi semuanya balik lagi kepada pribadi masing-masing. Iya. Bagaimana dia menyikapi semuanya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalaman yang namanya Real Talk. Di mana ini kita akan bahas dari segi pengalaman, tantangan, maupun transformasi. Oke, yang pertama mungkin saya mau tanya dulu ke Kayang nih, dari segi pengalamannya nih. Mungkin boleh cerita sedikit apa momen atau alasan utama yang bikin Kayang pertama kali tergerak untuk mau melayani?
3: Iya. Iya, pengalaman saya ya, waktu saya dipanggil Tuhan untuk melayani, tergerak yang pertama adalah Tuhan kasih apa ya, masalah. Ya, cobaan dulu ya. Mau bukan cobaan tapi masalah. Masalah datang gitu. Ya teman-teman, dulu kan saya ini tidak seperti yang ini teman-teman. Saya itu dipanggil Tuhan dari, mau dibilang dari sampah, dari kotoran yang banyak melakukan kesalahan di mata Tuhan. Sehingga Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan. Jadi Roh Kudus juga dengan bantuan Roh Kudus memanggil saya sehingga saya mau melayani. Dan itu saya tidak bisa ceritakan masalahnya apa ya teman-teman, tapi mulai dari masalah. Sehingga tahun 2016 itu memang sudah melayani dari 2015 teman-teman, tapi itu teman-teman masih suam-suam kuku, kan belum tahu kebenaran, belum hidup baru teman-teman, pasti mengerti, belum hidup baru, masih suam-suam kuku, memang sudah melayani. Dan melayani itu dari tamborin, menari, tamborin, ya dari tamborin dulu saya melayani Tuhan. Nah itu tuh masih suam-suam kuku ya teman-teman. Kemudian tahun 2026, tepatnya bulan tanggal 5 Februari 2016, saya memberikan diri saya untuk hidup baru. Hidup baru itu di gereja Kema Kesaksian teman-teman, saya ingat baik, itu di hari Jumat. Itu saya SMP kelas 2 kalau tidak salah. Nah itu kan hari Jumat itu hari pendek. Jadi waktu sebelum saya hidup baru, saya mengambil komitmen untuk puasa 1 minggu. Dan saya belajar firman Tuhan. Dan saya bukan sendiri saja teman-teman, saya ada tante rohani, bukan kakak rohani tapi tante rohani. Dia yang membawa saya. Mungkin itu gerakan dari Roh Kudus, Tuhan melalui tante saya ya. Jadi saya itu dibina, saya diberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau kamu mau melayani Tuhan, kamu harus betul-betul ada buah pertobatan. Ya, dengan cara apa? Kuburkan dosamu. Kuburkan dosamu supaya Tuhan betul-betul pulihkan kamu dari dosa-dosamu untuk kamu melayani Tuhan. Setelah saya mengambil keputusan untuk hidup baru, mulai saya lihat ada penyertaan Tuhan yang luar biasa, teman-teman. Walaupun masih jatuh bangun, teman-teman, namanya manusia, tidak ada yang sempurna, ya. Kita lihat bahwa penyertaan Tuhan sangat sempurna. Begitu dia terus perbaharui, Roh Kudus terus mengikuti dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan pada saat itu saya bilang, Tuhan, saya pingin untuk mau menyanyi. Karena waktu itu suara saya false, teman-teman. Kiri banget. Itu baru nada, baru musik sudah intro. Beda, suara saya sama intro dari musik. Jujur ini, teman-teman. Jadi mungkin Tuhan urapi suara saya, ya. Jadi teman-teman, jadi kalau sampai saat ini semua karena penyertaan Tuhan dan betul-betul memberikan diri, kemudian saya rendah hati, teman-teman. Karena waktu saya naik level tuh banyak yang puji saya tidak mau bilang itu semua karena Tuhan. Jangan ada yang puji saya. Saya kayak marah, bukan marah sih, saya kayak bilang jangan puji saya. Itu semua karena Tuhan. Saya juga tidak tahu apa yang tadi saya lakukan. Saya bilang di teman-teman saya begitu sampai saat ini, teman-teman. Jadi betul-betul kerendahan hati itu Tuhan lihat. Jangan ada kesombongan. Kalau kita sombong, Tuhan sudah angkat kita, maka kita akan jatuh. Dengan sendirinya kita akan jatuh. Jadi ini pengalaman saya sampai saat ini, teman-teman.
2: Luar biasa ya, pengalaman yang sungguh membuat saya bisa berada di sampai di tahap ini. Oke, selanjutnya mungkin kita akan tanya ke segi tantangannya kepada Nikelika. Oke, tentunya dalam pelayanan itu kan pasti gak ada yang namanya jalan mulus, jalan rata, pasti ada aja jalannya, entah belok sana belok sini. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan adalah apa tantangan terbesar yang pernah Niki alami, terberat lah apa yang pernah Niki alami selama proses pelayanan. Dan bagaimana Nika menghadapi semua itu? Ayo, silakan.
4: Oke, tantangan terbesar. Aduh, banyak lagi. Ya. Oke, memang benar sih kalau pelayanan tuh bukan berarti Tuhan janji jalan akan mulus. Soal ada hujan, soal ada angin, soal ada badai topan. Tapi Tuhan bila apa, Tuhan akan selalu menyertai katong. Bahkan ya, di titik-titik terendah katong, Tuhan sudah pernah tinggalkan katong.
3: Amin.
4: Nah, dan pengalaman terberat sebenarnya ketika ketemu mau itu sonde sejalan dengan kehendak Tuhan. Mau lain tapi Tuhan kasih lain, maunya A Tuhan kasih B, dan ketika itu terjadi apa yang harus kita lakukan? Ya berserah kepada Tuhan, karena kembali lagi Tuhan tuh sonde janji kalau jalan dengan Tuhan tuh akan mulus-mulus lah. Tapi Tuhan bilang kalau jalan dengan Tuhan pasti titik terendahmu pun aku menyertai kamu. Dan itu beta rasakan ketika mungkin banyak penolakan, banyak ditinggalkan dari lingkungan-lingkungan sekitar, ketika opa meninggal, ketika orang-orang yang paling beta percaya, yang beta seterbuka itu meninggalkan beta, ketika orang-orang yang beta pikir akan selamanya dengan beta malah hilang tiba-tiba, entah kenapa. Tapi ketika itu momen datang tuh, yang terlintas di beta kepala cuma satu, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Berarti apapun yang sudah terjadi nih, ini semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan dengan kehendak beta, bukan karena beta mau ini berarti Tuhan harus kasih ini. Tidak, tapi semuanya itu terjadi karena atas seizin Tuhan. Ya mungkin itu sasi. Kalau oversharing nanti satu jam.
2: Ya luar biasa. Jadi apapun tantangan yang dialami oleh Nike, tapi ketika dia selalu mengandalkan Tuhan, di situ penyertaan Tuhan sempurna bagi dia.
4: Amin.
2: Oke, sekarang kita masuk ke sesi transformasi bagi Kak Agnes. Transformasi banget ya. Oke, apa perubahan atau pemulihan terbesar yang Tuhan kerjakan dalam diri Kak Agnes lewat proses pelayanan?
1: Mungkin boleh diceritakan secara garis besarnya deh.
5: Bentar guys.
1: Jangan nangis dulu dong, belum cerita ini.
3: Transformasi apa ini?
5: Oke, transformasinya, perubahannya banyak ya. Yang pasti banyak teman-teman. Tapi ada satu nih yang paling membekas sampai sekarang. Bukan membekas juga, iya sih. Sampai sekarang teman-teman, dulu itu Beta orangnya masa bodoh yang sekitar. Serius.
3: Cuek.
5: Sangat cuek.
4: Emangnya sekarang sampai cuek
5: ya. Ada orang meninggal di waktu itu orang meninggal di rumah. Ini apa? Kenapa lu sering menangis? Tapi Beta bilang begini, teman-teman tahu Beta bilang apa? Kalau Beta menangis dan bisa kasih hidup dia, oke. Tapi kalau Sony betapa Beta menangis. Serius, teman-teman. Beta bilang begitu sampai Beta mama marah.
3: Astaga.
5: Kemana sih? Jadi setelah itu, setelah Beta melayani, Beta pelayanan pertama itu adalah penari. Sama nih kayak kayak ya.
2: Kita
5: sama-sama. Kita pelayanan pertama adalah penari. Itu tuh masih kayak cuek lah dengan orang sekitar, bodo amat. Tapi semakin kesini semakin berpikir bahwa kalau orang lain, kayak tadi di awal Beta bilang, orang labelin kita tuh anak pelayanan nih, anak Tuhan, kok dia pelayanan tapi cuek banget nih sama sekitar. Kayak lu lewat depan tetangga terus lu santogor, percuma dong pelayanannya kayak begitu.
3: Yes, betul. Keren.
5: Jadi Tuhan buat sekarang itu Beta mulai tidak cuek dengan sekitar. Yes. Bersyukur sih.
3: Ada transformasi.
5: Tidak cuek. Jadi kayak ada yang sedih, oke, Beta juga turut merasakannya. Bukan Beta bilang kayak, ya bukan cuma lu gak sih yang paling susah di dunia ini. Semua orang susah ya.
3: Yeah.
5: Tapi Beta berpikir bahwa pelayanan itu bukan cuma tentang apa yang dilihat orang, tapi tentang kehidupan kita.
3: Yes.
5: Jadi hal itu adalah hal yang terkecil teman-teman, hal paling kecil. Kita tidak cuek dengan orang lain, itu adalah hal kecil sebenarnya. Terkadang kita tuh lebih senang nih dengan diri kita, menutup diri, introvert lah, apalah. Padahal sebenarnya memang malas untuk sosialisasi. Tapi setelah pelayanan, Tuhan buat itu semua berubah.
3: Yes.
5: Tuhan mau Mantap. Kita pelayanannya bukan cuman di altar, tapi kita mau jadi berkat untuk orang lain. Jadi kita diberkati bukan cuman untuk diri kita nih, tapi juga untuk sesama kita.
3: Amen.
5: Diberkati. Itu dari saya.
1: Biasa. Jadi ketika kita pelayanan yang awalnya kita cuek bebek ya kata orang, tapi makin kesini pelayanan merubah diri kita menjadi seseorang yang lebih baik. Nah teman-teman, ada satu pertanyaan yang bilang gini, pernah tidak merasa pelayanan kamu itu tidak dihargai orang lain? Dan apa yang membuat kamu bertahan sampai hari ini? Kayak tiap kali kamu pelayan, gini apa sih lo pelayan apaan sih, gak jelas banget. Nah biasanya gitu. Nah kira-kira itu bagaimana cara teman-teman bisa bertahan sampai hari ini?
5: Kayak siapa nih?
1: Oke, okay, saya pilih deh.
3: Boleh.
1: Oke. Okay.
4: Oke, kalau pelayanan seringkali tidak dihargai oleh sesama. Sebenarnya sangat sering. Tapi kembali lagi, apa yang membuat kita bertahan sampai hari ini? Jawabannya simpel, karena Tuhan. Karena kita berjalan dengan Tuhan, kita melakukan apapun itu dengan Tuhan. Jadi ketika apa yang kita mau tidak selaras dengan kehendak Tuhan, yang bisa kita lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Karena kalau mau bilang, emangnya katong bisa tahan orang pemulut untuk seandainya suka katong? Emangnya katong bisa tahan orang pun tingkah laku untuk Sonde berbuat seenaknya dengan katong? Sonde bisa teman-teman, tapi yang katong bisa itu adalah dengan cukup berserah kepada Tuhan, jaga hati untuk tidak membalas apa yang mereka perbuat.
1: Oke, kalau dari Nike, jaga hati, jaga mata, jaga segalanya, berserah kepada Tuhan, maka apapun omongan orang pasti kita bisa lewati. Nah kalau dari Kak Nes sendiri,
2: Jangan bilang sependapat sepekar apa.
5: Iya, iya. 11.15 lah.
2: Agak beda dikit.
5: Iya. Sebenarnya dalam pelayanan itu hal yang paling mudah buat kita tersinggung enggak sih, guys?
2: Iya
5: ya, kan? Kayak Bibis melayani loh. Kok Bibi penggembala sudah lihat beta? Kok Bibi teman begitu sudah lihat B begini-begini, Bibi pelayanan. Bibi harus ke mana nih? Lalu kita mulai berpikir untuk stop saat pelayanan. Malas anu sendiri lihat orang. Kalau dari beta teman-teman, kembali lagi di awal. Tadi beta sudah bilang bahwa orientasi kita pelayanan itu kemana? Untuk Tuhan atau untuk dilihat manusia? Itu yang kayak kemana tuh? Jadi kalau kita hanya untuk dilihat manusia, ya buat apa teman-teman? Nanti anginnya datang nih, angin datang di pelayanan kita, kita mulai nih kecewa, mulai nih merasakan kayak kok begitu Tuhan, kok begitu Tuhan. Kembali lagi teman-teman, semuanya kepada diri kita masing-masing ya. Tadi juga sempat disinggung bagaimana perbedaan orang yang melayani karena panggilan dan juga karena
2: FOMO.
5: Nah, kalau teman-teman masih kecewa, upsi, apakah itu karena FOMO atau karena memang kita memberi diri untuk melayani Tuhan? Teman-teman, seorang pelayan Tuhan itu harus memiliki hati hamba. Kenapa? Kita mau dibentuk. Jadi ya, kalau ada kritikan masuk,
3: betul,
5: baik nih buat kita.
3: Betul.
5: Oh iya, beta tuh kan harusnya pelayanannya tidak seperti ini nih teman-teman. Harusnya seperti ini. Begitu teman-teman. Jadi kita pelayanan tuh, pelayan Tuhan itu harus punya hati hamba.
3: Yes.
5: Untuk dibentuk. Kita bukan mau menjadi lebih baik, dibentuk itu bukan mau menjadi lebih baik dari sesama kita nih, tapi menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Jadi setiap harinya kita semakin diperbaharui oleh Tuhan.
3: Amen.
5: Mungkin itu sih dari Aki.
2: Aki, mungkin ada tambahan dari kalian?
3: Ya, pasti ada ya, rasa tidak dihargai itu pasti ada. Dan masing-masing orang dia punya proses iman untuk bertumbuh itu berbeda. Seperti yang tadi sudah diberikan contoh, nah, itu merupakan ujian iman kita teman-teman. Nah, kita mau melayani Tuhan, Tuhan butuh kesetiaan hati hamba. Kemudian Tuhan mau lihat nih, oh dia ini sudah diuji, kira-kira dia punya iman sampai di mana? Apakah dia mau di tempat saja atau dia mau bertumbuh teman-teman? Nah, ini bagian bahwa kita harus mempunyai hati hamba untuk siap dikritik yang seperti yang sudah dikatakan. Kemudian apakah kita bertahan atau tidak? Ketika kita tidak dihargai, tentu harus kita bertahan. Karena apa? Tadi saya sudah singgung, kita kembali lihat siapa bos kita. Bos kita ini siapa? Tuhan. Kita lihat itu yang kenapa harus kita bertahan. Ya, bos kita itu Tuhan. Ketika kita melayani, kita tidak sedang bekerja untuk manusia atau organisasi, gereja dan lain sebagainya, tetapi kita sedang melayani raja di atas segala raja. Itu yang pertama. Seperti juga Kolose bilang, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, sadar juga bahwa kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, kita terima upah di surga. Kita lihat ini, upah mahkota kehidupan yang akan kita dapat ketika kita tetap bertahan dalam apapun itu, dalam melayani Tuhan. Badai datang, cobaan datang, tetap kita mau bertahan. Tuhan, saya berserah, saya percaya, saya akan bertumbuh di dalam Tuhan dan saya akan mendapat mahkota kehidupan. Kemudian kita meneladani Yesus yang juga pernah ditolak. Tuhan kan pernah ditolak teman-teman, masa kita tidak bisa ditolak? Manusia saja maksud kita tidak mau ditolak oleh manusia, Tuhan saja ditolak. Nah, ini kita lihat teladan daripada Tuhan. Itu yang membuat kita untuk tetap bertahan dan Tuhan mau memurnikan hati kita. Ya.
5: Yes.
3: Hati kita Tuhan murnikan hati kita untuk melayani Tuhan. Tuhan itu teman-teman.
2: Hati kita untuk memiliki hati yang luas. Ya kalau tadi kita bicara soal bagaimana ketika pelayanan kita tidak dihargai oleh seseorang dan apa yang membuat kita bertahan, lalu bagaimana dengan anak-anak muda yang sering takut melayani karena mereka merasa kurang berbakat melayani, kayak rasa minder, takut salah, kayak tadi sempat disinggung oleh Kak, pengalaman Kak yang bilang kayak baru intro saja itu sudah fals banget. Nah, kira-kira menurut teman-teman itu bagaimana cara mengatasi hal-hal seperti itu? Apalagi dibanding-bandingkan sama orang lain yang kelihatannya kayak lebih hebat. Contohnya saya, dia kan lebih hebat dari kamu, kenapa harus kamu sih yang gini-gini? Nah, itu kira-kira bagaimana menurut teman-teman cara mengatasinya? Oke, Kak Agnes, silakan.
5: Mulai. Apa ya, teman-teman? Jujur.
3: Jujur.
5: Sama
3: apakah
5: nih.
3: Apakah takut tidak cukup berbakat menjadi alasan tidak melayani?
5: Iya, kalau yang itu salah ya, teman-teman. Menurut beta, teman-teman. Salah, karena kembali lagi nih. Tadi kita, para narasumber ini sudah bilang, pelayanan bukan cuma tentang main musik, WL, singer, yang bagian altar. Tidak, teman-teman. Tapi yang hal paling kecil pun itu adalah pelayanan. Jadi kalau teman-teman bilang kayak, Ibi kan sudah bisa main musik, ya seberulah Ibi melayani. Terus, Ibi kan sudah bisa nyanyi, fales nih. Tak usahlah Ibi melayani. Sudah bisa nih Ibi menari, kaku. Kayak kanebo kering, bisa nih teman-teman melayani. Itu tolong dibuang pikirannya seperti itu, teman-teman. Kenapa? Tuhan itu sebenarnya sudah taruh kepada kita itu talenta kita masing-masing. Dan seharusnya kita tahu talenta kita itu apa. Kalau misalnya kita tidak bisa melayani, main musik, WL, singer, penari, atau apapun itu, iya ya, yang bagian altar, kita jangan minder nih, kayak kita kan kurang berbakat, tidak seperti dia yang sangat berbakat, multi talenta. Tidak, teman-teman, hal yang terkecil pun teman-teman kasih senyuman ke setiap jemaat, ke setiap teman-teman, teman-teman pun kawan-kawan, tempat nongkrong apa segala macam, itu pelayanan, teman-teman. Itu salah satu bentuk pelayanan. Amin. Kecil saja, itu kecil ya teman-teman, karena itu kan di keseharian kita itu kecil. Jadi kalau teman-teman berpikir bahwa ih, B kurang apa nih, besok punya talenta nih, tapi kalau teman-teman bisa menjadi pendengar yang baik untuk orang lain, itu salah satu pelayanan. Teman-teman Amin. Bisa doakan orang lain, itu pelayanan. Teman-teman kasih senyuman yang paling tulus dari teman-teman, itu pelayanan, teman-teman. Amin. Kembali lagi, pelayanan itu bukan cuma tentang berdiri di altar, dilihat orang dari bawah, tapi hidup kita. Amen. Maunya kayak kemana. Ingat, teman-teman, Tuhan itu bukan lihat seberapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita hidup di hadapan Dia.
3: Oke.
5: Itu sih.
2: Luar biasa. Oke. Ada yang mau tambahkan, Kak Yayang?
3: Oke, kalau dari saya, tidak ya. Tidak menjadi alasan untuk tidak melayani Tuhan ya. Di dalam kerajaan Allah itu Tuhan mau melihat hati kita, bukan kemampuan kita. Teman-teman perlu ingat ini, Tuhan lihat hati, bukan ketompunya kemampuan ya. Tuhan tidak memanggil orang-orang yang sudah hebat, dan dia justru orang yang tidak hebat Tuhan mampukan, dan Tuhan menyertai dia, menyempurnakan dia, teman-teman. Nah, seperti kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada Yeremia, ada Musa, mereka saja yang masih muda Tuhan pakai mereka, ya kan? Masa kita tidak? Kemudian di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Ini menjadi pedoman untuk kita melayani. Di saat kita sudah lemah dan kita tidak cukup dalam ini, tetapi ada penyertaan dan ada kuasa daripada Tuhan untuk menyempurnakan kita.
2: Oke. Mungkin Niki mau tambahkan?
4: Sepakat sependapat sesuara. Oke. Oke, menurut beta ya, sebenarnya itu sonde boleh jadi alasan karena talenta itu bisa dikembangkan dengan seiring berjalannya waktu. Okay. Beta pun dulu sempat sonde mau kalau melayani karena kayak ibu sontak belum bisa, be belum terlalu bisa begini-begini. Be sonde sejago orang-orang di luar sana, tapi kembali lagi tadi kayak yang bilang Tuhan tuh lihat hati, bukan lihat seberapa jago katong main musik, seberapa jago katong menyanyi, tapi Tuhan lihat ketopo hati yang mau bertumbuh, mau berkembang, mau memulai, itu Tuhan lihat semua. Menurut beta itu selesai.
2: Oke, luar biasa. Jadi mantap. Kita jangan jadikan alasan rasa kekurangan yang kita miliki itu menjadi sebuah alasan untuk kita tidak melayani. Tapi bagaimana ketika kita mau melayani, di situ Tuhan pasti akan memampukan kita untuk bisa melayani dengan baik. Nah, teman-teman, di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan bahwa setiap orang menerima karunia yang untuk dipakai melayani satu sama lain sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Amen. Jadi teman-teman, melayani itu bukan bagaimana cara kita menjadi spotlight bagi orang lain dan bagi diri pribadi kita sendiri, tapi

0: Ah. Penutup.
1: Oke, okay, kalau dari saya
0: untuk bagi teman-teman Pro 2 Kupang kita.
1: Teman-teman Pro 2 yang Tuhan percayakan untuk melayani, tetap semangat. Kibarkan roh api Tuhan untuk melayani bagi generasi muda untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.
2: Oke, oke. Sesuai dengan tema kita, call to serve. Tetap melayani, tetap semangat, tetap bertumbuh dalam Tuhan, dan jangan biarkan api itu padam.
1: Amin.
2: Ignite.
0: Oke, bakar.
1: Bakar.
3: Kalau dari Beta sendiri, tadi Beta sempat singgung teman-teman, Tuhan bukan lihat seberapa lama kita hidup di dunia, tapi bagaimana kita hidup untuk Tuhan. Terus melayani.
1: Yes,
0: okay.
1: Minyal.
0: Luar biasa, jadi okay. Kita dipanggil bukan hanya untuk menerima kasih Tuhan, tetapi juga menjadi saluran kasih-kasihnya. Nah, sahabat pendengar Setia Pro 2 Kupang, dari pembicaraan kita sore hari ini, kita belajar bahwa dipanggil melayani bukan berarti kita harus sempurna dulu. Jadi teman-teman, kita dipanggil untuk melayani, melayanilah. Karena Tuhan bukan mencari seorang ahli, tapi Tuhan mencari seseorang yang mau dibentuk. So, don't wait until you're ready, just serving with love.
1: Yeay!
4: Ada satu pertanyaan nih, teman-teman. Ada yang nanya di YouTube-nya RRI Kupang. Aku mau nanya sebelumnya, namaku Karen. Pertanyaannya adalah, apa pendapat kakak jika ada jam pelayanan yang sama dengan pekerjaan? Kira-kira apa yang harus kita lakukan?
1: Wow.
4: Kalian minta ucapannya, ucapan ultahnya.
1: Happy birthday, Kak Karen. Tuhan Yesus memberkati.
0: Oke, mungkin ini siapa nih yang mau jawab? Mengawakilin aja deh.
3: Oke.
0: Satu orang. Kayaknya mungkin ya.
2: Siapa nih?
1: Oke. Apa antara jam
0: ketika jam pelayanan
1: itu yang pertama, minta Tuhan hikmat, minta Tuhan tolong saya bagaimana saya memakai waktu Tuhan dengan baik supaya dua-dua jalan ya. Jadi minta Tuhan hikmat yang pertama, minta Tuhan kasih jalan yang terbaik ya, kemudian pasti nanti Tuhan kasih. Percaya Tuhan kasih. Dan kalau punya hati yang tulus mau melayani Tuhan, otomatis nanti pelayanan dengan pekerjaan akan sama-sama sejalan nanti. Itu dari saya.
4: Oke, itu sudah terjawab ya Kak Karen ya. Selamat ulang tahun.
1: Happy birthday.
4: Banyak ya buat teman-teman dari PA GBI NTT, ada Kak Grace, Kak Yayang Uli, Kak Yoni Keliko, dan juga Kak Agnes Lado yang sudah hadir di
1: Kupang
4: ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa sharing lagi ya di sini ya tentunya.
1: Siap.
4: Dan teman Pro 2, itulah talk space kita di sore hari ini bersama PA GBI NTT dengan topik Help to Serve, kenapa harus melayani. Kita akan lanjutkan sore ceria di sore hari ini, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Bye-bye.
5: Pro 2 FM.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja tadi teman Pro 2 udah ngikutin Talk Space Sore Ceria ya, spesial dari PAGBI NTT. Dan ternyata ada informasi menarik nih buat kamu ya, untuk hadir dan kunjungi booth Pegadaian dalam kegiatan seremonial Bank Sampah SD Impres Oeba 2. Nah, di booth Pegadaian ini kamu bisa tanya langsung dan cari tahu berbagai produk serta layanan Pegadaian yang bisa membantu kamu untuk memenuhi kebutuhan finansial. Mulai dari tabungan emas yang mudah, aman, dan bisa dimulai dari nominal kecil, pembiayaan pembelian kendaraan, Kur Pegadaian untuk mendukung usaha kamu, sampai Pegadaian kain, sampai gadai kain tenun ya, yang bisa memberikan nilai budaya menjadi solusi finansial. Dan gak cuma itu ya teman Pro 2, kamu bisa download aplikasi Tring dan mendapatkan informasi promo sembako murah serba Rp10.000 aja nih. Ada minyak goreng 1 liter atau beras 1 kg masing-masing dengan harga Rp10.000 per paketnya. Jadi jangan lewatin kesempatan ini ya, datang dan ramaikan booth Pegadaian di kegiatan Bank Sampah SD Impres Oeba 2. Dapatkan manfaatnya, jangan sampai ketinggalan. Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah, lebih dekat, lebih mudah bersama Pegadaian. Dan ini ya teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan ya, karena ini banyak banget benefitnya untuk kamu tentunya.

0: 90,9 MHz Produa RR Kupang, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria buat sore kamu semakin merana.
0: Kita ditahan dulu boleh gak kak?
1: Gak bisa,
0: masih ngebayangin. Aku juga sih kak.
1: Kita lagi ngebayangin sore kayak gini ngopi ya.
0: Ngopi, oh iya. Kalau untuk yang ngopi-ngopi aja.
1: Iya.
0: Tapi kalau aku tim coklat atau
1: sama,
0: matcha.
1: Sama, coklat ya.
0: Gak bisa ngopi.
1: Iya
0: ya. Tapi kalau ini ngomong-ngomong gak bisa ngopinya kenapa nih Kak Angel nih?
1: Karena aku trauma sama kayak Aji dulu. Nongkrong tapi disuguhin kopi. Gak ini kan dulu. Sama siapa ayo.
0: Mohon maaf.
1: Gak bermaksud ya.
0: Iya.
1: Gak sih. Tapi sama juga apa yang dirasakan oleh Aji. Tiap kali kalau minum kopi tuh dada
0: Deg-degan.
1: Iya. Gak tahu kenapa. Dan memang sih gak bisa tidur.
0: Gak kuat ya.
1: Gak kuat.
0: Emang ada yang kayak gitu. Sama sih. Jadi dulu tuh pernah sampai 2 hari gak bisa tidur.
1: Berarti itu berapa shot?
0: Satu itu standar gitu. Gak ada yang kayak ditambah-tambahin gitu, enggak. Cuman ya sesuai dengan menunya aja. Tidak menambahkan apapun. Habis itu gak bisa tidur 2 hari, deg-degan parah. Terus kapok deh, gak mau minum kopi lagi.
1: Dari situ kan akhirnya kita beralih ke coklat atau
0: coklat
1: mungkin yang
0: atau
1: lain
0: matcha
1: gitu.
0: Aja. Betul. Iya. Nah, kopi dulu, kopi favoritnya Kak Angel apa sih?
1: Kopi buaya. Kopi buaya.
0: Oh, yang dapat gelas itu ya.
1: Beli itu maksudnya buat gelas gitu.
0: Iya, sebenarnya kita ngincer gelasnya. Bukan kopinya.
1: Iya, kopinya untuk bapak, untuk orang tua gitu. Iya kan, biasanya di kios gitu atau di warung kan juga dapat kan. Itu.
0: Iya lagi. Oke, ini kita ada info ya Kak Angel ya. Karena kita dari kemarin kan ngomongin soal cuaca sekarang nih.
1: Iya, ini cuaca kenapa sih? Hujan enggak, ini kayak kita di Jakarta aja.
0: Iya, dan ternyata suhu di luar, suhu apa?
1: Cuaca.
0: Kualitas udara di luar juga tidak baik.
1: Betul. Kata BMKG apa sih? Ada gak sih penjelasannya?
0: Ada, apa jadi ini adalah udara kabur atau haze yang teramati kemungkinan dipengaruhi oleh asap karhutla dari berbagai wilayah
1: yang ada di kota Kupang.
0: Iya.
1: Tapi emang ya Ratri, kamu pernah lihat gak sih orang bakar sampah di Padang?
0: Iya.
1: Ini yang menyebabkan.
0: Iya, itu lumayan sering lihat sekarang, akhir-akhir ini.
1: Tapi bahaya banget untuk ibu hamil, anak bayi, gak boleh sama sekali loh. Tapi ya itu dia, kita juga harus memberikan pemahaman sebenarnya.
0: Iya.
1: Bersih boleh, tapi kalau sampai bakar sampah itu kayaknya ganggu banget gitu. Aku pernah suamiku, kok suami yang cuci baju gak apa-apa ya?
0: Gak apa-apa.
1: Ketahuan ya. Nah, suamiku pagi-pagi tuh udah nyuci. Maksudnya kan kayak jam 8 kan udah kering, tahu kan panas matahari kota Kupang tuh kemana tuh guys. Nah pas lagi mau di apa ya, dijemur. Kok bau sampah. Nah kita pulang kantor tuh baju-bajunya yang dijemur
0: tadi
1: jemur, bau asap. Dan akhirnya ya otomatis kita harus cuci ulang.
0: Iya. Dan dari BMKG juga mengimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, terutama buat anak-anak, lansia, dan penderita gangguan pernafasan. Terus gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, jangan membakar sampah atau lahan. Lalu juga segera ke fasilitas kesehatan jika mengalami sesak nafas atau batuk berkepanjangan.
1: Betul, teman Produa yang harus kita waspadai, ternyata sekarang tuh di kota Kupang juga ada influenza A.
0: Oh iya.
1: Dan itu paling banyak tuh menyerang ternyata anak-anak. Jadi influenza juga kayak kita gak sekedar kayak apa ya, flu biasa, tapi badan kita juga remuk. Bisa jadi kayak tiap pulang tuh kita kena ya.
0: Bisa jadi ya, kayak pinggang pegel gitu ya.
1: Iya, kram gitu, paha kram. Tapi kayaknya itu bukan influenza A ya, influenza BU.
0: Iya, itu sih karena dompetnya gak bisa apa ya.
1: Iya, kayak
0: langsung keluar gitu, kayak gak ada penghalang untuk
1: Tuh,
0: itulah ya.
1: Orang Kupang bilang sona bisa batagae begitu.
0: Oh, batagae.
1: Batagae begitu. Tuh ya sudah. Selamat sore, okay. Hati-hati di jalan ya. Pokoknya buat semua teman Pradua, Angel Ratri dan Aji juga akan menemani teman Pradua sampai selesai nanti di pukul 8 7 malam ya.
0: 7. Oke. Okay. Stay tune terus aja di Pradua FM Kupang, teman. Terbaik kamu.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan,

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu kenapa sih akhir-akhir ini nilai kamu anjlok? Kamu juga jarang nongkrong bareng.
2: Ah, udahlah. Gak usah sok peduli.
1: Aku sahabat kamu, bro. Dulu, kamu yang paling semangat belajar. Sekarang, kamu kayak orang asing.
2: Ya, aku kan cuma butuh waktu untuk sendiri.
3: Ini yang kamu butuh. Cobain. Sekali pakai, kepalamu langsung ringan. Dunia rasanya enteng banget.
2: Tapi ini narkoba kan?
3: Semua orang butuh pelarian, Ri. Hidup lo terlalu serius amat. Santai dikit napa? Jangan langsung suci.
1: Rian, kamu pakai ya? Astaga, jangan bilang kamu beneran ikut Gina.
2: Aku salah, Lin. Tapi rasanya sulit untuk keluar dari ini. Aku ngerasa butuh terus.
1: Kamu masih bisa berubah, Ri. Jangan biarin hidup kamu hancur karena satu kesalahan. Aku bakal bantu. Kita cari bantuan bareng.
2: Terima kasih, Linda. Aku takut. Tapi aku juga tidak mau tenggelam lebih dalam.
1: Satu keputusan bisa mengubah hidup. Narkoba bukan solusi, tapi jalan menuju kehancuran. Jangan tunggu sampai terlambat. Selalu ada jalan untuk kembali selama masih mau mencoba.

0: Teman terbaik kamu masih di Sore Ceria.
1: Bikin sore kamu makin berwarna, teman bro dua.
0: Iya.
2: Akhir kata Angel juga udah harus pamit.
0: Kaget.
2: Sekalian. Lupa ya?
0: Iya.
2: Ini closing loh ya.
1: Berarti matiin dulu mic saya.
2: Apa-apa sekaligus. Setelah itu kan Aji Hasbi bakal menemani teman pro 2 semua.
0: Yes, betul.
2: Yes, ya udah kalau gitu teman pro 2, thank you banget. Ratriana Dewi juga masih setia ya.
0: Masih di sini.
2: Angel juga udah harus pamit. Selamat sore semuanya, selamat menikmati sore kamu bareng sama pro 2 FM Kupang.
0: Asik, ini Kak mau kemana sih? Ada plan kemana gitu gak?
2: Planning kayaknya kita kemana ya? Enggak kemana-mana soalnya ya gitu deh, ini ekonomi kayaknya di rumah aja dulu, besok besok.
0: Oh oke okay, besok ikut dong ikut.
2: Besok mau nyuci.
0: Oh iya, aduh jangan ingetin cucian dong.
2: Kenapa?
0: Aku juga banyak numpuk.
2: Besok mau nyuci tapi di bawah mata sekalian. Oh. Refreshing. Oh, hemat okay. Air dan juga refreshing.
0: Oke okay, jauh ya tapi ya udahlah ya, selamat menikmati weekend ya. Oke okay, gimana nih kamu Aji kabarnya?
1: As usual, seperti iya. Biasa teman pro 2. Kalau kamu gimana kabarnya teman pro 2 di hari yang mendekat weekend nih teman pro 2 besok?
0: Iya,
1: ya
0: besok weekend. Mm-mm. Nih kamu udah ada plan Aji?
1: Plan sih udah ada ya, cuman tinggal lihat besok gitu teman pro 2 weekendnya kira-kira seperti apa.
0: Semoga sesuai dengan yang diharapkan ya. Walaupun cuacanya langitnya tuh kayak gini.
1: Iya ini ya, lagi kan? Berkabut ya, kita serasa kayak di Bejawa.
0: Oh gitu, emang di Bejawa gini.
1: Iya kayak di Ruteng.
0: Sebenarnya kangen banget loh untuk melihat langit birunya.
1: Iya.
0: Dan sunsetnya.
1: Sekarang jadinya banyak yang ngapelnya bukan lihat sunset.
0: Apa tuh?
1: Gak tahu, kemana? Pasti yang lain.
0: Kalau kamu kemana?
1: Kemana yuk? Kita nongkrong di kafe aja yuk. Berhubung cuacanya lagi kurang bagus,
0: iya,
1: teman pro 2.
0: Cari yang indoor aja ya. Iya, oke okay, buat teman pro 2 nanti juga Ratri sama Aji masih nemenin kamu di sore ceria sampai di juga malam nanti. So, ini ada satu lagu dulu dari Isyana Sarasvati.
1: Lagu apa tuh?
0: Menarilah dengan jiwa. Kamu teman pro 2 stay tune terus aja di Pro 2 FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu.

0: gambar siap-siap.
1: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
2: Boleh mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
2: Baik mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
2: Oke mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
2: Baik mbak, ini buahnya gak jadi dimakan mbak?
1: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
2: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak.
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
2: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Ratri dan juga
1: Ratri sendiri.
0: Oh. Kenapa suara cowok di sini? Ya kan, masih sama Ratri dan Aji dan
1: Aji teman Pro 2.
0: Kali ini ya, teman Pro 2, kita akan mabar.
1: Yuk, mabarnya main petak umpet yuk.
0: Oh, studio kosong. Yang ada kosong nih studio. Kita bukan petak umpet.
1: Apa tuh?
0: Kita langsung kabur.
1: Langsung kabur. Oh, jangan. Besokannya dapat surat cinta.
0: Iya. Oke, kita akan mabar, yaitu mabar tebak-tebakan aja.
1: Tebak-tebakan mungkin... siu.
0: Iya, siu banget. Atau mungkin ya bisa tebak-tebakan bapak-bapak gitu kan. Karena di sini ada calon bapak, tapi nanti masih mencari istrinya dulu. Oke, kita
1: mulai.
0: Udah siap belum?
1: Udah dong.
0: Udah, oke.
1: Jalan-jalan.
0: Besok aja.
1: Oh iya. Pas juga.
0: Oke, kita akan mabar.
2: Waktunya mabar. Main bareng di Pro 2.
0: Oke, mabar. Main bareng Pro 2. Ini siapa dulu nih?
1: Yo, beta duluan.
0: Oke, kamu dulu. Nah,
1: ini kita dari Indonesia, kita akan terbang ke India, teman Pro 2.
0: Jauh banget.
1: Iya,
0: nehi-nehi. Oh, karena kita kan jalan-jalan ya.
1: Okay. Jalan-jalan, teman-teman Pro 2. Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
0: Rambut kusut.
1: Apa? Ayo.
0: Bundet.
1: Itu bahasa apa?
0: Bahasa Jawa.
1: Bahasa Jawa ya.
0: Bundet apa ya?
1: Bahasa Indianya rambut lagi kusut, teman-teman Pro 2, buat kamu yang mau jawab juga boleh.
0: Iya. Oh iya, kita juga sambil live di RRI Kupang ini ya, TikToknya.
1: Oh iya, kita lagi live sekarang.
0: Betul sekali. Okay deh. Ya, tapi kamu tidak kelihatan karena kameranya ada di sana. Ya.
1: Takutnya kameranya rusak, soalnya aku terlalu shine kan. Shining, shimmering ya.
0: Bahasa Indianya rambut kusut.
1: Bahasa Indianya rambut lagi kusut apa tuh?
0: Duta shampoo lain.
1: Oh, itu nama brand ya.
0: Apa ya?
1: Ayo. Bahasa Indianya rambut lagi kusut apa? Ayo.
0: Enggak jadi. Kalau bahasa India tuh apa sih ya? Buruk rupa.
1: Itu nadanya doang yang India tuh.
0: Apa sih ya? Menyerah.
1: Nyerah. Oke, jadi bahasa Indianya rambut lagi kusut. Acak-acak rambut he.
0: Oh, acak-acak rambut he. Yeah. Oke.
1: Okay. Nice.
0: Okay, I see.
1: Okay, next.
0: Oke. Okay. Buat kamu nih ya. Sebentar, ini pilih dulu yang
1: hilang tuh, website-nya hilang.
0: Enggak. Kok ini garing?
1: Yo.
0: Oh ini enggak banget sih.
1: Lama ya.
0: Oh iya. Ikan apa yang enggak bisa berenang?
1: Ikan apa yang ikan Fauzi? Iya dong.
0: Ikan.
1: Oh bisa berenang. Oh iya bisa berenang juga. Ikan yang sonde bisa berenang.
0: Ini sih bapak-bapak banget ya jokes.
1: Berarti nanti kalau misalnya mau ketawa pakai shi gitu.
0: Iya boleh. Pakai emot.
1: Ikan yang enggak bisa berenang. Kan yang sonde bisa berenang.
0: Yes.
1: Oh, tahu.
0: Apa?
1: Paus karena dia berhenti.
0: No.
1: Bukan. Oh, okay.
0: Salah. Ikan satu kali yang, kesempatan lagi.
1: Ikan yang enggak bisa berenang. Ikan kalau di darat.
0: Metong.
1: Ya makanya kan enggak
0: iya
1: bisa berenang.
0: Tapi lebih tepatnya adalah
1: jeng.
0: Ikan goreng. Karena udah masuk penggorengan.
1: Iya. Enak. Lompat dia mah itu bukan berenang, dia lompat ya tiba-tiba.
0: Oke, masih ada lagi enggak, Ci?
1: Masih satu dong. Lagi. Ikan cakalang. Wait.
0: Itu jawabannya.
1: Itu jawabannya. Kok bisa? Aduh. Wait.
0: Oke,
1: ya. Wait. Mana nih?
0: Lama nih, aku duluan nih.
1: Ayo, gaskan lah.
0: Oke. Buah apa yang durhaka?
1: Tahu.
0: Apa?
1: Buah yang dimakan sama Nabi Adam. apa ya? Buaya.
0: Itu durhaka kah?
1: Buahnya
0: yang durhaka.
1: Buah-buah apa yang durhaka?
0: Ya.
1: Buah-buah apa yang durhaka? Buah naga.
0: Salah, satu kali lagi. Mungkin buah teman Pradua di sini ada yang tahu ya.
1: Yang durhaka.
0: Yes.
1: Lu harus bertobat buah.
0: Iya. 5 4
1: pisang.
0: 3 salah.
1: Apel, coba mangga, ya, jambu.
0: Sebutkan semua nama-nama buah yang kamu tahu.
1: Apa tuh?
0: Melon kundang.
1: Melon kundang. Diiyain aja.
0: Melon kundang. Jokes bapak-bapak, walaupun yang ngomong tuh bukan bapak-bapak ya, tapi ibu-ibu. John. Apa nih Haji, udah ketemu okay, belum? Oke. Masih belum ketemu juga?
1: Udah. Jadi, pertanyaannya adalah...
0: Iya, betul sekali.
1: Belum, Bu. Belum.
0: Oh, belum ya.
1: Lahir di Arab, besar di Arab, tapi sonde bisa bahas Arab.
0: Hah?
1: Siapakah itu?
0: Lahir di Arab.
1: Besar di Arab. Tapi nggak bisa bahas Arab.
0: Unta!
1: Kok bener? Kok bener?
0: Bener,
1: iya gimana dia mau ngomong? Gak,
0: serius ya?
1: Gak bisa ngomong juga mah.
0: Keren Unta. Banget aku. Aku memang dapat bisik-bisik dari Kavi sih.
1: Bukan bisik-bisik tetangga ya?
0: Bukan, karena
1: coba nyanyi dong.
0: Bisik-bisik tetangga.
1: Asik.
0: Oh, udah ya teman berdua. Tadi ya mabar dari kita berdua ya. Kita akan lanjutkan di sore cerita kali ini. Masih bersama Ratri dan Aji. Shalom, selamat malam Kak. Salam sehat. Halo Kak, siapa ini? Elizabeth.
1: Halo Kak Elizabeth, selamat malam.
0: Selamat malam, salam sehat juga.
1: Boleh tuh gift-nya Kakak.
0: Boleh paus gitu ya.
1: Boleh paus.
0: Oke ya. Ah, gampang banget sih tebakan kamu. Lain kali yang lebih gampang lebih, lagi dong.
1: Oke. Tebak dong.
0: Ini teman Pro 2 ada satu lagu nih.
1: Dari siapa tuh?
0: Kamu bisa tebak. Ini sering banget diputar. Ada dari BCL.
1: Kenapa?
0: BCL.
1: Tahu, featuring sama Josh Flo.
0: Yosh.
1: Judulnya Terpesona.

0: Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Begitulah kata bijak yang sering kita dengar. Padahal, ketika kita berpikir kita kaya, uang dalam rekening kita tidak otomatis bertambah. Akan lebih tepat jika kutipan ini sedikit diubah menjadi, kamu adalah bagaimana cara kamu berpikir. Karena perasaan dan diri kita bergantung pada bagaimana cara kita berpikir. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your mind. Buku yang berjudul Merawat Luka Batin karya Dr. Jamie Ardian, spesialis kesehatan jiwa, berisi tentang proses berpikir. Bukan sekedar berpikir dengan positif. Saat perasaan sedang tidak baik-baik saja, terlebih dalam keadaan depresi, pikiran kita biasanya ikut andil dalam memperburuk keadaan. Kenyataannya, pikiran yang buruk sering melintas di benak kita dan semakin memperburuk masalah yang kita alami dan membuat depresi. Depresi akan mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku, hingga kita tidak mampu berpikir, merasa, dan bertindak dengan baik dan benar. Salah satu fakta mengenai depresi yang dijelaskan dalam buku ini adalah depresi bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dan jika kita sudah pernah mengalaminya, ia bisa datang lagi. Walaupun kita sudah berjuang untuk mengatasinya, nyatanya kita bisa kembali mengalami depresi, bahkan dengan kondisi yang jauh lebih buruk. Buku ini akan menjelaskan bagaimana caranya melihat tanda dan mewaspadai pikiran yang berujung depresi, penyebab depresi, dan bagaimana cara mengatasi dan merawat luka batin yang disebabkan oleh depresi. Tidak hanya untuk orang-orang yang sedang merawat luka batin, para caregiver dan penyintas depresi juga bisa menarik manfaat dari buku ini. Semoga dengan membaca buku ini bisa menghapus stigma tentang depresi dan menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan termasuk depresi bisa dialami siapa saja. Esensi Buku Pro 2. Because when you open your book, you open your mind.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Sore ceria with Pro 2.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Bestie. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap dari sekarang.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidupku kerja doang apa ya?
5: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
4: Hah? Siapa itu?
5: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
4: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
5: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
4: Lah, serem juga ya?
5: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
4: Tapi kerjaannya numpuk terus.
5: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
4: Kayaknya nggak ingat.
5: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
4: Iya juga ya, aku kayaknya nggak punya waktu deh buat diri sendiri.
5: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
4: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
6: Pro 2 FM.

0: pessoal.
1: Apanya tuh?
0: Oh, ya Allah.
2: Yes. Makanya kok naik semua.
0: Wow. Yeah. Gak ada yang dengerin dong tadi.
2: Iya, mungkin masih pada nyanyi Seven.
0: Ngulang tuh Seven lagi.
2: Iya.
0: Nah. Human error ya.
2: Biasa.
0: Biasa.
2: Bisa, ini gak garansi gak?
0: Garansi, oh. Bisa dibicarakan garansi. Tolong.
2: Oke, berarti nanti bintang tamu kamu nyanyi dong di sini.
0: Iya dong, pasti bakal nyanyi. Mau duet? Mau duetin koplo loh jadinya. Soalnya kalau nyanyi sama kamu tuh pasti koplo atau dangdut dia.
2: Iya, takutnya nih Aji.
0: Takutnya.
2: Takutnya pada kabur. Terus fans-fansnya siapa namanya?
0: Nanti
2: fans-fansnya bintang tamu kamu pada kabur juga.
0: Pada kabur jadi gitu. Mau saking dengerin. Bagusnya suara kamu.
2: Iya, aku takut di lirik produser.
0: Oh, terus, kayaknya gak di lirik produser deh. Apa? Di lirik batu.
2: Oke, kayaknya Ratri juga penasaran sih. Katanya suaranya bagus banget. Jadi mungkin Ratri nanti akan memantau dari live YouTube-nya. Siapa sih kira-kira? Ya nanti aja deh.
0: Kayaknya buat para cewek kayaknya bakalan suka.
2: Langsung banget direct. Tapi nanti kalau misalnya dia lagi nyanyi, kamu jangan ikutan nyanyi ya.
0: Iya. Takut. Rencana sih mau kayak dikit-dikit itu kayak aku pecah suara dua ya. Jadi kayak
2: pecah suara itu pecah nih kaca.
0: Pecah, oh iya pecah kaca-kacanya teman Prodi. Kamu menyakiti perasaanku loh.
2: Oke, mohon maaf ya Aji.
0: Iya, teman Prodi. So, kamu juga mau pulang? Belum?
2: Iya, masih menunggu suami.
0: Oh, menunggu iya yang jam. Punya suami.
2: Iya dong, makanya punya istri.
0: OTW. Insya Allah.
2: Siapa tahu tahun depan. Amin.
0: Amin. Ya kita next aja yuk. Next aja yuk.
2: Oke. Ada lagu apa Aji?
0: Lagu dari HRVY teman-teman dengan Patsy in my head.
2: Oke.

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Tahukah kamu bahwa berbicara itu ada seninya? Ketika komunikasi menjadi hal yang penting untuk bersaing, pakar komunikasi Oh Suyang mengeluarkan buku yang sangat berarti. Bicara itu ada seninya. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Selain berisi tentang pengalaman peningkatan diri, buku ini juga memuat berbagai konten mengenai teknik komunikasi, persuasi, dan negosiasi. Lalu, bagaimana cara berbicara yang baik? Apakah berbicara dengan artikulasi yang jelas? Atau berbicara tanpa mengambil tarikan napas? Jawabannya tidak. Sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah yang bisa menggetarkan hati. Ucapan seorang juara memiliki daya tarik tersendiri. Ucapan pemandu acara memiliki kemampuan menghidupkan suasana dan kekuatan kalimatnya yang terus terang. Kamu harus pandai berbicara untuk menunjukkan diri kamu kepada lawan bicara dalam kehidupan sosial. Orang yang berbicara dengan mahir akan menjadi lebih maju daripada yang lainnya. Untuk mencapai tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi, kamu harus mengetahui metode komunikasi yang efisien. Buku ini dijabarkan agar dapat dimengerti oleh siapa saja. Terdapat banyak episode menarik dari orang-orang terkenal dan juga rahasia inti dari komunikasi. Bagaimana? Ingin percaya diri dalam berkomunikasi? Buku ini bisa menjadi pemandu bagi kamu. Because when you open your book, you open your mind.

0: Angger jare nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mbok menawane ya kan? Harusnya ngerti.
1: Weh, tadi artis be kue mengko.
2: Artis dari Hong Kong.

0: teman terbaik kamu masih berangan sama Ratri dan juga Ajil, tapi dengan berat hati Ratri harus pamit under voice day doang dengan kamu teman.
1: Tidak.
0: Bukankah nanti kamu senang?
1: Kasih back soundnya itu.
0: cari sekarang.
1: Cari.
0: Oke, teman berdua nanti masih dilanjutin sama Aji Hasbi.
1: Iya,
0: dan kita akan ketemu lagi di hari lain ya teman berdua. Tapi tentunya jangan kemana-mana dulu karena di Jaga Malam masih ditemenin sama Aji dengan lagu-lagu dan juga informasi terupdate untuk kamu simak.
1: Wih, tiba-tiba jadi pembacaan.
0: Oke, terima kasih banyak yang sudah mengikuti Ratri dari Sore Ceria tadi ya, teman berdua. Ini tiba-tiba aku kok jadi Syahrini ya, lebay-lebaynya. Tapi gak apa-apa. Oke, maju mundur cantik. Ratri pamit undur voice dari ruang dengar kamu. See you, bye-bye.
1: Bye-bye.

Tamu spesial membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman yang terbaik kamu. Barengan sama aja teman Pro 2 di tamu malam ya, seperti biasa di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan bisa kamu pantau melalui streaming kita di YouTube-nya RRI Kupang, teman Pro 2, dan pastinya di aplikasi RRI Digital. Sudah hadir ya narasumber kita di malam hari ini, teman Pro 2 yang kayaknya sudah siap nih. Dan by the way, teman Pro 2 ini juga spesial dalam rangkaian Music Live Chat, dan kita juga sudah bersama dengan Alsta. Selamat malam kakak.
1: Malam, selamat malam kakak.
0: Karmana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Baik. Aktivitasnya amankah? Terus kesibukannya kira-kira ini seperti apa kakak?
1: Kesibukannya sekarang mungkin kerja aja ya kakak. Selebihnya ya udah sebiasanya anak muda lah, kerja, nongkrong, muda.
0: Nongkrong,
1: berteman, bergaul.
0: Nah, ini kita akan lebih banyak membahas tentang musiknya Kak Alsta. Ini namanya Alsta, benar nih?
1: Iya, benar, Alsta.
0: Nama musiknya juga Alsta.
1: Ya.
0: Oh, baik. Nah, kalau dilihat dari beberapa karyanya gitu kan, yang sudah di beta sudah dengar juga, karena sebelumnya juga ngundang Kak Hadi juga selayaknya, dan juga yang paling terbaru Minggu Pagi.
1: Ya.
0: Karena dari karya-karya tersebut, apakah benar-benar mendeskripsikan atau kayak, oh ini beta nih dalam karya tersebut atau sande?
1: Kalau untuk beta sendiri, untuk lagu Minggu Pagi ya cukup puas lah. Kalau beta, soalnya B lebih suka lagu-lagu yang pakai bahasa yang sederhana supaya orang-orang lebih mengerti gitu. Arti dari pun lagu sendiri.
0: Okay.
1: Kalau beta begitu.
0: Apa ya, supaya lebih relate.
1: Ya.
0: Orang dengar langsung kayak paham nih, oh ini ya, maknanya kayak gini gitu, teman Pro 2. Sebelumnya apakah memang passionnya di musik kah atau?
1: Kalau dibilang passion sih sebenarnya tidak. Tapi emang lagi hobi saja kan, soalnya Bel suka nulis lirik itu dari SMP.
0: Nulis dari SMP?
1: Ya.
0: Masih ingat Sonde, itu lagu pertama atau lirik yang pertama dibuat waktu SMP?
1: Kebetulan, di buku masih ada.
0: Masih buku?
1: Masih ada.
0: Masih ada buku.
1: Masih ada.
0: Masih ada bukunya sampai sekarang. Oh, oke. Okay. Berarti itu waktu itu kira-kira soal apa tuh kalau lirik yang pertama dibuat?
1: Ya, seperti anak muda biasanya tulis-tulis juga kalau ya ikut bepemut sebenarnya. Kalau lagi jatuh cinta ya tulis lirik tentang jatuh cinta. Kalau lebih melihat keadaan orang lain terus

0: tulis cerita terus tulis liriknya. Kalau begitu.
1: Oke, okay. Selain dari relate sama diri sendiri, tapi orang-orang punya cerita, orang punya keadaan bisa dibuat dalam sebuah lirik.
0: Betul.
1: Gitu. Oke, okay. Wow, menarik teman Pro 2. Nah, kira-kira kenapa? Apa yang membuat Kak Elsa akhirnya tertarik sama musik?
0: Mungkin karena di saat itu cuman itu yang bisa buat. Jadi ya kalau tidak diteruskan kenapa tidak kan?
1: Oke, okay. it's a good point teman Pro 2. Kalau misalnya kamu juga sedang dalam keadaan seperti itu, kayaknya bisa nih memulai sesuatu yang menurut kamu bisa gitu, bisa dilakukan teman Pro 2. Nah, kalau dari karakter bermusiknya Alsta sendiri itu seperti apa?
0: Nah, seperti yang Subi mention tadi, Bel lebih suka pakai kata-kata yang sederhana biar teman-teman yang dengar itu bisa relate. Terus kalau Beta karakter tadi apa ya? Karakter lagunya ya? Karakter lagunya Bel lebih suka yang slow.
1: Slow.
0: Ya, tidak yang terlalu cepat, tidak yang terlalu keras. Lebih ke musiknya itu Bel butuh yang banyak ruang kosongnya biar Bel yang isi sendiri gitu.
1: Genrenya apa tuh?
0: Genrenya untuk sekarang Bel fokus ke R&B. Hip hop R&B.
1: R&B, hip hop R&B. Kira-kira nih pasti orang kan punya role model kan?
0: Kayak role model,
1: role model. Jadi kayak oh Beta punya referensi ini gitu, punya sound deh.
0: Nah kalau dulu dari dulu Be sangat suka dengan Justin Bieber.
1: Justin Bieber. Sebutkan satu lagunya yang paling suka lah.
0: Ya lagu dulu nih.
1: Lagu dulu.
0: Kalau lagu dulu Overboard bagus.
1: Overboard, alright. Kalau sekarang?
0: Kalau yang sekarang album terbarunya Swag, All I Can Take. Bagus.
1: All I Can Take. Oh, oke, okay, oke, okay, nice. Itu juga bagus. Tapi kalau Beta lebih ke ETA.
0: Oh, Change. ETA. Bagus. Nah,
1: itu juga sering Beta putar kan. Berarti Justin Bieber juga mempengaruhi karakter karyanya.
0: Ya, sangat mempengaruhi.
1: Sangat mempengaruhi. Oke. Okay. Terus kalau sebagai musisi muda dari Kupang gitu, menurut Alsta sendiri, apa sih yang menarik dari perkembangan musik anak muda di Kota Kupang saat ini?
0: Yang menarik dari perkembangan musik di Kota Kupang. Jika ketong lihat sekarang Kak, menurut Beta, sepenglihatannya Beta, musik hip hop itu mulai dilirik, mulai banyak dilirik lah oleh orang-orang di Kupang. Terus yalah orang-orang luar mulai juga kayak lihat-lihat anak timur punya karya dan banyak juga anak-anak timur yang sudah keluar dari Kupang untuk lanjut dia punya musik dan itu berasa kayak itu perkembangan yang cukup bagus untuk ya musik di Kupang lah.
1: Berarti begitu. Di masa depan pasti punya nih keinginan untuk lebih eksplor lagi soal
0: amin,
1: musik
0: gitu kan? Amin.
1: Nah, kalau ngomongin soal eksplor selain dari R&B hip hop, kira-kira mungkin di masa depan kayak Beta pengen coba musik ini deh kayak gitu.
0: Lebih ke pengen bereksperimen ngegabung dua genre yang sebenarnya so nyambung.
1: Oke.
0: Kayak R&B sama rock atau hip hop sama metal mungkin kepengen lagi kepengen bereksperimen aja.
1: Bereksperimen. Wow, itu kayaknya akhirnya juga bisa membentuk ya who you are gitu sebagai Alsta teman Pro 2. Nah, terus juga dari beberapa karya yang dibuat atau mungkin lebih tepatnya collab ya bersama dengan beberapa musisi lainnya, apakah ada satu lagu yang menurut Alsta paling menggambarkan?
0: Yang paling menggambarkan sebenarnya ada lagunya Alsta dengan Kahdi, tapi belum dirilis.
1: Okay, ongoing nih.
0: Ya ongoing, amin. Kahdi tolong ya cepat-cepat. Sudah lama nunggu ini.
1: Sudah lama nunggu, gak sabar. Sudah sabar Kak Kahdi ya kalau nonton. Nah, kalau misalnya ditanya, kan bermusik sudah dari lama dong berarti. Itu kira-kira tantangan yang buat Alsta berpikir kayak, oke okay, Beta kayaknya harus tetap lanjut gitu. Kayak Sunday mau berhenti, kira-kira apa? Kayak bisa dibilang turning point-nya.
0: Yang selalu bikin Beta balik lagi ke musik walaupun Beta ini ya capek, jenuh ya. Lebih ke bagaimana Be sayang dengan musik, bagaimana Be cinta dengan musik, itu yang bikin Be kembali terus. Karena ya kembali kayak kalau gue tuh sayang ya pasti ada satu saat di mana ketong pasti ingat itu saat ketong menikmati itu musik dan pasti ya kangen pasti balik.
1: Kalau sama kayak gitu. Mantan.
0: Ya. Jangan.
1: Bisa jangan. Dibuat lagu tuh kakak.
0: No ya kakak.
1: No. Oke, kita skip temen bro dua. Nanti kalau misalnya kamu mau kepoin soal itu DM saya di ke Alsa.
0: Itu son bakal lain tuh.
1: Nah, dalam membuat sebuah lagu tuh pastinya dari ide, terus juga tadi yang di awal Kak Alsa mention, lirik dan melodi. Nah, pengalaman pribadi atau justru kayak tiba-tiba misalnya dapat ide di, misalnya ini, kayak di tengah jalan, kayak misalnya lihat orang begini-begini dan kayak tiba-tiba muncul, apakah dari situ juga?
0: Ya, dari situ juga. Kadang karena ya mungkin hidup saya membosankan ya Kak, sudah terlalu banyak dibuat liriknya. Jadi ada saat dimana be lihat teman-teman punya keadaan dan be coba tulis lirik dari situ.
1: Oke, siapa saja itu teman-temannya?
0: Ya banyak, banyak.
1: Bro dua. Nah, kalau bisa ditanya seberapa penting pengalaman pribadi dalam mempengaruhi karya-karyanya?
0: Kita sedikit cerita lah. Sebenarnya dulu itu B anaknya kurang baik dalam berkomunikasi. Susah menyatakan kayak B punya pendapat, susah menyatakan B punya
1: perasaan
0: ke orang lain. Karena mungkin takut saja. Tapi ada satu saat di mana B bisa tulis lirik dan B bisa dengan bebas kasih tahu B pun mengekspresikan B perasaan di situ. Dan ya itu yang mungkin buat B senang dengan musik kalau B begitu.
1: Oh, oke. Tipe introvert juga.
0: Ambivert.
1: Tergantung orangnya. Oke, okay. Bisa diterima teman bro dua. Berarti memang tipe yang kalau misalnya mau mengungkapkan sesuatu, Sonde bisa kayak kadang Sonde bisa selangsung tapi lewat karya gitu.
0: Lewat karya.
1: Oh, itu hal yang bagus ya daripada toksik ya tiba-tiba bawa kelempar. Alright. Nah, teman bro dua, kalau misalnya nih ke Elsa mengantar pendengar menuju pembahasan karya terbaru setelah mengenal sosok dan perjalanan kamu sendiri gitu. Mungkin kita juga akan bahas lebih lanjut setelah ini teman produ, dan kita akan muterin satu koleksi yang sering juga sebenarnya Aji puterin sebelumnya teman produ, ada Selayaknya Kahdi featuring sama Alsta, Angelin dan juga Jessica. Boleh diceritakan sedikit sah.
0: Nah sebenarnya ini kurang tahu nih apa inspirasi dari Kak Kahdi ini apa, tapi setahunya beta Kak Hadi itu tulis lirik tentang dia punya masa lalu. Tentang bagaimana kayak kita punya perasaannya kita kasih ke orang selayaknya saja. Kalau kita gitu. Walaupun nanti orang mengkhianati kita ataupun membuat kita sakit hati dan lain-lain, ya kita tetap kasih kita punya perasaan yang selayaknya saja.
1: Jadi sonde lebih gitu.
0: Iya.
1: Bisa dibilang. Kenapa akhirnya tiba-tiba jadi nih collab, Alsta juga gabung di single ini?
0: Nah, kan gue sempat nonton RRI Pro 2 yang kemarin sama Kak Hadi. Yang seperti sudah Kak Angel jelaskan, Kak Hadi tuh orangnya tiba-tiba, entah mengapa tiba-tiba, Jaska ayo buat ini, tulis lirik ini, ketong rekam sekarang. Ya sudah beta ya, karena super teman lama dengan Kak Hadi, ya walaupun mendadak tapi ya suka tulis.
1: Gas. Jadi kayak sesuai nih gitu teman Pro 2. Wah, menarik. Nah, buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu Selayaknya Kadi featuring Alsta, Angelin dan Jessica.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 92,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih barengan sama Haji dan juga pastinya ada Elsta, teman Pro 2 di sini. Nah, kita bakal lanjut ke single kolaborasi selanjutnya Elsta, ada Minggu Pagi nih. Kemarin Teta juga sempat dengar dan ini asik nih kalau misalnya katong putar lagi di perjalanan sambil single long ya, teman Pro 2. Nah, ini karyanya soal apa, bisa diceritakan dari awal?
1: Nah, ini pas pembuatan lagunya, B sempat sharing dengan Kak Givenor, shout out to Kak Givenor, Kak Yunan yang belum sempat hadir. Jadi dia kasih tahu kalau dia buat lagu ini sesederhana dia mau menyatakan dia punya perasaan ke ceweknya. Segitu doang. Itu doang.
0: Pengungkapan sebuah rasa ya.
1: Yaps.
0: Nah, itu pas recordingnya itu karmana?
1: Jadi sebenarnya ya lagi-lagi ya, orang Kupang, orang NTT itu selalu dadakan. Jadi
0: tiba-tiba
1: dia sempat DM ke Beta, karena dia itu sebenarnya tinggal di Ambon. Dia DM di Beta kalau dia mau collab dengan Beta. Nah, abis itu tidak ada info lanjut kayak kapan dia mau collab, kapan dia mau rekaman. Jadi ya sudah, B, ya sudahlah begitu. Tiba-tiba B ada duduk di salah satu kafe lah. Dia ada, tiba-tiba dia datang
0: di Kupang.
1: Iya, di Kupang. Tiba-tiba dia datang. Langsunglah dia ngobrol dengan Beta soal depo lagu. Terus langsung besoknya rekaman.
0: Langsung besoknya.
1: Tanpa Beta tahu dia harus buat apa, langsung.
0: Sah. Langsung. Itu karena responnya, terus kan belum apa ya, lihat ininya atau dengar lagunya kan, modenya dulu kan.
1: Ya.
0: Nah, habis liriknya juga, karena itu karena responnya waktu itu.
1: Bahkan di kafe itu tuh Kakak, dia belum kesedengar dia punya instrumen. Jadi besoknya pas rekaman baru dia kasih dengar.
0: Wah, cepat. Jadi, sekali sih itu.
1: Iya. Sebenarnya ya sudahlah, mentality dadakan ini sudah dibentuk pas dengan Kakak Hadi. Jadi amanlah.
0: Amanlah waktu collab selanjutnya. Ya,
1: terima kasih kepada Kakak Hadi ya.
0: Nah, kalau apa ya, lagu itu kan dibuat sama boleh dimention kembali
1: dengan
0: Kak Givenor
1: ya.
0: Itu secepat itu gitu, jadi proses dalam mencari ruang rekaman habis itu kan sonde kayak tiba-tiba satu kali rekaman satu kali take langsung jadi gitu
1: ya.
0: Atau satu kali take
1: tidak
0: oke.
1: Pasti banyak. Kalau untuk studio sendiri katong sudah cari, katong punya studio sendiri ya,
0: okay.
1: Katong produser punya studio sendiri, jadi kayak home recording begitulah. Jadi katong bisa ya bisa datang kapan saja sebenarnya. Terus dan iya, dia punya lirik, dia punya nada, kita cari dia hamin jam.
0: Wah. Kayaknya lebih susah daripada ujian ya kalau misalnya katong yang menjalani hal tersebut, teman Pro 2.
1: Jadi Kak Givenor tuh sebenarnya dia sudah siap semua, dia punya lirik dan nada. Tapi dia bilang kayak bagian-bagian yang dia sebenarnya Sony suka. Jadi dia mau Beta yang ganti. Jadi ya bukan Kak Givenor yang bekerja saat itu, saya yang bekerja banyak saat itu. Jadi, ya, tapi terima apa lah, terima kasih.
0: Pengalaman. Kan, teman Pro 2. Nah, apakah cerita dalam lagu itu terinspirasi dari pengalaman pribadinya
1: Beta?
0: Iya.
1: Atau Kak Givenor? Kalau Beta, dari Beta punya lirik sih, B apa ya namanya, apa ya istilahnya? Mungkin kasih sama saja dia punya vibe dengan Kak Givenor. Apa yang Kak Givenor kayak, just kan nanti dia pun lagu tuh tentang ini. Ya udah, Beta tulis liriknya tentang itu, ide itu. Kalau Beta menyamakan dia pun vibe sa.
0: Menyamakan vibe.
1: Tidak dari Beta.
0: Tidak dari. Oke. Okay. Jadi waktu rekaman atau waktu menyanyikan lagu tersebut juga bisa nih kita kayak apa ya? Ya tadi seperti yang Kak Elsta bilang, menyamakan vibes-nya, terus juga bisa apa ya, bisa nyambung lah intinya, bisa masuk ke dalam lagunya sendiri gitu, teman Pro 2. Nah, berarti ini lebih apa ya, liriknya kemudian nadanya itu dibuat sama Kak Givenor gitu.
1: Iya, Kak Givenor. Terus untuk ref dan lain-lain itu Beta.
0: Oh, berarti lah di tempat itu langsung
1: diubah
0: gitu. Wow. Nah sini kayaknya lagu berikutnya juga bisa tuh dadakan lagi.
1: Iya, semua aja dadakan, gak apa-apa.
0: Semua dadakan.
1: Tak parani.
0: Nah, kalau waktu itu menurut kamu sendiri yang paling sulit bagian mananya?
1: Paling sulit? Mungkin pas tulis liriknya ya. Pas tulis liriknya ada beberapa yang memang harus dipikir dengan baik supaya tidak... miss ini aja, miss artinya saja. Karena harus dipakai, memang kata-katanya harus dipakai sesederhana mungkin, tapi dalam bahasa Inggris. Karena Jaska kurang Jaska nama masih saya. Alsta tuh kurang bisa nyanyi bahasa Indonesia. Maksudnya tidak cocok saja.
0: Tidak cocok.
1: Kalau bahasa Indonesia.
0: Oh, berarti vibes-nya lebih ngena kalau ya, pakai bahasa.
1: Kalau pakai bahasa Inggris.
0: Kapan-kapan kayaknya boleh tuh jadi pakai bahasa Prancis.
1: Boleh.
0: Boleh. Menurut kamu sendiri, apakah adakah bagi lirik yang secara personal kamu suka?
1: Semuanya Jessica suka sih, tapi lebih ke bagian saya. Saya suka, puas.
0: Puas dengan.
1: Dalam bahasa. Rentang waktu yang memang pendek untuk nulis lirik dan buat nadanya, puas.
0: Wow. Itu sudah ada di semua platform kah lagu-lagu Minggu Pagi tersebut?
1: Harusnya sudah, udah ada di Spotify, udah ada di YouTube, Apple Music kayaknya belum tahu ya. Tapi harusnya beberapa platform musik yang kita pakai harusnya ada.
0: Dan pastinya di Pro 2 bisa kamu request teman Pro 2.
1: Iya. Request aja tiap hari, enggak apa-apa.
0: Tiap apa? Ini logat Nagi udah keluar. But ini, kalau misalnya ditanya apa yang membedakan karya ini sama karya yang sebelumnya?
1: Yang membedakan ya, mungkin lagu ini tuh lirik yang paling romantis yang pernah Alsta buat. Kalau ini lagu
0: paling romantis, kira-kira liriknya kayak apa?
1: Liriknya tuh kayak ya pakai kata-kata yang memang menyatakan kayak perasaan, kayak baby I'm all in, kayak sayang beta all in dengan lu. Kayak karena ya lu punya apa yang be mau gitu. Lu punya apa yang be idam-idamkan selama ini ya, dan be sayang lu gitu.
0: Oh, wow. Kayaknya itu lagu pernah dinyanyikan sama sama Kak Alsta ya? Untuk seseorang.
1: Oh, tidak.
0: Oke. Okay. Nah, pas lagu ini jadi Kak, Karmana respons kamu sendiri waktu dengar?
1: Kan langsung di mixing di studio, langsung dijadiin di studio, dan langsung dengar langsung kayak oh ya udah ini kayak soalnya kalau beta sendiri kalau be dengar lagunya terus be punya feeling kalau oh this good, kayak ini bagus, udah stop, ini bagus.
0: Bagus berarti teman produk. Jadi apa ya, bisa menyimpulkan dengan cepat lagu tersebut gitu kan? Ya. Atau kalau misalnya pas nyanyi, apakah ada interpretasi lain dari Kak Alsta sendiri?
1: Gak ada sih. Itu liriknya semuanya romantis sekali. Jadi tidak bisa disalahartikan harusnya.
0: Sejauh ini apakah sudah perform?
1: Di Silatu Party kemarin. Silatu Party, okay. Sudah. Baru itu aja sih. Terus rencananya nanti ada perform juga bulan ini, di pertengahan bulan ini. Nanti ada event lah, showcase-nya Yovan Poli kalau kalian tahu. Ya. Jadi openingnya nanti nyanyi pasti.
0: Wow, berarti nanti setelah ini juga bakal nyanyi juga teman Bro 2, jadi stay tune aja. Nah, lagu ini juga dirilis kapan tuh Kak? Yang Minggu Pagi.
1: Minggu Pagi itu kalau tidak salah Agustus, tanggal 20-an harusnya. September, iya Agustus. Agustus tanggal 20-an ya.
0: Oke, okay, wow. Berarti it's been a while teman Pro 2. Kalau misalnya dalam promosinya sendiri nih, Kak Alsta, apakah ada sesuatu yang dilakukan atau mungkin menggunakan media sosial?
1: Yang pasti menggunakan media sosial ya Kak. Ada beberapa konten itu just kebuat untuk mempromosikan lagu ini. Dan ya mungkin apa namanya, feedbacknya orang baik lah. Banyak orang baik lah.
0: Sejauh ini baik.
1: Sejauh ini baik.
0: Nah, di tengah banyaknya musisi dan karya baru yang terus bermunculan nih, seperti yang tadi dimention kayaknya musik dari NTT ini semakin bagus gitu. Alsta, apa yang harus dimiliki seorang musisi supaya tetap punya identitasnya, punya warnanya gitu?
1: Nah ini kita sharing sedikit nih kak. Menurut Beta, untuk dapat karakter sebagai musisi atau sebagai penyanyi itu sulit, butuh waktu yang lama. Dan berasa it's okay kalau kalian punya satu sosok yang sebagai inspirasi kalian untuk dalam bermusik gitu. Dan ya tapi jangan terlalu banyak di zona aman kalau Beta. Coba explore yang lain juga supaya ya pelan-pelan karakter kalian tuh dapat gitu. Terus ya jangan pernah berhenti bermusik aja sih. Kalau Beta.
0: Itu sih intinya, kalau misalnya berhenti bermusik ya selesai.
1: Ya selesai, habis.
0: Habis gitu teman bro dua. Dan pastinya mencari warna sendiri itu dalam perjalanan tersebut. Jadi ada prosesnya kayak Sonde yang tiba-tiba, oh kayaknya Beta ini sih, kayak Beta musiknya tuh begini sih.
1: Ya, atau kayak dengar dia punya musisi favorit terus bilang, oh ini Beta sih. Sonde kayak gitu, Sonde segampang itu.
0: Oke, jadi dalam proses pencarian teman bro dua pastinya. Nah, kalau dari karya-karya anak-anak NTT sendiri, sejauh ini mungkin adakah yang dimasukkan ke playlist kakak?
1: Semuanya.
0: Semuanya?
1: Semuanya. Kamalis, Kak Yovan Poli, banyak kakak-kakak yang memang menuntun Beta dari nol sampai ya mungkin agak nol kecil. Ya belum, walaupun son isi banyak ya di kepala, tapi ya mereka yang menuntun kakak di dan teman-teman yang lain lah. Itu lagunya memang bagus-bagus semua.
0: Lagunya bagus-bagus semua gitu. Berarti di kalau misalnya nanti di masa yang akan datang gitu, kamu ingin menjadi sosok musisi yang seperti apa?
1: Kalau Beta ya, apa ya? Ya pengen jadi musisi yang terus berkarya aja, konsisten.
0: Konsisten.
1: Ya, kalau Beta itu.
0: Oke. Konsisten teman Pro 2. Setelah ini mungkin karya yang akan datang tadi sempat di spill sedikit, karya yang akan datang apakah sedang menunggu atau sedang dalam proses?
1: Ya sekarang tinggal menunggu Kak Hadi ya. Terus sedikit promosi. Next collaboration ada dengan anak artis Kupang juga. Salah satu artis Kupang namanya Julino. Taputar Kota namanya judul lagunya. Itu lagi on proses. Harusnya lagunya keluar akhir bulan ini. Harusnya amin ya keluarnya. Amin. Keluarnya akhir bulan ini.
0: Wah, berarti nanti kita tunggu. Boleh tuh di Pro 2 lagi ya. Biar bisa perform di sini. Amin. Pro 2. Nah, berarti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 setelah ini ke perjalanannya ke depan gitu. Jadi 5-10 tahun ke depan tuh kira-kira sosok Alsta nanti akan seperti apa ya teman Pro 2. So buat kamu yang mau kasih pertanyaan sama Alsta juga boleh banget langsung join live YouTube ya kita teman Pro 2 di RRI Kupang dan live chatnya kita di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Lagu berikutnya ini di request sama Kak Alsta. Ada koleksi dari Aira Star dan juga Zain, teman produ dengan Heaven Baby.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ada tamu malam di Pulbud. Menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi, sampai yang lagi trending di kalangan anak muda. Setiap jam 8 malam dari

0: Alright teman-teman, Bro 2 masih di Tamu Malam special edition untuk Music Live Chat dan masih barengan sama Elsa teman Bro 2. Nah, Elsa di kedepannya in the future apakah punya target untuk merilis single terus juga EP gitu kan atau bahkan album dalam waktu dekat?
1: Kalau dalam waktu dekat kayaknya single, EP sama album belum. Mm-hmm. Soalnya menurut Beta masih belum waktunya saja kalau mm-hmm. Beta. Be masih fokus untuk kayak nyari kolaborasi dan lain-lain. Kalau Be itu.
0: Oke, membangun branding dulu
1: ya,
0: nih.
1: Ya, bangun branding.
0: Berarti teman Pro 2. Jadi buat kamu boleh dicek tuh teman Pro 2 di Instagram. Namanya
1: Alstaroid.
0: Alstaroid. Spotify?
1: Spotify belum ada.
0: Belum ada. Oke. Okay. Kita tunggu.
1: Jangan cari saya di Spotify. Saya tidak akan ada.
0: Carilah di Pro 2 teman Pro 2. Nah, kalau diberi kesempatan untuk berkolaborasi lagi tuh dengan satu musisi yang bisa dibilang kamu kagumi gitu, siapa itu?
1: Mungkin rencananya pengen collab sama ada rapper NTT, namanya Aldo RDP, kalau kakak tahu, RDP. Yang lagunya Naweni. Oh wait, sekolah dulu ya hip hop beta punya, ya kepengen collab sama dia.
0: Kalau yang lebih jauh lagi?
1: Lebih jauh lagi? Nasional, internasional?
0: Nasional, internasional?
1: Bebas.
0: Bebas?
1: Kalau nasional, nasional pengen sama Farel Hilal.
0: Kenapa tuh?
1: Asik aja.
0: Asik.
1: Dia punya R&B cocok kalau beta.
0: Satu lagu Farel Hilal?
1: Yang keliling.
0: Keliling kota raya, alright. Itu juga bagus. Dan sama kemarin tuh aja sempat dengar Farel Hilal yang featuring sama Ave. Itu juga enak teman Pro 2. Berarti Farel Hilal. Internasionalnya?
1: Internasionalnya langsung aja Justin Bieber.
0: Justin Bieber. Kalau misalnya bermimpilah lagi bisa teman Pro 2. Yeah. Kalau kejadian nanti info. Beta mau minta foto.
1: Kalau jadi kayaknya besok punya anak satu.
0: Selama itu ya teman Pro 2.
1: Terlalu lama itu, aduh terlalu jauh lah.
0: Nah, selain merilis lagu, panggung atau kesempatan seperti apa yang sebenarnya mau Alsta capai sebagai seorang penyanyi?
1: Ini agak alay tapi sama apa. Sebenarnya Be punya tujuan, sebenarnya Be punya goals sebagai seorang musisi adalah ada teman-teman yang dengar Beta lagu dan dong datang ke Beta terus dong bilang, "Kak, kapu lagu ini yang bantu Beta melewati ini. Itu Beta goals utama. Kalau Beta itu memberikan dampak yang besar di orang.
0: Kehidupan orang lain itu teman Bro.
1: Beson terlalu pikir panggung, Beson terlalu pikir album, Beson terlalu pikir EP karena ya Beta goals akhir selalu itu.
0: Wow, menarik teman Bro. Jadi sebisa mungkin bisa memberikan dampak atau kayak setidaknya lagunya didengarkan dan merasa apa ya, relate atau mungkin merasa ada perubahan yang bisa terjadi gitu. Perubahan baik pasti ya teman Pro 2 ya. Nah, kalau bisa ditanya soal apa sih yang mau kamu buktikan dari perjalanan bermusik kamu?
1: Yang pengen dibuktikan ya? Apa ya? Mungkin sesederhana kalau menunjukkan kalau ya anak kota, anak-anak yang tinggal di kota kecil juga bisa. Gitu. Okay. Yang memang anak-anak yang tidak di provide apapun, yang memang mulai dari nol, ya memang bisa besar. Bagaimana gitu.
0: Oke. Okay. Nah, menurut kamu sendiri apa yang menjadi tantangan terbesar kalau misalnya secara umum musisi Kota Kupang sendiri untuk bisa berkembang dan dikenal luas sama banyak orang?
1: Oh, ini jatuhnya saran ya? Saran untuk teman-teman musisi?
0: Boleh.
1: Gimana sih pertanyaan tadi lu?
0: Jadi kalau misalnya dari yang kamu lihat sendiri nih, kira-kira tantangan paling besar lah untuk musisi dari Kota Kupang atau kayak NTT itu apa sih?
1: Ya itu dia tantangannya ya, providernya nggak ada, kayak yang memprovide mereka memang nggak ada. Kita memang mulai dari nol, memang dari alat-alat yang memang seadanya. Ya itu yang menjadi tantangan kita tersendiri sih harusnya.
0: Okay. Wow. Jadi benar-benar harus membutuhkan wadah yang tepat gitu ya, dari peralatan dan sebagainya untuk bisa memproduseri.
1: Dan mungkin dari tantangan itu kita juga belajar kalau ya kalau yang bisa ngajar teman-teman yang memang baru mau belajar. Itu yang beda apa dari kakak-kakak yang musisi di luar sana. Jadi Ya itu dia, musisi yang di kota kecil kayak kita ini mungkin tidak semuanya, mungkin sepenglihatannya Beta memang apa-apa buat sendiri, kayak rekam sendiri, mixing ada yang bantu mungkin, terus promosi-promosi sendiri, rilis pun rilis sendiri. Jadi ya, ya itu dia tantangannya. Tapi ya, kalau ada tantangan pasti ada high value-nya lah.
0: It's a good point, teman produser. Nah, kalau dari kamu sendiri sebenarnya apa sih yang dibutuhkan sama musisi muda dari lingkungan sekitar supaya mereka bisa tetap terus berkarya sampai akhirnya stuck dan berhenti itu?
1: Menurut Beta, dan yang Sube dapat sekarang adalah butuh sosok yang membantu sih kalau Beta. Sebagai sosok yang menjadi inspirasi, sebagai sosok yang membantu, entah apapun itu, baik di dalam studio maupun di luar studio. Ya, kalau Beta itu sebagai sosok kakak lah.
0: Oke, jadi yang bisa sama-sama gitu.
1: Ya.
0: Untuk berjalan bersama teman berdua. Nah, kalau ada misalnya ini ada anak Kota Kupang atau anak NTT yang kayak sedang belajar tapi masih kayaknya dia musik jelek deh. Kayak gitu. Untuk menunjukkan karyanya itu dia masih belum apa ya, belum mampu atau belum bisa gitu.
1: Oh ya, Kakak Hadi pernah ngomong Pibeta. Anjay.
0: Iya.
1: Sorry.
0: Oke, boleh, silakan.
1: Ya, Kakak Hadi pernah ngomong Pibeta. Kalau sun percaya dengan lu diri sendiri, ya bagaimana orang mau percaya dengan lu? Ya itu yang menjadi be punya patokan dalam be bermusik. Ya apa yang lu buat ya itu yang terbaik. Itu sudah yang terbaik. Orang mau suka ataupun tidak suka, ya nggak apa-apa. Ya terus kalau memang orang suka ya puji Tuhan. Kalau orang yang tidak suka ya udah. Tidak usah peduli.
0: Believe in yourself, teman Rodo, percaya. Kayak apa ya? Coba mulai saja dan kasih tunjuk karya yang kamu buat gitu, teman-teman berdua. Jadi jangan akhirnya kamu simpan dan akhirnya menyesal gitu di kemudian hari. Seberapa penting menurut kamu untuk tetap membawa identitas daerah ketika musisi, seorang musisi ingin masuk ke pasar yang lebih luas lagi?
1: Gimana ya? Itu menurutku itu tergantung pemikiran orang masing-masing. Kalau memang tidak mau membawa ya sudah. Kalau memang mau membawa, ya nggak apa-apa. Kalau Beta begitu. Soalnya kita tidak bisa memaksakan hak orang lain untuk memilih. Oh, Be mau bawa nama Be punya daerah untuk keluar nih. Atau, oh Be son mau. Kalau Be begitu, Be tidak memaksakan.
0: Tidak memaksakan.
1: Memang mungkin itu menjadi hal yang penting untuk beberapa orang. Tapi mungkin ada beberapa orang yang berpikir kalau, oh mungkin kalau Be bawa nama Be punya kota asal, ada yang gini, ada yang gitu. Kita tidak tahu pertimbangan orang lain masing-masing. Jadi Be tidak memaksakan hak orang.
0: Oke. Satu kata yang paling menggambarkan minggu pagi buat
1: minggu
0: kamu.
1: Pagi. Dalam segi apa nih, Kak?
0: Apapun.
1: Yang pertama dadakan.
0: Dadakan. Oke. Okay. Kalau yang pertama pasti ada yang kedua. Kedua apa?
1: Yang kedua romantis banget.
0: Kedua romantis, teman berdua. Wow. Nah, kalau itu kan sebuah kata gitu kan. Nah, ini sebuah warna. Kalau lagu Minggu Pagi itu adalah diibaratkan sebuah warna, dia warna apa?
1: Warna orange.
0: Kenapa warna orange? Karena kan biasanya kalau romantis kan warna pink, warna merah gitu. Kenapa orange?
1: Kalau ini yang Su Beta dengan Kak Givenor sempat ngobrol juga, sharing juga soal warna. Itu warna yang ada di cover art sekarang kita. Kita pilih warna orange karena orang-orang di Kupang atau orang-orang di NTT suka lihat sunset. Dan sunset itu hal yang indah. Ya kalau mau pacaran, ya kenapa sun lihat sunset sama-sama gitu.
0: Kayaknya itu basicnya orang Kupang.
1: Basicnya
0: sih,
1: orang Kupang.
0: Kalau mau pacaran kayaknya lihat sunset deh. Tapi untuk beberapa waktu ini kayaknya Sunday bisa lihat sunset mungkin kurang baik sunsetnya karena masih ditutup sama kabut ini, teman berdua.
1: Tapi turut berduka ya.
0: Nah, kalau pendengar sedang berada dalam situasi yang cocok dengan lagu Minggu Pagi ini, kamu ingin mereka melakukan apa?
1: Kalau sambil dengar,
0: sambil dengar.
1: Sambil buat apa ya? Apa ya?
0: Kayak cocoknya didengar waktu apa deh?
1: Oh, didengar waktu apa ya? Didengar waktu pacaran.
0: Berdua berarti itu.
1: Berdua lah.
0: Oke, didengar waktu pacaran. Tambah romantis tuh.
1: Iya, tambah romantis. Terus enaknya sambil jalan, mungkin sambil jalan-jalan, sambil di mobil nyetir, dengar, atau di motor, bawa pake motor headset. Dengar pakai headset. Okay. Itu enak sih.
0: Itu. Oke, teman bro dua. Nah, sudah saatnya kita mendengarkan suara emas dari Alsta, teman bro dua.
1: Saat yang kita tidak tunggu-tunggu.
0: Alright, teman bro dua. So, please. Ini dia Alsta dengan Minggu Pagi.

feel like I'm smoking weed. Aku termendam jelma, yeah. Hati ini sudah lama terkunci. Kalau untuk Senona beta siap lepas kunci, yeah. Kalau ada orang omong, there's a beta simpad.

0: Oke, teman Pro 2. Wow. Nice, teman Pro 2 itu bagus sekali by the way.
1: Amin.
0: Bakal kita masukin ke playlist kita teman Pro 2. So, itu juga mengakhiri kebersamaan kita di Music Live Chat kali ini teman Pro 2 di edisi tengah malam. So, buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang. Teman terbaik kamu. Bye bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan hidup.

0: sorotan setelah sekian lamanya mereka tampil bersama kembali.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke 105 FM Pro 2 Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: Ini dia Music Lancet.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Ya, semua berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Yes.
2: This is MLC Music Live Chat.
1: Sama kita berdua seperti biasa nemenin lo di 3 hari terakhir ini ya.
2: Yo,
1: ada yang pertama,
2: hari Jumat nih, ting TGIF ya.
1: TGIF. Beda ya.
2: Lihat yang mulus belok.
1: Ada yang pertama dan juga Elan nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
2: Betul, kita kalau di jam 7 gak mungkin cuma berdua aja. Karena malam hari ini kita kan ramean ya.
1: Asik.
2: Sama JKT48.
1: Salah keramean. Keramean 48 gimana tuh in frame-nya tuh.
2: Kita akan ngobrol sama salah satu band yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka, teman berdua.
1: Yes, mereka baru aja ngerilis EP ya.
2: Yippee.
1: EP perdana mereka berjudul Kiri. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This Is Equal.
2: Wow, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, jadi jangan kemana-mana karena lo udah di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC.
2: Music Live Chat. Dan seperti janji kita berdua, teman berdua tadi kalau udah jam 7 malam, enggak mungkin kita cuma berdua aja malam ini.
1: Benar. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama
2: This is Equal.
1: Halo.
2: Wih, virtual.
1: Asik, via Zoom sekarang.
2: Via Zoom ya.
1: Teknologi.
2: Teknologi. Apa kabar abang-abang?
3: Alhamdulillah baik.
2: Wih, baik ya?
3: Baik dong.
1: Baik-baik. Ini malam hari ini.
3: Sorry, kita gak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
1: Betul, dalam bentuk mie ya.
2: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya. Bumbunya ya. Oh, ini lagi pada di luar Jakarta ya bang-abang ya?
3: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
2: Bandungnya mana Kang?
3: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
2: Oke.
3: Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
2: Bandung Timur. Ya,
3: timur. Tapi ke perbatasan ya, antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
1: Oh. Agak serem ya.
2: Mepet nuklir ya katanya.
1: Anyway, okay. Kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih bisa dikenalin satu-satu nih?
2: Satu-satu boleh, silakan Bang.
3: Gue Dinot di vokal.
1: Alright.
4: Oke, gue PUBG di gitar.
1: Asik. Lanjut.
5: Dan Mabe di bass.
2: Mabe di bass, oke, mantap ya.
1: Sama ada Bang Giri tadi ya.
3: Betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan. Dia gugur di drum.
1: Oh, alright.
2: Siapa namanya tadi ya? Siapa? Yang di drum? Guntur. Siapa Kang?
1: Guntur. Benar. Okay. Alright. Ini berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This is Equal.
3: Yes.
1: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
3: Kalau kenapa Equal sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa Equal itu artinya kan kesetaraan kan?
2: Kesetaraan.
3: Kesetaraan betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya dan tidak berlebihan, itu aja sih.
2: Paham. Jadi semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
3: Betul.
2: Wih, asik banget. BTW, This is Equal tuh.
3: Karena mengingat perpolitikan silakan. Hari ini.
2: Tiba-tiba kaget enggak lo? Tiba-tiba.
1: Gimana kagetnya?
2: Kaget. Tapi boleh diceritain enggak gimana pertama kali This is Equal ini terbentuk, coy?
3: Okay, kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya, awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan, jadi kita dari kecil tumbuh bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama, dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu. Itu kita udah emang temen deket aja.
2: Jadi karena temen-temen nongkrong bareng, terus akhirnya musik ya.
3: Betul.
1: Ini seru-seru. Berarti udah dari SMA ya? SMA ya?
3: Bareng ya, tuh. Kalau sama Tour itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
1: Teman kecil ya.
2: Berarti waktu
1: saudara
2: SMA
1: juga tadi.
2: Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
1: Salah. Guru IPA.
2: Bawa-bawa buku tebel ya. Bawa buku tebel. Oh gitu, jadi emang udah lama nongkrong. Tapi akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu?
3: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di samping itu kan kita punya band juga masing-masing.
2: Oh.
3: Grupnya, jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genre-nya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
1: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
2: Debut EP pertama. Betul. Ya?
1: Ini seru. Betul.
2: Boleh tahu nggak kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
3: Ini agak... Nah ini kayaknya PUBG.
2: Gila kan, apakah kanan kiri? Kan?
1: Salah. Bukan kanan kiri.
6: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang ide sebenarnya. Semua ide ada di dia sebenarnya.
2: Ini kenapa lempar-lemparan ya?
1: Babe aja gimana jawab Babe?
2: Babe, kayak Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
3: Kirei itu agak lucu juga sih kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
2: Akhirnya
3: kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik.
2: Oh iya.
3: Dalam jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita pun waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, oh ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu.
2: Oh gitu.
3: Tanya ke beberapa orang pintar, itu termasuk kayak Ki Joko Bodo, terus Mama Lo. Sorry.
2: Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
1: Salah.
2: Mungkin nama albumnya, nama IP-nya Riung Gunung gitu ya. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
1: Betul.
2: Oke.
1: Filosofis juga ya.
2: Filosofis, benar.
1: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan. Ya kan, benar.
2: Dari nama villa.
1: Betul. Gitu.
2: Berarti mungkin buat pengusaha villa, kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
1: Benar. Benar. Selain harga yang bagus ya.
2: Iya, benar. Tapi waktu itu villa, kan waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira villanya?
3: L-nya
2: 2 sih. Oh, oke.
3: Kita arahnya kemana?
2: Aman kalau gitu. Kang Dino.
1: Aman ya.
2: Kok ini personel nyengir semua ya?
1: Gak tahu ini. Ada apa sih ini? Saya tidak paham ini ya.
2: Oh iya.
1: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit, lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
2: Cinta-cintaan ya.
1: Jadi buat kamu teman Produ yang bikin seru-seruan juga di malam hari ini, ingin bertanya juga, boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
2: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC.
3: Music Live Chat.
2: Yay. Dan kita masih barengan sama This Is Equal. Asik.
3: Oke. Ini nih. Ini akang-akang berbakat.
2: Asik.
3: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya banyak nuansa-nuansa lucu.
2: Bener.
3: Kayak salah satu lagunya.
2: Bener.
3: Apa tuh? DJ.
2: Yoi.
3: Iya.
2: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
4: Ada 5 totalnya.
2: Ada 5
3: wow.
2: Ya.
3: Wow.
2: Gokil.
3: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
4: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis.
3: Cuman oh, ada Kang Dinot, oke.
4: Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
3: Oh,
2: seru-seru.
4: Cuma Ingin Kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
3: Yang mana kan yang Ingin Kamu sama yang?
4: Yang Kangen Lagi.
3: Oh, Kangen Lagi.
2: Alright.
3: Oke.
2: Menarik mana ini. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This Is Equal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
4: Kalau secara teknis musik boleh Pak Fiji jelaskan.
2: Aduh, boleh. Silakan sikat, Kang.
5: Aduh, gimana ya aku jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat sih, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya di kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda.
3: Oke.
5: Okay. Mas Ellen sama Mas Edit denger nih dari mulai Kang Lagi, terus Kiku Javpu, terus Titi DJ itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
3: Oh, oke.
5: Okay. Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya ngambil demand yang suka. Kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
3: Widih.
5: City popan gitu ya.
3: Oke, okay, oke.
5: Okay. Biar ke genji-genjian gitu kan lagi
3: hype.
5: Kita juga milenial juga pengen ke apa ke bagian genji juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ, sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya lebih pop banget, mungkin nggak se ya? Apa ya nggak kayak city pop banget gitu. Itu berbeda banget, makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget. Okay. Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya kita ngikut di era sekarang sebenarnya. Tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya nggak easy listening, tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu. Tapi secara genre kita pop sebenarnya, masuknya okay ke pop juga sih.
2: Alright, benar-benar. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin mau masuk unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
5: Betul.
2: Tapi apa nih yang membedain This Is Equal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya?
3: Nah,
2: dari mananya gitu?
5: Nah, bedanya ini vokalisnya ya dia bisa humoris.
3: Oh, lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau begitu.
4: Saya lulusan Cagur.
3: Oh, dari situ ya.
5: Dari situ bedanya. Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
3: Ya, bisa. Top setan mungkin kita enggak tahu kan.
2: Terlalu ekstrim.
3: Iya, tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
2: bener.
3: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya, itu udah nggak ada.
5: Nah kalau yes, bener.
3: Kalau dari This Is Equal, apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
4: Kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009.
3: Oke.
4: Okay. Di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
3: Oke.
4: Okay. Di jalan ada apa? Invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
3: Nice.
4: Cewek gue tuh masih SMS dulu.
3: Oh. Oke.
4: Okay. Ada tuh. Udah ada BBM, cuman kita belum seramai itulah. Terus tiba-tiba di SMS kan, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
3: Oh, oke.
4: Gue tuh kasih lihat nih si PUBG, karena kan dia ada juga di situ. Gue kasih lihat, ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah ada paham lah. Oh yeah. Ini udah kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Yeah. Ini gue baru dengar nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah mungkin kepikiran sama si PUBG, akhirnya dibikinlah notasi Chorusnya udah ada di 2012.
3: Wow.
4: 23 tahun kemudian. Dan itu si Force-nya kita gak nemu-nemu tuh. Sampai 2024 bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang oh ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
3: Oh wow. Alright. Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
2: Bener. SMS siapa?
3: Itu kan cewek.
2: Oh iya bener. Ya,
3: kan cewek. Iya bener. Iya Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. Karena biar gak mahal.
2: Kan ada paketnya dulu. Iya,
3: ada paket SMS ya. Paket dulu ya. Paket
2: SMS dulu ada.
3: Aduh orang dulu. Orang dulu.
4: Per karakter.
2: Iya gak ngerti.
3: Banyak yang gak ngerti.
2: Gen Z gak ngerti kayaknya.
3: Ya, gak tahu talk mania ya. Gak tahu pakai talk mania ya.
5: Oh dari tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
3: Iya, iya.
5: Nah, sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang truk.
3: Iya, di belakang truk. Iya, benar-benar. Ada sekarang. Iya. Dan untung berarti, kata-katanya itu ya.
5: Iya, katanya itu. Iya. Kalau enggak
3: ya ini kutunggu jandamu kan. Takutnya itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
2: Benar.
3: Kalau enggak gini, karena pergi rindu tak pulang. Oh ya,
2: lucu-lucu tuh.
3: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
2: Benar. Astaga, oh dari situ ya. Berarti kalau Titi DJ ya. Ini. Apa? Baru inget gue.
3: Apa? Untung enggak ini kayak tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
5: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
4: Armada.
3: Armada ya, benar.
2: Benar.
3: Oh iya, Titi DJ oke lah. Udah bagus tuh.
2: Oke. Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
3: Kiku Japu
2: ini menarik nih. Lucu nih judulnya, lucu.
3: Judulnya lucu.
2: Dari mana nih Kiku Japu?
4: Oke, Kiku Japu itu kita ambil dari kita singkat juga sih.
3: Oke.
4: Dari chorusnya itu kini ku tahu jalan pulang.
3: Oh, oke. Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya.
2: Bener.
4: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
3: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya. Singkatan ya.
2: Bener.
3: Oh, kini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini ceritanya tentang apa nih, Kang?
4: Oke. Kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya deket kenalan sama beberapa orang gitu, ternyata kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Ini cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
3: Oke.
2: Waduh,
3: alright. Asik nih.
2: Ya jadi tujuannya akhirnya.
3: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino, setelah nyoba semuanya. Apa tadi bahasanya apa? Tadi bahasanya apa? Gitu kan?
4: Setelah setelah ikhtiar.
3: Berubahnya jauh banget. Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
2: Bener. Gak salah tapi.
3: Iya. Setelah ikhtiar.
2: Akhirnya menemukan.
3: Iya bener.
2: Mana jalan pulangnya. Bener.
4: Setelah gue kasih sisipan Arab biar gak kemana-mana.
3: Iya. Aman.
2: Mantap.
3: Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
2: boleh. Kalau kata Harry, kata Harry Priadi ya itu.
3: Iya,
2: ya?
3: di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih kajunotnya.
2: Kajunotnya blunder. Aduh blunder. Aduh, lagi.
3: Aku blunder. Aduh aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
2: Apa sih lagunya? Ada Kangen Lagi.
3: Kangen Lagi.
2: Nah, ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
3: Kang PUBG.
2: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
5: Ya, sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya. Enggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya, normal-normal aja maksudnya gini. Orang kangen kan sebenarnya... Semua orang juga pernah kangen.
3: Betul.
5: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note bikin sesuatu lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya gue bikinin gitu, bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu dan sebagainya. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
3: Ya, oke.
5: Okay. Di note biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul-betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkotan umum gitu.
3: Iya.
5: Emang ada cewek emang dia lagi ngomongin cowoknya.
3: Oke. Okay.
5: Ini ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sundanya kayak gini. Ngerti gak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti ya.
3: Nanti kita bantu translate.
5: Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru 6 bayi tadi abisnya ketemu gitu.
3: Oh.
5: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si A-nya, si Akangnya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
3: Oh.
5: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana lah orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya lo itu lucu juga ya maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
3: Oh. Oke.
5: Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya, ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si Kangen Lagi ini liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah Kangen Lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Yes. Karena emang bikin lagu dari khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah ini enak nih gitu. Kayaknya bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu, terafirmasi sama orang. Tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan sih. Jadinya kesana, jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu. Gitu sih. Cara apa ya? Kalau ngomongin real, ini lagu dari mana? Jujur dari angkot.
3: Dari angkot ya.
2: Oke. Ya bener, gak ada salah kan. Dapat inspirasi kan bisa gak dari mana aja
3: sih, gak salah. Tapi waktu itu sudah. Angkotnya ini gak Kang? Ada stiker peluru bolong-bolong gitu gak? Ya kan? Ya angkot begitu kan biasanya.
2: Iya bener.
3: Cipratan chat.
2: Cipratan chat ya bener. Astaga. Ya udah deh kita dengerin dulu ya. Kangen Lagi nih, salah satu single di album Kirei. Betul. Dari This Is Equal teman bro 2 ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC.
2: Music Live Chat. Dan masih bersama This Is Equal.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin Kangen Lagi dari This Is Equal.
2: Yo, ay, City Pop sih.
1: City Pop.
2: City Pop banget.
1: Langsung ngerasa dari nada awal ya.
2: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop ya.
1: Bener. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya, bisa dibilang kayak di EP ini, genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
3: Itu juga memang hasil diskusi kita bareng teman, bareng produser yang kita, dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dikta.
1: Oke.
3: Kita ngobrol-ngobrol, Kang gimana ini, apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah, dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gue kayak gimana, masuknya di mana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
2: Masa kaget sih, kaget ya kalau terus seriosa ya.
3: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu kita par juga ke pasar, nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi memang kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan popnya sih.
1: Popnya.
3: Lebih kental sih.
1: Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari This Is Equal berarti ya. Oke, ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu.
2: Kiku Japu.
1: Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
2: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
1: Benar. Yes. Kiku Japu.
2: Salah. Ingin Kamu.
1: Salah.
2: Hope. Gue pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman hop-hop itu? Yang
1: apa
2: di,
1: itu?
2: Yang bulat-bulat di lapangan tuh gak sih lah?
1: Gak tau lagi gue.
2: Tahu lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan kan?
1: Bener.
3: Betul.
2: Nah kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
3: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya.
1: Oke.
3: Jadi di bagian ending lirik itu ada si hope-nya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh. Yang jelas ada si hope-nya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file. Ini hope ya, revisi ini hope ya, ini hope ya. Gitu. Soalnya gue baca awalnya kayak gitu. Cuman memang di situ tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek, tapi dia nggak berani bisa.
1: Jadi oke.
3: Pendem aja gitu. Ketika udah ada niat buat bilang, dianya gagal lagi, berani nggak berani ngungkapin kayak gitu-gitu.
1: Jadi,
3: itu harapan aja gitu. Dia cuma berharap aja kayak gitu. Kalau secara general si lagunya, cuman kenapa dikasih nama Hope? Ya karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope gitu.
1: Alright.
2: Asik nih. Berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
1: Yeah.
2: Keren.
1: Berharap gitu.
2: Hop.
1: Salah. Sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
2: Udah enggak ada juga provider.
1: Iya sih, bener sih.
2: Iya.
1: Tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
3: Ada bahasa Inggrisnya satupun.
1: Oke.
2: Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
1: Clickbait cuy.
2: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gitu, gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi benang merah itu. Nah kita cuma berharap sama satu lagu terakhir
1: bener,
2: ya.
1: Bener.
2: Nah Ingin Kamu apakah ada plot twistnya? Kita harus tanya dulu, kira-kira ini, Ingin Kamu ada gak nih Kang?
4: Enggak, sebenarnya ini lagu yang...
3: Bentar, gua nunggu lucunya aja nih.
2: Beban banget, pressure. Coba Kang.
4: Ya, justru yang income itu lagu teraman ya, kalau tidak ada.
2: Oke. Okay.
4: Yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Bener. Ternyata bukan orang Inggris.
2: Iya, percaya.
4: Tadi percaya. Ada lirik apa tadi judul lagu Hope, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga.
2: Inggrisnya. Nah,
4: Kiku Japu apa tadi?
2: Bahasa Jepang ada, ya.
4: Jepang-Jepangnya enggak Jepang gak juga. Jepang banget. Kalau income ya, ya ini yang netralnya lah gitu.
2: Income. Income. Oh, income. Iya, iya, iya.
4: Oh. Makanya itu tadinya mau jadi income tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan iya mah. Mual sih.
2: Terlalu plot twist ya takutnya ya.
1: Mualnya.
2: Oh iya iya iya. Ingin kamu. Tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa Kang? Ke left kayaknya. Sinyal kepotong. Mungkin Kang Dinot boleh diceritain. Ingin kamu sebenarnya tentang apa nih?
3: Nah, Ingin Kamu itu sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG. Sama lirik bahkan. Boleh diteruskan?
2: Boleh, ya, boleh.
4: Kayaknya sinyalnya
2: aman.
4: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
2: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
4: Boleh kan? Si Ingin Kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
2: Asik.
4: Ya, kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya Ingin Kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu, hidup sama lu, semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin lagunya cepat ya, tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
2: Waduh.
4: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih, karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
2: Oh Khalil Gibran, Khalil Gibran.
4: Iya. Biasanya gue nanya kak ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Oh, cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana? Ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Yaudah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih, apa kan tadi minta lagu, kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu ya udahlah buat
3: lengkap lah ya,
4: pelengkap aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji, wah ini kayaknya masuk gitu. Yaudah dia pernah bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget, katanya inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan nggak terlalu spesial tapi inget gitu.
2: Oh.
4: Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillah ya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini ya. Mudah-mudahan income ini menjadi income
2: berapa. Amin. Iya. Bener. Ini Babe kayaknya baru tahu juga deh, baru ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
1: Bener.
2: Oke, okay. Tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang yes. Udah join di YouTube kali ya.
1: Betul, ada siapa tuh lo?
2: Ada, tadi ada ini dulu nih, ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia ya. Tadi.
1: Bener.
2: Terus juga tadi ada siapa nih, Leme Riuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
1: Kangen lagi itu ya?
2: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
4: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
2: Oh.
4: Biasanya kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya, zaman dulu ya, ketika main gitar itu jadi banyak. Sempet gak sih ada yang suka gitar gak, main gitar gak?
2: Saya kan
4: Kang Ellen ngedit ya, kan.
2: Main.
4: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
1: Iya.
2: Beda
4: tapi
2: Kang,
4: bukan suka
2: beda
4: ya.
2: Beda Kang, beda.
1: Beda Kang.
2: Beda Kang.
1: Oh, beda.
2: Beda Kang.
1: Beda enak ya Kang. Iya, paham.
2: Tapi ngerti. Iya, maksudnya jadi menarik gitu ya.
4: Menarik, jadi akhirnya banyak, akhirnya pengen orang jadi pengen curhat, gue bikinin lagu dong.
2: Wih deh.
4: Kan suka kayak gitu kan.
2: Iya.
4: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya aku ngambil dari apa, dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu.
2: Oke oke, itu terjawab tadi tuh.
4: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
2: jadi cerita gue lebih
4: lagu, ya udah seperti itu gitu.
2: Oke, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
1: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkas saja ya.
2: Boleh, coba.
1: Karena kan emang di sisi gue tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat apa ya, kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
2: Biar mufakat lah gitu.
1: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe, silakan.
2: Atau Babe.
1: Gimana?
5: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
2: Biar lebih bijak gitu ya.
5: Karena beliau selalu netral.
2: Oke. Okay.
5: Kita lagi konflik, ya, maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan, memang beliau netral lah.
2: Berarti kalau ada ketika, konflik Babe yang menengahin ya, kayak biasa barudak gitu. Betul.
4: Nah ya benar, ya,
5: kayak gitu ya. Benar banget. Gitu.
6: Jadi ya, sudah memahami.
2: Oke.
6: Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing sih. Nah kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
2: Oke.
6: Ya ambil pusing.
2: Iya benar. Saling positive memahami aja. Positif
4: banget pokoknya.
2: Positif banget, parah.
4: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, si Dinot ke si Giri nih. Lu gua bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah, biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
2: Okay.
4: Suka malas. Tapi nah, biasanya kan agak ego, bukan apa ya, ada sikap yang si Dino biasanya wah ini si Giri gimana nih? Tapi biasanya Babe yang bilang gini, mungkin lagi capek.
2: Masya Allah.
4: Kayak gitu. Oh mungkin lagi sibuk ya. Gitu.
5: Bener banget.
4: Jadi sampai segala gitu.
2: Iya. Zen ya, orang Zen ini.
1: Orang Zen.
2: Sufi ini, Sufi. Udah Sufi sekali ya.
3: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kenceng gitu. Apa sih suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe itu kayak gini.
2: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
1: Waktu kerja sama Dendels.
2: Iya. Anyer panarukan.
1: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
2: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya.
1: Benar.
2: Menjaga tempo permainan ya.
1: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas juga lagu-lagunya yang ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
3: Oke. Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal. Kalau enggak, ya ada di Dinot_equal.
2: Dan gue aja sendiri. Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
1: Kangen lagi tadi ya.
2: Kangen lagi.
1: Oke. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak. This Is Equal ya.
1: Thank you Kang Dinot. Thank you Kang Giri. Thank you Babe. Thank you PUBG. Kang PUBG ya. Thank you
4: juga.
2: Thank you banget ya. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, teman Pro 2.
1: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
2: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Elan pamit.
1: Gue Edi Tama pamit.
2: Dan juga
1: This is
4: Equal.
2: Oke. Bye bye. Music Life Chat.

Bermuara teman Pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan koleksi dari Rizky Febian featuring sama Mahalini ya teman Pro 2, yang bisa dibilang salah satu lagu yang benar-benar romantis teman Pro 2 untuk kamu dengarkan bersama dengan pasangan kamu. Woi. Nah, buat kamu kali ini udah kembali ya barengan sama Haji teman Pro 2 di cerita penutup hari selama 2 jam ke depan. Kalau tadi juga sudah kamu dengarkan music live chat relay dari Pro 2 Jakarta. Nah, buat kamu yang mau cerita malam hari ini teman Pro 2 soal impian kamu teman Pro 2 yang saat ini juga masih bekerja keras untuk menggapai hal tersebut gitu. Ini bukan hanya tentang pekerjaan impian atau kayak rumah impian, tapi juga tentang hubungan impian kamu teman Pro 2 dan hal-hal yang saat ini sedang kamu proses gitu teman Pro 2. Alright, langsung saja bagikan cerita kamu di 0811 3820 9090. Lagu dari Sal Priadi teman Pro 2 dengan ada titik-titik di ujung doa.

0: Di era digital, media sosial menjadi ruang berekspresi bagi remaja. Namun, di balik layar yang terlihat menyenangkan, ada bahaya yang sering tak disadari. Kisah ini datang dari sudut pandang seorang remaja perempuan SMP bernama Maya. Bagi Maya, dunia digital terasa seperti taman bermain tanpa batas bagi Maya. Baginya, setiap like adalah validasi dan setiap komentar adalah teman. Detik, menit, jam, dan setiap hari adalah cara Maya untuk menemukan pengakuan, membangun citra diri, dan melarikan diri dari rasa sepi yang perlahan tumbuh dalam kehidupannya. Tanpa ia sadari, bahaya mengintainya dan mengancam keberadaan dirinya di dunia nyata.
1: Guys, kenalin, aku Maya. Aku pelajar SMP dan saat ini aku duduk di kelas 1. Guys, menurut kamu, foto mana lagi ya yang bisa aku upload ke IG? Komen aja ya, guys.
2: Maya, tugas dari ibu guru udah dikumpul loh. Sisa punya kamu aja yang belum. Mana, Maya, tugasnya?
1: Hah? Tugas? Tugas yang mana lagi nih? Bukannya udah aku kumpul semua ya tadi pagi. Aduh, sabar ya. Aku cek lagi ya.
2: Matematika kamu belum. Kamu selalu loh jadi orang terakhir yang kumpul tugas di kelas. Sampai kapan mau gini terus, Maya?
1: Iya, ini aku lagi cari. Oh, ini PR-nya. Makasih ya, Din. Kamu udah ngingetin aku terus. Din, fotoin aku dong. Aku mau posting ke IG nih. Terus setelah ini, kita TikTok-an yuk. Ada tren baru nih, yang seru kalau dibuat.
2: Mana HP kamu? Nih, pos sedikit. Ganti gaya. Tangannya di dagu coba. Oke ya.
1: Oke. Cakep. Thanks, Din. Lihat deh foto OOTD aku tadi pagi. Tembus 500 ribu likes dalam 1 jam. Keren banget, kan?
2: Mana, Mai? Foto yang mana?
1: Ini nih, yang tadi pagi di pelajaran matematika. Cakep, kan? Kamu lihat deh. Ada yang komentar juga. Banyak banget, tau.
2: Wah, ramai banget, Mai. Tapi, kamu lihat nggak komentar di bawah? Akun-akun asing ini kok bahasanya kayak agak menjurus gitu, ya? Ih, geli banget.
1: Alah, biarin aja. Paling cuma bercanda, Din. Namanya juga netizen. Makin ramai komentar, makin naik engagement aku. Yuk ke kelas, udah mulai jam pelajaran nih.

0: KPK, KPK 12 dan 6. Cari pohon patoknya 12.
1: Sementara Maya dan Andin fokus dengan memahami materi pelajaran yang diberikan, sembari berbagai ketikan terus berbunyi notifikasi. Dunia digital adalah panggung raksasa. Bagi Maya, setiap postingan adalah tepuk tangan. Namun, ia lupa bahwa di kerumunan penonton, ada mata yang menatap dengan niat berbeda. Satu unggahan sederhana justru membuka pengalaman yang tak pernah ia bayangkan. Sesampai di rumah, Maya belum membuka media sosialnya. Maya fokus untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dari sekolah. Ia mengerjakan satu persatu tugas yang diberikan, hingga akhirnya semua pekerjaan yang diberikan selesai.

0: Akhirnya tugas kelompokku selesai. Upload ah. Ih, bisa kembali ke medsos juga. Pasti udah banyak yang rindu sama postingan diriku ini. Wah, udah rame aja nih. Ah, cute banget. Ada yang bilang aku cantik pakai seragam sekolah tadi. Apalagi ini nih. Ih, kok komentarnya jadi aneh? Ini siapa? Kok komentarnya gini amat?
1: Awalnya hanya satu komentar. Namun perlahan, kata-kata tidak pantas mulai muncul di kolom komentar dan pesan pribadi, hingga membuat Maya yang begitu percaya diri dan sekarang menjadi malu dan takut saat membaca pesan demi pesan dan komentar yang menyelimuti fotonya.
2: So sexy, menggoda. Berapa semalam? Pap foto kamu dong, say. Nanti aku kasih saldo ke wallet. Hai Maya, aku tahu sekolahmu di mana. Besok aku jemput ya, cantik.
0: Kenapa mereka berani ngomong kayak gitu? Apa yang salah dengan foto dan videoku?
3: Jantung Maya seketika berdebar kuat membaca satu persatu komentar dan pesan yang berbaris di layar ponselnya. Membuat dadanya terasa sesak. Kata-kata itu seperti bayangan gelap yang tiba-tiba merampas rasa aman Maya di ruang yang selama ini ia anggap menyenangkan. Tangannya gemetar, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Sementara pikirannya dipenuhi rasa takut dan kebingungan.
0: Aku cuma mau berbagi. Kenapa rasanya jadi salah? Kenapa sekarang aku takut buat buka ponselku sendiri? Lebih baik aku hapus aja semuanya.
3: Rasa takut membuat Maya menghapus unggahannya. Tapi keputusan itu justru memunculkan konflik batinnya. Apakah Maya akan terus bersembunyi dalam diam atau berani mencari pertolongan? Menghapus unggahan memang menghilangkan jejak di layar, tetapi tidak serta-merta menghapus rasa takut dan luka di hatinya. Maya terdiam, menatap ponsel yang kini sunyi. Bertanya-tanya, apakah memilih diam akan membuat semuanya selesai, atau justru membuatnya semakin

0: Di balik pintu kamar, suara langkah mendekat perlahan. Mama memanggil Maya berulang kali, namun tangis yang ia pendam membuatnya tak menyadari kehadiran siapapun.
1: Mai? Maya? Kamu kenapa, nak?
0: Maya tersentak, mengusap air matanya dengan tergesa. Untuk sesaat ia ragu, takut disalahkan, takut dimarahi. Namun rasa sesak di dadanya lebih kuat dari ketakutannya.
2: Mama, Maya takut, Mama.
0: Melihat wajah Maya yang basah oleh air mata, Mama langsung memeluknya tanpa bertanya apapun.
1: Ada apa, putriku?
2: Mama, Maya takut, Ma. Mama, Maya gak salah, kan?
1: Tidak, sayang. Kamu tidak salah apa-apa. Ceritakan ke Mama pelan-pelan, ya.
0: Dengan suara terputus-putus, Maya menceritakan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dalam pelukan Mama, Maya belajar bahwa bercerita bukan tanda kelemahan, melainkan langkah awal untuk melindungi diri.
2: Ma, mereka bilang hal-hal kotor. Ada yang tahu sekolah Maya juga. Maya takut keluar rumah, Ma. Maya nyesel posting itu.
1: Dengar Mama ya, Maya. Ini bukan salah pakaianmu, cara berfoto, atau tarianmu. Tapi ada orang-orang yang kehilangan moral di balik layar. Mereka merasa aman melakukan pelecehan karena merasa tidak terlihat.
2: Tapi Maya pikir medsos itu cuma buat seru-seruan, Ma.
1: Itu sudut pandangmu, nak. Tapi sudut pandang mereka yang pikirannya kotor berbeda. Mereka melihat celah untuk menguasaimu. Sekarang, ayo kita lapor, blokir, dan kunci akunmu. Kamu punya hak loh, nak, untuk merasa aman di dunia maya maupun dunia nyata.
0: Kata-kata Mama terdengar tegas namun menenangkan, menembus rasa takut yang sejak tadi mengurung hati Maya. Untuk pertama kalinya, Maya merasa ada pegangan yang kuat.
2: Maya kira kalau diam, semuanya akan selesai. Tapi ternyata malah makin menakutkan.
1: Diam bukan solusi, nak. Kamu juga harus belajar memahami media sosial dengan bijak, ya. Kita sebagai perempuan, apalagi Maya dengan usia yang belia, sangat rentan untuk menjadi korban pelecehan ataupun perundungan.
0: Dalam percakapan itu, Maya mulai memahami bahwa media sosial bukan sekedar tempat berekspresi, tetapi juga ruang yang membutuhkan batas dan kewaspadaan. Dengan pendampingan Mama, Maya belajar bahwa menjaga diri di dunia digital adalah bentuk mencintai diri sendiri. Satu postingan bisa memiliki banyak sudut pandang. Dari satu sudut pandang, ia hanyalah hiburan. Dari sudut pandang lain, ia sekedar lewat tanpa makna. Namun dari sudut pandang yang berbeda, kata-kata di dalamnya mampu melukai, menekan, bahkan meninggalkan bekas yang tak kasat mata. Karena itu, apapun sudut pandang kita saat melihat dan menanggapi sebuah postingan, bijak bermedia sosial adalah kewajiban bersama. Baik Maya maupun Mama belajar dari peristiwa ini. Dari sudut pandang Maya, ia belajar mengenali batas, menjaga diri, dan berhenti menilai harga dirinya dari dunia maya. Dari sudut pandang Mama, kehadiran dan kewaspadaan menjadi pilihan utama untuk terus menuntun Maya agar tumbuh dengan rasa aman di tengah derasnya arus digital.

Run!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Buat kamu yang malam hari ini lagi berkendara, hati-hati di jalan, sampai di tujuan dengan selamat, dan pastinya bakal ditemenin sama Haji, teman Pro 2, di cerita penutup hari. Lagu berikutnya kita punya Koldiak dengan Jangan Pernah Berubah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

You Will Be My Heart by Nicky, teman pro 2. Lagu yang baru saja kamu dengarkan pastinya juga masih barengan sama aja di cerita penutup hari. Buat kamu yang akhir-akhir ini tuh lagi berusaha atau kayak lagi memimpikan mimpi kamu tuh jadi kenyataan, teman pro 2. Ini bukan tentang mimpi tiba-tiba dapat uang 1M atau kayak tiba-tiba ada uang yang terbang di atas langit dan sampai ke kamu gitu kan, teman pro 2. Tapi tentang bagaimana usaha kamu untuk menggapai impian tersebut. Ada yang impiannya adalah semoga tahun depan, atau kayak semoga tahun ini beta bisa beli motor, atau kayak semoga beta bisa lulus LPDP, teman pro 2. Atau beta bisa dapat kerja dan gaji pertamanya itu beta bisa buat mama atau buat bapak gitu kan, teman pro 2. Banyak sekali impian yang pastinya sedang kamu usahakan gitu, teman pro 2. Semoga apapun hal tersebut, impian tersebut tuh bisa akhirnya diselesaikan. Entah itu dalam waktu dekat atau dalam beberapa tahun kemudian, teman pro 2, intinya adalah tetap berusaha dan melakukan yang terbaik gitu, teman pro 2. Dan pastinya jangan lupa untuk berdoa juga gitu, teman pro 2 ya. Dan kalau kamu yang pernah punya cerita gagal tentang hal tersebut juga boleh banget ceritakan, teman pro 2. Aja bakal dengerin cerita dari kamu, so langsung aja join ya, teman pro 2, di 0811 3820 9090. Lagu berikutnya kita punya koleksi dari Sabrina Leonor dengan Selesai Buat Kamu. Enjoy this one.

0: Bu, boleh bicara sebentar?
1: Tentu, Brenda. Ada apa?
0: Tadi ada yang datang, kasih saya amplop. Katanya supaya urusannya dipercepat.
1: Kamu terima?
0: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
1: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
0: Hah? Maksudnya, Bu?
1: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
0: Saya cuma berpikir, uang itu bisa bantu keluarga.
1: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan, justru membawa rasa ketakutan.
0: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
1: Benar, kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
0: Baik, Bu, saya tolak, saya mau kerja dengan jujur.
1: Nah, itu pilihan yang tepat.
2: Korupsi sering dimulai dari hal kecil,
3: dan kejujuran dimulai dari satu keputusan.
2: Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas.
3: Karena kepercayaan tidak bisa dibeli.
4: Mari wujudkan lingkungan yang bersih dan jujur.

Simple Plan dengan Perfect, teman Pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Dan teman Pro 2, buat kamu kayaknya yang relate sama lagu Perfect dari Simple Plan ini bisa diceritain, teman Pro 2. Karena pasti ada di setiap anak tuh mungkin pasti akan ada di fase merasa kayak merasa tidak baik-baik saja, merasa kayak beta sonde sempurna gitu, teman Pro 2 ya kan. Apalagi kalau misalnya orang tua kamu atau orang-orang terdekat kamu itu adalah tipe yang selalu menjadikan kamu sebagai seseorang yang kayak lu tuh harus bisa, kayak lu tuh harus kayak gini, harus kayak gitu, harus kayak gini, teman Pro 2. Nah, kita bakal move ke lagu berikutnya, teman Pro 2, dengan PC Kota sedikit lebih lama.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

Alright teman Pro 2, dan baru aja kamu dengarkan Pulanglah by Mario G. Cloud. Buat kamu yang sedang merindukan rumah ya teman Pro 2. Akhir kata aja juga harus pamit under voice dari ruang dengar kamu. But it's okay, karena setelah ini juga kita masih akan dalam rangkaian Just Music selama 1 jam ke depan teman Pro 2. So see you, Aji bakal temenin kamu lagi nanti di hari Minggu teman Pro 2 ya kan. Jadi buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan selamat beristirahat, bye bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

0: gelap banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silau banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Malam adalah kesempatan luar biasa untuk beristirahat, memaafkan, tersenyum, bersiap-siap untuk semua pertempuran yang harus kamu lawan besok. Allen Ginsberg. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

teman-teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Jumat 9 Oktober 2026, saya yang bertugas Aji Hasmi mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Radio 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Radio 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Santo Melo 8 Ibu Bo, kamu lagi mendengarkan 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Good morning teman Pro 2, selamat pagi. Harinya hari Sabtu ya. Dan yang pastinya teman Pro 2, happy weekend untuk kamu semua yang lagi mendengarkan Pro 2 di pagi ini dalam rangkaian Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 semuanya. Eksklusif di hari Sabtu ini bersama diriku Angela Ivania yang sudah siap akan menemani teman Pro 2 semuanya dalam rangkaian Sepada dari sekarang sampai di pukul 11 siang nanti dengan menghadirkan tinjauan acara siaran yang kita awali ya teman Pro 2 pagi ini. Ada Jazz Music pagi Pro 2, lagu-lagu Indonesia bersemangat dan juga renungan dari Mimbar Agama Kristiani sudah Angel siapkan untuk mengawali perjumpaan kita pagi ini. Jadi yang pasti selamat pagi untuk semua teman Pro 2, selamat berkarya. Berhasil bangun pagi aja itu juga udah harus dirayakan ya. Nah teman Pro 2, kita merayakan juga dengan sejumlah informasi-informasi terupdate dari pukul 6 hingga pukul 9 pagi nanti. Dan yang pasti kamu juga bisa ikut

siang, ada santai siang, kemudian sore ceria, dan dilanjutkan supaya malam minggu kamu gak galau-galau banget ya teman Pro2. Ada jaga malam, jangan galau malam-malam bareng sama penyiar kita. Ya, yeah. Itu dia tinjauan acara untuk sepanjang pagi hari ini. Gimana, udah siap ya teman Pro2 di hari Sabtu? Apalagi ya yang tadi Angel juga sempat lihat kawasan Car Free Day di seputaran El Tari udah siap nih, akan dipadati oleh masyarakat Kota Kupang. Kalau gitu langsung aja deh mengawali perjumpaan kita, Angel hadirkan Just Music pagi Pro2. Selamat pagi, selamat mendengarkan untuk semua teman Pro2. Stay tune terus hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro2 FM, Pro2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Hi Bay.
4: Hey Bay, wait, give 4 minutes.
3: Okay.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang. Facebook Pro2 Kupang. Twitter, Instagram @RRIPro2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Teman-teman Produa yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini izinkan saya Tabita Apliana Blegur, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Kupang, kembali hadir bersama teman-teman Produa Radio Republik Indonesia. Saya ingin menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi, Bapa yang mencintai, terima kasih Tuhan buat anugerah, kasih setia, dan rahmat Tuhan sehingga kami boleh menikmati pagi yang cerah ini, Bapa. Pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu menerangi hati, pikiran, dan perasaan kami agar kami dapat dipersatukan di dalam firman-Mu, baik yang memberitakan maupun yang mendengarkan radio Produa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, saya pilih dari kitab 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan yang berbahagia adalah saya dan teman-teman Produa yang diberkati Tuhan. Teman-teman Produa yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, saya beri tema hidup sesuai aturan. Ada pepatah yang mengatakan, adat sepanjang jalan, cupak sepanjang betun. Artinya, setiap perbuatan ada aturannya. Setiap negeri mempunyai aturannya. Pesannya adalah, jangan memaksakan aturan kita kepada orang atau negeri lain. Teman-teman Produa yang diberkati Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 12, mengajarkan kita untuk hidup dengan tertib. Sebab Allah yang mengajarkan kita untuk hidup dengan tertib. Allah yang kita sembah, dalam Yesus Kristus adalah sangat tertib. Teman-teman Produa yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak menginginkan kita hidup sembarangan atau senonoh dan ceroboh. Demikian sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuasaan, kasih, dan ketertiban. Allah menghendaki ketertiban dari umat-Nya. Karena itu, marilah kita memiliki cara hidup yang baik, yang tertib. Karena ketika kita memiliki cara hidup yang baik dan tertib, sebenarnya pada saat yang sama, hidup kita ini sedang mempermuliakan Allah. Bukankah Tuhan Yesus pada khotbahnya di bukit yang tertulis tentang salam dalam Matius 5 ayat 16 mengatakan, demikian hendaklah terang-Mu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan kepada kita demikian, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga-lembaga manusia di dunia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Banyak orang Kristen tidak hidup sesuai dengan perintah Tuhan, sudah berbuat benar dan berlaku baik, maka dunia tidak akan menjatuhkan kita. Demikian saudara-saudara, teman-teman, Produa yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, firman Tuhan mengajak kita sekalian, marilah kita memiliki pola hidup yang baik dan tertib,
Karena pola hidup yang baik dan tertib adalah kehendak Allah. Karena itu, marilah kita hidup sesuai dengan aturan, jangan seenaknya sendiri, supaya kita tidak berlaku bodoh dan picik. Demikian renungan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong, memimpin, dan memberkati saya, teman-teman berdua yang diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik teman-teman berdua yang diberkati Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang begitu indah bagi kami, sehingga sampai pada detik pagi hari ini, kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami baca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kasih Tuhan menolong kami, memimpin kami, menuntun kami dalam setiap kehidupan kami, agar dalam kehidupan kami, kami selalu melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Murah, ajarlah kami untuk hidup sesuai dengan aturan dan jalan Tuhan yang baik, agar kami menikmati damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan dalam sepanjang hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mempertaruhkan seluruh kehidupan kami untuk senantiasa dipimpin dan disertai Tuhan, dan mulai dari sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Pada!
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahukah kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Hutan adalah nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia. Sebelum hutan berhenti memanggil kita.

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Tepati pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya Excel hadirkan untuk kamu info pagi Pro 2 FM Kupang yang kami kutip dari kbrnrri.co.id untuk menyapa Sabtu pagi kamu di 10 Oktober 2026. Menghadirkan 3 informasi utama dari dunia hiburan teman Pro 2. Kita awali dari HBO yang secara resmi telah memberikan lampu hijau untuk serial drama berdurasi 1 jam yang diadaptasi dari novel Larry's Crazy Rich Asians karya Kevin Kwan. Teman Pro 2, serial ini melanjutkan kisah melampaui akhir cerita filmnya dengan Constance Wu, Henry Golding, and Ronnie Cheng yang akan kembali sebagai pemeran utama dalam serial ini. Ya, teman Pro 2, rekan penulis naskah film tersebut juga memimpin proyek bersama Kwan dan tim produser asli filmnya. Kemudian kita juga punya informasi dari Marvel Television yang mengungkapkan logo pertama dan detail rilis untuk seri thriller mata-mata live action mendatang yang berjudul Zodiac. Yes, teman radio, produksi untuk serial ini dijadwalkan akan dimulai di London pada musim semi dengan proses casting yang akan dimulai dalam beberapa minggu mendatang. Dan acara ini dijadwalkan akan tayang perdana secara global di Disney Plus pada tahun 2028 sebagai bagian dari jajaran televisi Marvel yang terus berkembang. Dan informasi terakhir kita teman Pro 2 dari Gundam Seed Freedom Zero yang akan mulai tayang di Jepang pada 15 Januari 2027. Prequel ini berfokus pada Shin Asuka dan pembentukan Kompas. Trailer terbaru memperlihatkan sekilas karakter yang kembali, Mobile Suit dan Strike Freedom Gundam yang dicuri. Selengkapnya dapat teman Pro 2 akses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu pagi ini. Kita lanjutkan kebersamaan kita masih dalam Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu. Teman.

0: 99,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.
4: Perkiraan cuaca. Good morning teman Pro2, selamat pagi, happy weekend. Angel hadirkan lagi nih Spada. Selamat pagi teman Pro2, menyapa hari Sabtu kamu di hari yang baru ya teman Pro2, akhir pekan menyenangkan untuk 10 Oktober 2026. Selamat pagi untuk kamu, happy weekend. Aduh, seneng banget ya teman Pro2, pagi ini kita buka dengan pagi yang sangat cerah. Tapi juga teman Pro2, kalau mau dibilang ini masih seperti hari-hari kemarin ya, ada apa dengan udara kita, bukan udara aja, tapi juga dengan cuaca di sepanjang bulan Oktober ini. Karena yang pasti kalau Angel lihat di luar sana dari jendela Pro2 ya, ini gak bisa nih yang namanya lihat pantai, kemudian juga lihat langit, karena yang pasti ketutup dengan udara kabur yang ada di kota Kupang ya. Ini kayak di Jakarta aja, pagi-pagi kita gak bisa lihat langit yang biru, kemudian pemandangan yang indah. Ini hanya ketutup aja nih sama kabut yang lumayan juga. Nah, tapi Angel hadirkan dulu nih informasi perkiraan cuaca untuk wilayah kota Kupang dan sekitarnya, apalagi teman Pro2 juga yang akan melaksanakan seluruh rangkaian aktivitas menyenangkan kamu di sepanjang hari Sabtu ini. Yang pastinya Angel kutip dari www.bmkg.go.id. Oke, kita awali teman Pro2 pagi ini dari pukul 6 hingga pukul 8 pagi. Kota Kupang cerah ya. Pokoknya sepanjang hari ini kota Kupang cerah dengan suhu dari pagi 26 naik menjadi 28 derajat Celcius. Dan kelembapan udaranya sendiri dari 68% turun menjadi 62%. Sementara kecepatan anginnya dari 4 km per jam. Dan arah angin di pagi hari ini menuju barat laut. Next, di siang hari nanti pada puncaknya nih teman Pro2, dari pukul 11 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kota Kupang suhunya dari 30 ya semakin naik menjadi 32 derajat Celcius, bakal panas teman Pro2. Dan untuk kelembapan udaranya sendiri juga naik dari 66% dan kecepatan anginnya dari 12 turun menjadi 10 km per jam. Tapi tetap ya teman Pro2, kalau mau dibilang kalau cuaca udah panas, angin juga lumayan hawanya. But anyway, bakal turun suhu di sore hingga malam hari sebentar. Apalagi untuk kamu juga nih yang bakal menikmati malam minggu. Yes, teman Pro2. Dari sore hingga malam suhunya dari 27 derajat Celcius bakal turun menjadi 24 derajat Celcius sampai di pukul 11 malam nanti, dengan kelembapan udaranya 71% dan akan naik di malam hari menjadi 87% ya. Sementara kecepatan anginnya kalau di sore hingga malam hari sebentar dari 6 naik menjadi 7 km per jam, dan arah angin dari selatan menuju ke timur pada malam hari sebentar. Jadi yang pasti itu dia informasi perkiraan cuaca untuk kota Kupang dan sekitarnya. Anyway teman Pro2, kalau di Pro 4 nantinya juga bakal ada penjelasan langsung dari Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 El Tari Kupang terkait dengan ada apa sih udara kabur yang ada di kota Kupang. Jadi untuk teman Pro2 juga yang penasaran bisa tune in. Nah, kalau pagi ini bukan aja informasi-informasi terbaru yang bakal Angel update juga menemani hari Sabtu pagi kamu, tapi hiburan-hiburan lainnya. So stay tune terus hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hey,

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi, happy weekend teman Pro 2 semuanya. Good morning masyarakat kota Kupang juga. Apa kabar di pagi hari ini? Selain kita melihat langit yang udaranya kabur ya, gak tahu ini kabur kemana. Tapi kayak kita gak bisa lihat yang seger-seger gak sih teman Pro 2? Ada apa gitu ya dengan kota Kupang akhir-akhir ini? Tapi yang pasti selamat pagi untuk semua teman Pro 2. Hari yang baru, semangat yang baru, dan yang pastinya kebersamaan kita akan sampai di pukul 12 siang. Yes, kalau biasanya kan pukul 11, tapi kali ini spesialnya 12 siang. Karena nanti di pukul 11 hingga 12, Angel bakal hadirkan untuk kamu Music Live Chat Pro 2 RRI Kupang ya. Dan yang pasti selamat pagi, apa kabar teman Pro 2 semuanya? Yang udah pada bangun juga, atau mungkin yang baru bangun, gimana tidurnya? Tidurnya enakkah, atau mungkin juga kalau bangun itu segar ya, segar banget teman Pro 2. Ya kalau misalnya juga dapat tidur yang berkualitas. Tapi semoga aja sepanjang hari ini teman Pro 2 juga semangat menjalankan aktivitas, apalagi kalau di hari Sabtu libur ya. Angkat tangan dulu di 08 11 38 20 90 90 untuk teman Pro 2 juga yang gak ada tuh yang merasakan namanya libur. Pokoknya tiap hari mah kita cari cuan, gak apa-apa deh teman Pro 2. Ini ekonomi ya, kalau gak ada cuan rasanya kayak kurang, iya gak sih? Parkir aja sekarang 5.000 ya untuk yang mobil ya. Kalau yang motor berapa? 2.000, 3.000, iya deh. Selamat pagi untuk teman Pro 2 juga yang lagi berkendara. Ini mau kemana sih teman Pro 2? Mau pi El Tarico atau mungkin juga mau pi pasar, atau yang lagi siap-siap mau ke luar kota juga mau pi Soe, Keva atau tembus sampai di Atambua. Tapi yang pasti untuk teman Pro 2 juga yang pakai motor, jangan lupa untuk membawa surat-surat. Kelengkapan itu sangat penting ya, apalagi pakai helm. Jangan sampai ketong kena tilang. Aduh, di tanggal 10, tanggal cantik ya, 10-10-2026. Senin mungkin tuh tanggal cantik begini baru dapat tilang nih. Aduh, Sunday asikar mana kok. Anyway, yang pastinya sejumlah informasi juga udah siap Angel rangkumkan untuk teman Pro 2. Ini banyak banget informasi-informasi, apalagi dari kota Kupang sendiri juga yang Angel spill satu-satu ya untuk teman Pro 2. Tapi kamu juga bisa ikutan bergabung loh di 08 11 38 20 90 90, sekali lagi teman Pro 2. Karena bukan aja informasi dari Angel, kamu juga bisa berbagi ucapan, salam, dan request lagu sepanjang pagi hari ini. Sayang banget ya, bulan Oktober, dari September, Oktober, November, dan Desember kita belum dapat yang namanya libur. Libur mungkin nanti di bulan Desember ya, apalagi pas saat Natal. Tapi kalau sekarang kayaknya nabung-nabung aja dulu. Ada gak sih dari antara teman Pro 2 yang menikmati libur, tapi kalau pulang setelah kamu libur tuh malah capek banget ya, kayak gak ada semangat, moodnya juga turun. Nah, bisa jadi kamu butuh sleep tourism. Sleep tourism tuh apa sih? Jadi ini pola liburan padat yang dari pagi sampai malam, yang kalau mau dibilang memang produktif banget ya. Namanya liburan kita pasti hype banget kan. Tapi seringkali justru ini yang membuat tubuh kita lebih lelah daripada sebelum kita berangkat gitu. Jadi sleep tourism ini juga hadir dengan pendekatan sebaliknya, dimana menjadikan tidur dan pemulihan sebagai tujuan utama perjalanan. Jadi bukan sesuatu yang harus ditunda karena sibuk banget ya mengejar yang namanya itinerary. Tapi yang pastinya teman Pro 2 ini lagi menjadi tren kalau di kota-kota besar, apalagi Jakarta, Surabaya, Makassar, dan ya kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia. Jadi yang pastinya sleep tourism ini memberikan perhatian besar terhadap kasur, pencahayaan, tingkat kebisingan, dan suhu kamar, detail yang sering diabaikan di rumah kita masing-masing. Jadi bagi yang sehari-hari tinggal di lingkungan yang ramai, menghabiskan malam di kamar yang tenang, nah ini bisa menjadi pengalaman liburan yang berbeda. Tapi ternyata ini mahal loh
jadi wellness gitu ya bagi orang-orang health. Karena tidak perlu merasa bersalah teman perdua saat memilih tidur siang, bersantai di kamar atau melewatkan spot populer demi istirahat tambahan. Ada ternyata seperti itu. Jadi bangun tanpa alarm, menikmati pagi secara perlahan, dan yang paling utama adalah bagaimana kita juga mendapatkan tidur yang cukup. Ini merupakan kemewahan yang sederhana yang cukup sulit diperoleh ketika kita melakukan aktivitas atau rutinitas yang itu-itu aja ya. Jadi yang pasti selamat pagi, nikmati aja apa yang akan kamu lakukan. Gak harus terburu-buru juga sih sebenarnya teman perdua ya. Jadi untuk kamu juga yang masih mau leye-leye di kasur, di sofa, it's okay, lanjutkan. Atau mungkin juga ada dari antara teman perdua yang pagi ini udah selesai olahraga, udah berapa putaran ya, udah 2-3, wah asik nih ya, sambil menyegarkan kembali. Angel kasih lagi lagu-lagu asik sambil menemani teman perdua dan menunggu kabar kamu di sepanjang Sabtu pagi kita. Dari koleksinya Putri Aryani, aku mau.

0: Adek, jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala.
0: Loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat,
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kalau kamu merasa musik Indonesia belakangan ini terdengar makin unik, salah satu warna yang sedang mencuri perhatian adalah hipdut, perpaduan hip-hop dan dangdut. Hipdut adalah warna musik yang mempertemukan hip-hop dan dangdut, terutama sentuhan kendang dan nuansa koplo. Di beberapa karya, ada juga warna R&B, rap, bahkan elemen elektronik yang membuat show-nya terasa sangat kekinian.

Salah satu lagu yang membuat istilah hipdut semakin dikenal adalah Garam dan Madu dari Tensi, Naikila, dan Jemsi. Yang menarik dari hipdut bukan campuran genrenya. Beatnya cenderung repetitif dan modern, sementara ritme kendangnya memberi rasa lokal yang langsung familiar di telinga kita. Kemudian ada gaya vokal. Bagian rap atau spoken vokal bisa bertemu dengan cengkok dan karakter vokal dangdut. Liriknya pun cenderung menggunakan bahasa sehari-hari, slang, bahkan bahasa daerah dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.

Kamu kasih emotional support dulu untuk teman-teman semuanya yang baru bangun dan baru ngeh. Ini udah hari Sabtu ya, akhir pekan akhirnya tiba juga. Lebih baik kita menikmati teman Pro 2 dengan cara apapun khas kamu masing-masing. Ya, selamat pagi juga untuk John. Good morning John, katanya mau request lagu Disco Lines Tina Shea yang... Pastinya untuk orang-orang rumah pagi ini, ada bapak, ada mama yang lagi buat nasi goreng. Enak. Boleh dong dikirim juga ke Tompelo John ya. Ini Angel udah bisa mencium bau nasi goreng khas rumah. Apalagi kalau buatan mama tuh spesial banget ya gak sih John? Nah, spesial juga buat orang-orang rumah yang ada di TDM. Katanya semangat dan selamat menikmati akhir pekan. Kotong sarapannya pakai nasi goreng aja. Itu juga udah enak ya. Sarapan nasi goreng khas buatan mama. Kemudian ada telur ceplok. Biasanya sih kalau agak mehong ya, kasih bakso, kasih sayur, kasih suwiran daging. Tapi yang pasti kalau dimakan sama-sama, apalagi anggota keluarga yang lengkap, itu rasanya level banget ya. But anyway, selamat pagi juga untuk teman-teman yang ada di seputaran TDM 1234 ya. Selamat pagi yang ada di Penfui juga, selamat pagi Naimata. Orang-orang Liliba juga, selamat pagi. Yang ada di mana lagi nih teman Pro 2? Absen dulu di pagi ini selain John di 0811 3820 90 90 ya. Kalau John juga udah absen yang lagi sarapan sambil memantau Pro 2 FM Kupang. Nah, kali ini Angel juga punya informasi menarik dari perhelatan Asian Games 2026. Kita kasih apresiasi setinggi-tingginya buat atlet pebulu tangkis Indonesia yang telah sukses kemarin membawa pulang 6 medali dari Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang terus berdatangan ya. Dan yang pasti dari pelatnas PBSI yang mendapatkan hadiah jam tangan brand lokal Regan Harney sebagai bentuk apresiasi atas prestasi mereka. Jadi yang pasti momen pemberian hadiah ini dibagikan langsung lewat akun Instagram resmi dari PBSI di Instagram mereka. Jadi dalam unggahan tersebut kita juga bisa melihat ya, ini deretan orang-orang hacep, atlet berprestasi yang terlihat berpose sambil menunjukkan jam tangan yang mereka terima. Dan yang pasti dari Ketua Umum PP PBSI M. Fadil Imran menyebut federasi terbuka terhadap siapapun yang ingin memberikan penghargaan kepada atlet berprestasi ya. Jadi jam tangan ini merupakan bentuk dukungan dari para produsen dalam negeri untuk para pemain Indonesia. Enggak hanya sampai di situ teman Pro 2, karena para atlet juga mendapatkan apresiasi dari pemerintah berupa bonus dengan total mencapai 4,5 miliar yang dibagikan kepada peraih medali, pelatih dan tim pendukung. Adapun 6 medali terdiri dari 2 emas dari tim regu putra dan ganda putra ya, yaitu Leo Roli Karnando, kemudian juga Daniel Martin, dan 1 perak dari ganda campuran ada Amri dan Nita, serta 3 perunggu dari tim bergu putri. Nah, di luar cabang bulu tangkis, shout out juga nih untuk seluruh atlet Indonesia yang pasti sudah berjuang dan mengharumkan nama bangsa dalam perhelatan Asian Games 2026.

0: Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2.

Terbaik kamu, teman Prodi udah pada tahu ya dari Menteri Pendidikan Indonesia Abdul Muti yang lagi mempertimbangkan untuk mengembalikan lagi kebijakan mencegah siswa secara otomatis naik kelas ke tingkat berikutnya mulai tahun 2027. Jadi usulan ini muncul setelah masukan dari Dewan Pendidikan dan dapat menjadi bagian dari rekomendasi dari Konferensi Nasional Pendidikan ke-12 ya. Di mana Abdul Muti percaya kalau kebijakan ini dapat mendorong siswa untuk mengambil studi mereka dengan lebih serius daripada memperlakukan promosi kelas sebagai sekedar ya formalitas belaka gitu, formalitas aja maksudnya. Jadi implementasi ini memang masih memerlukan penelitian akademik lebih lanjut dan masukan dari para ahli ya. Tapi gimana nih teman Produa, menurut kamu apakah kamu setuju untuk adik-adik yang masih bersekolah kalau misalnya mereka memang kurang ya, kayak belum bisa menguasai pelajaran, ya udah lebih baik fokus dan gak bisa dulu naik kelas gitu. Gimana? Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Tapi kalau hanya lihat di komentar-komentar media sosial juga yang pastinya banyak dari masyarakat kita, masyarakat dan netizen yang setuju. Soalnya kasihan juga guru ya teman Produa, yang hanya lihat nih di media sosial kayak anak-anak SMP sampai SMA aja masih ada juga, ada beberapa guru yang mereka sih bukan buat konten dengan sengaja ya, tapi ini juga memberikan awareness asik buat kita sadar bahwa ternyata ada juga nih adik-adik SMP, SMA yang sampai saat ini ya yang belum bisa membaca dengan baik, membaca lancar, menulis dan lain sebagainya. Pasti adalah yang pernah lewat di FYP kamu. Dan ini juga membuat kita bertanya-tanya, ngapain aja gitu kok sampai bisa SMA tapi belum bisa membaca lancar, berhitung juga. Bukankah itu kemampuan dasar yang udah harus kita peroleh ketika SD, apalagi kelas 1. Kayak sekarang kan anak-anak SD 1-2, apalagi kelas 1 lah. Jangan kan SD, TK, PAUD, itu juga udah diajarkan ya. Dari sekolah, dari rumah juga dasar-dasar seperti kalistung, baca, tulis, dan hitung. Itu kemampuan yang sangat basic sih. Tapi ya itu dia teman Produa, kalau mau dibilang masih ada seperti itu. Jadi gimana? Di 08 11 38 20 90 90, kalau Angel sih setuju ya, karena jangan membebankan guru lagi. Meskipun memang itu tugasnya guru, tapi kayaknya tugas kita semua deh, apalagi tugas orang rumah, orang tua, keluarga juga bisa memperhatikan anak fokus belajarnya seperti apa teman Produa. Ya bersyukur ya zaman now, kita gak bisa membandingkan zaman-zamannya kita dulu. Zaman yang mana nih? Pastinya juga teman Produa bertanya, emang zaman yang mana? Mungkin zamannya Angel kali ya, yang masih ada sistem try out, ada UN, USBN, gak tahu kan? Iya teman Produa, jadi itu kayak tes-tes ujian, tes-tes kecil sebelum ujian dan juga pas ujian, betul-betul kita lulus murni gak? Jadi harus betul-betul dalam keadaan fokus belajar supaya kita juga mendapatkan hasil yang kita inginkan gitu teman Produa. Tapi balik lagi nih, emang ya kalau sekarang ini menjadi tantangan juga terkait dengan kalistung ini udah sampai SMA tapi ternyata juga masih menjadi PR besar untuk guru-gurunya. Jadi ada yang hanya lihat juga di TikTok tuh teman Produa, ada beberapa kayak konten creator yang memang basicnya guru, jadi setelah mata pelajaran selesai mereka juga harus lebih ekstra lagi mengajarkan anak-anak didik atau anak-anak murid yang masih kurang ya, itu untuk belajar membaca, kemudian juga belajar menghitung teman Produa supaya ya bisa sama lah dengan teman-teman mereka yang udah bisa. Tapi ini juga ternyata masih menjadi PR besar ya.

Sriwijaya 80 dengan sudah tahu apa belum kejadian atau kabar terbaru yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya. Ada beberapa yang udah tahu, ada beberapa yang juga belum tahu. Nah, kalau belum tahu, merapat dulu teman Pro 2. Selamat pagi, good morning. Apa kabar selain John yang udah kayaknya udah kenyang ya John dengan nasi gorengnya. Berkabar dulu yuk di 08 11 38 20 90 90. Happy weekend pokoknya buat semua masyarakat Kota Kupang, apalagi teman-teman Pro 2 semuanya. Ini pada kemana sih? Apakah memang masih di rumah? Ada yang ke pasar?

pasar. Paling enak tuh ke pasar ya, teman Pro2. Kayak kita tuh bisa masak apa yang pengen kita makan. Apalagi kalau ke pasar tuh dapat ayam segar. Kemudian kalau Angel ke pasar tuh cari seafood sih sebenarnya, teman Pro2, udang, cumi. Selamat pagi untuk kolesterol. Enggak lah, kan bisa dibarengin dengan makan makanan yang enak tapi juga yang sehat. Terus juga olahraga. Ya, banter-banter obat adalah. Untuk remaja jompo ya. Selamat pagi nih untuk teman Pro2 juga yang kayak mau makan tuh sekarang pilih-pilih. Bukan karena gak suka aja, tapi karena melihat kesehatan gitu. Kayak aduh mau makan udang tapi sudahlah mau hidup panjang jadi makannya mungkin satu doang. Kayak mau makan cumi atau makan pantangan-pantangan yang enak buat ngiler tuh ya teman Pro2. Tapi mau gimana lagi, karena kita juga udah tahu seperti kata Wijaya80, sudah tahu kalau makan terlalu banyak nanti kegemukan atau penyakit-penyakit lain yang bisa mengintai. Jadi kalau sekarang ya lidah ini memang butuh dimanjakan juga, tapi dengan kontrol yang luar biasa ya. Jadi jangan sampai kebobolan untuk ya udah makan aja dulu terus besok gak usah. Ya kalau misalnya makan dengan porsi yang cukup masih bisa ditolerir ya oleh tubuh kita. Tapi juga kalau misalnya kelebihan ya gak baik untuk tubuh. Udah tahu belum teman Pro2? Ini dari Nazar, Opa Nazar juga telah merilis merch like stick, tumbler hingga kitchen seperti idol K-pop. Luar biasa ya Nazaruddin ini. Jadi lewat unggahannya di media sosial, Nazar memperkenalkan official merchandise yang memang dibuat melalui sistem pre-order. Jadi merchandise tersebut terdiri dari lightstick, topi, kipas, tote bag, payung, tumbler, kitchen clicker, t-shirt sampai hoodie teman Pro2. Jadi julukannya adalah kalau sekarang tuh Opa Nazar Kiwoyo ya. Bukan Kiwoyo, kebalik nih, Kiyowo. Nah, yang udah muncul dari 2021 yang memang udah sempat rame sih dibicarakan warga net. Karena kala itu Nazar dianggap punya personal lah ya kayak idol Korea. Bahkan kalau sekarang penggemarnya juga kemudian membuat sampai like state fan chain khusus untuk sang idola ya. Iya sih, relate. Kalau kita yang ada di NTT, maksudnya gimana? Karena belum sampai gitu konsernya tuh lo belum meriah sampai di sini. Tapi tenang aja, di bulan Oktober ini juga akhirnya kesampaian ya teman Pro2. Nanti bakal ada konser musik di NTT, apalagi ini yang bakal turut dimeriahkan oleh Mario Clau, Ziva Magnolia, Freshly, Nikki Julewu, dan Anet, ada PC Kota, teman Pro2. Nah, jadi yang pastinya kamu juga bisa ikut menikmati konser musik. Dan Angel juga lihat nih di media sosial juga sekarang udah ada tren yang dimana juga kita bisa sehat bersama ya. Sehat bersama terus juga dapat hiburan. Ini ada banyak sih sebenarnya wellness yang udah mulai ditawarkan. Jadi kalau misalnya teman Pro2 juga yang kayak kamu tuh baru di kota Kupang tapi bingung ya ini mau cara begaul atau berteman sama orang-orang gimana ya. Mungkin ada dari antara teman Pro2 yang malu follow ini, follow akun yang ini, follow akun teman dan lain sebagainya. Bisa juga ikut kegiatan, ikut organisasi, ikut komunitas ya teman Pro2. Atau mungkin kayak karena aktivitas kamu yang super padat ya gak harus ikut tapi kayak menghadiri acara-acara. Pastinya juga kita banyak berkenalan dengan orang-orang yang baru, teman-teman yang baru ya. Teman-teman yang mungkin punya satu latar belakang, satu kesukaan terhadap hal yang sama. Mungkin kayak musik, hobi, dan lain sebagainya. Olahraga, teman Pro2. Yes, betul banget. Ini Angel lihat dan Angel tertarik banget untuk ikut salah satu olahraga yang meskipun nanti akan diselenggarakan di bulan
November depan ya, November depan nih. Ini salah satunya adalah bukan apa nih, pelari culture. Iya, kayak sastra silalahi banget ya. Bukan pelari culture, tapi ini bisa juga teman Pro 2 ya. Bisa diikuti juga karena sehatnya dapat, hiburannya dapat, dan yang pasti kita juga bisa berkenalan dengan orang-orang baru. Wah, ini boleh juga nih teman Pro 2. Salah satu hiburan dan wellness yang bisa kamu dapatkan di Kota Kupang. Anyway, selamat pagi juga untuk yang lagi ngantri di kamar mandi, yang mau mandi, yang lagi mau siap-siap, kayaknya punya acara yang banyak ya. Apalagi teman Pro 2 juga kalau hari Sabtu ini, aduh, acara maso minta nah, pesta nikah nah, belum le mungkin ada yang sambut baru, ada yang ulang tahun, ada yang arisan, ada juga acara-acara yang memang aduh kalau mau dibilang ini modal kita nih harus banyak di bulan September, Oktober, November, karena kalau di bulan Desember kayaknya udah dikit ya yang kayak acara-acara nikah atau acara masuk minta gitu. Mungkin di awal bulan nanti, tapi kalau sekarang ya nikmati aja dulu undangan-undangan dari tetangga. Ya gak sih teman Pro 2, hitung-hitung kapan lagi nih kita bisa berkumpul bareng sama tetangga di hajatan mereka. Ya kalau udah diundang ya pastinya juga kita bisa hadir, bisa datang, menikmati acara, bisa tanya-tanya sedikit lah ini kabarnya gimana, kabarnya Ibu A, Ibu B, atau mungkin juga kabar teman-teman yang ada di sekitar lingkungan kita, teman-teman remaja masjid, teman-teman gereja, ya gak sih teman-teman pura juga, udah sampai di mana hidup mereka. Karena yang pasti juga kita sibuk ya, kalau hari Senin sampai hari Jumat kemarin sibuk dengan aktivitas sekolah, kampus, atau pekerjaan, ya dengan adanya kehadiran kita di acara juga bisa menghidupkan lagi suasana bagaimana cara hidup bertetangga yang baik. Asik banget. Macam Angel ada pigi saja, makanya diundang dulu ya. Kalau diundang pasti kita pergi. Ya udah kalau gitu, selamat pagi. Pokoknya buat teman Pro 2 juga yang lagi pagi ini bukan aja empunya acara dan yang lagi diundang, tapi juga sementara tulis undangan dan lagi mengantar undangan ke nama-nama yang kayaknya ini kenal tapi gak tahu alamatnya di mana, atau mungkin juga nama-nama asing tapi dulu pernah dekat nih.

A Day in My Life. Mandi, sikat gigi, cuci piring, siram tanaman, lah, pipanya kok bocor? Jangan tunggu keran air di rumah kamu benar-benar kering. Hemat air dari rumah. Matikan keran saat mandi dan gosok gigi. Gunakan ulang air cucian untuk menyiram tanaman. Dan cek kebocoran pipa. Hemat air hari ini, cegah krisis esok hari.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Lapar.
1: Baru aja makan, tapi kok bisa ya kepikiran terus soal makanan? Hati-hati, itu bukan lapar beneran, tapi food noise. Food noise adalah aliran pikiran mengganggu tentang makanan yang dipicu oleh stres, kebiasaan, atau lingkungan, bukan karena tubuh lagi butuh energi. Bedanya, lapar fisik muncul bertahap dan hilang setelah makan. Kalau food noise tetap muncul, meski perut kenyang, memicu makan berlebih, hingga rasa bersalah dan cemas. Yuk, lebih peka mendengarkan sinyal tubuhmu. Kenali bedanya, kontrol pikiranmu.

Dari koleksinya Blackpink with Jump. Jump dulu teman Roy 2 di pagi ini sambil olahraga. Kan bisa juga nih olahraga dari rumah aja. Apalagi untuk teman Roy 2 yang mager ya, malas kemana-mana. Meskipun ada di beberapa tempat, kalau di Kota Kupang pagi ini lagi rame banget, apalagi di seputaran El Tari ya. Kita bisa olahraga, bisa sarapan, bisa cuci mata. Bisa apalagi mendukung UMKM, bisa kenalan sama orang-orang atau mungkin juga hal-hal menyenangkan yang bisa kita dapatkan di sepanjang jalan El Tari atau Car Free Day pagi ini. Biasanya juga teman Pro 2, kalau kita bicara soal Car Free Day di Kota Kupang ini juga bukan aja hanya sebatas olahraga, makan, segitu-gitu doang ya, tapi juga banyak kegiatan-kegiatan menarik yang bisa kamu dapatkan di sana. Atau mungkin ada juga dari antara teman Pro 2 yang bukan aja mau sehat, pengen dapat sesuatu yang baru, pengalaman yang baru, boleh nih. Pasti banyak ya dari antara teman Pro 2 yang pertama kali datang ke Kota Kupang untuk pertama kalinya bertanya, Car Free Day kok hari Sabtu? Iya, Car Free Day kita hari Sabtu nih kan, karena biasanya hari Minggu itu dipakai untuk beribadah, karena mostly kan orang NTT apalagi yang ada di Timor, daratan Timor maksudnya ya, itu beragama Nasrani, Kristen dan juga Katolik. Dan yang pasti kalau hari Sabtu tuh lebih asik gitu teman Pro 2 ya. Jadi gak harus terburu-buru, pokoknya banyaklah hal-hal yang santai, santai aja, chill gitu. Jadi gak harus kayak aduh ini berkejaran dengan waktu. Jadi apa yang ketong bisa buat, ya ketong buat. Ya sonde gitu. Sesantai itu. Tapi kalau Angel pribadi ya, kita lebih suka CFD itu karena ya sudah pasti olahraga dan juga makan. Tapi kalau misalnya olahraga tuh paling utama ya. Kalau dulu mungkin tidak terlalu banyak dengan pedagang UMKM, pedagang-pedagang lain sebagainya, kayak sayur. Sekarang juga Angel lihat ada yang jualan ayam ya, jualan ayam potong di Car Free Day. Ada yang jualan tenun, ada juga yang jualan bunga, ada yang jualan kelinci, hewan-hewan lucu. Mungkin juga ada dari antara teman Pro 2 yang mencari sesuatu, bisa pagi ini kamu dapatkan di Car Free Day. Ya, selamat pagi juga nih untuk teman Pro 2 yang lagi mendengarkan di Oepura, di seputaran Sikumana, Naikolan. Ada juga yang di Belo, good morning untuk Belo people. Ada Isak dan juga Ayunda. Apakah sudah bangun? Kalau Angel sih percaya Ayunda udah ya, yang lagi mantau sambil kucak-kucak, sambil bersih-bersih. Tapi kalau Kak Isak, ini kayaknya punya job tadi malam, pulangnya jam berapa nih? Kayak gitu juga gak sih teman Pro 2, kayak kalau kita ngambil job sampai malam, ya udah bangunnya tuh pasti gak bisa pagi. Karena kalau pagi tuh, aduh, bangun dengan kepala pusing tuh rasanya sonde enak ya. Lanjut lagi deh, Angel punya informasi ini terkait dengan TikTok dan Instagram bakal dinonaktifkan terkait dengan jutaan akun anak yang masih ditemukan oleh Komdigi. Jadi mereka juga meminta perubahan fitur yang ada ya. Nah, teman Pro 2, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menjelaskan jumlah akun media sosial anak yang telah dinonaktifkan oleh TikTok Indonesia meningkat signifikan dari 4 juta lebih menjadi 9 juta ya teman Pro 2. Selain itu juga Facebook nih ditemukan banyak akun pengguna 16 tahun ya, di bawah 16 tahun. Tapi yang pasti dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid juga menjelaskan masih terdapat fitur komunikasi pada teen account yang memungkinkan anak tuh bisa berinteraksi dengan orang yang tidak ia kenal. Jadi menurutnya kondisi ini yang masih menjadi resiko dan perlu diatasi oleh platform. Dan diharapkan Meta juga dapat melakukan perubahan fitur yang mencakup resiko kontak, konten, kecanduan, keamanan, konsumen, kondisi fisik dan fisiologi serta kesehatan mental. Ya, gimana teman Pro 2? Kita mungkin juga PR besar untuk kita sekali lagi juga bisa menjaga adik-adik kita untuk
ya sah-sah aja kalau misalnya mereka mau main media sosial. Tapi yang paling utama adalah di saat mereka berselancar, di situ juga ada kita ya. Jadi sama-sama kita menciptakan lingkungan media sosial, lingkungan digital yang aman. Kan kadang tuh juga adik-adik pada tanya, ini apa sih akunnya? Kayak mereka melihat dan pasti juga bakal penasaran mengomentari. Nah kita juga di situ adalah haknya kita, tanggung jawabnya kita, keterlibatan kita juga untuk bisa menjelaskan, oh ternyata akun ini gak baik untuk kamu, nanti kamu bakal jadi gini kalau misalnya kamu udah lihat atau kamu mengikuti tren-tren yang sebenarnya belum bisa kamu ikuti gitu teman Bro 2. Apalagi kalau sekarang ya Angel lihat juga di Instagram banyak ya akun-akun yang agak-agak gimana gitu ya. Gampang aja, emang bisa diblok. Tapi kalau misalnya adik-adik tanpa pengawasan, wah itu yang berat sih kalau mau dibilang. Hello.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
5: FM 90,9 Produa RRI Kupang, Facebook Produa Kupang, Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
0: Produa FM.
1: Pada, selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih dalam sepada. Selamat pagi teman Pro 2, good morning. Teman-teman yang ada di Oi Bobo, seputaran Asten juga, yang ada di Kuan Nino, di Kampung Baru. Selamat pagi di Air Nona juga, Bakunase, Batu Pla, di Oi Tona. Selamat pagi teman-teman yang ada di Labat. Selamat pagi, selamat menikmati hari Sabtu. Akhir pekan menyenangkan kita ya. Dan yang pastinya teman Roy 2 dalam sepada pagi ini juga masih akan terus Angel hadirkan hiburan lewat musik dan ragam informasi untuk kamu. Ini ada nilai E nih teman Roy 2 ya, untuk Indonesia yang masuk dalam kategori E sesuai dengan nilainya dalam Animal Protection Index atau API yang menilai komitmen negara kita terhadap kebijakan dan regulasi kesejahteraan hewan masih sangat rendah. Ya, jadi kategori ini berada di 2 tingkat di bawah kategori terendah G, sementara Indonesia sebelumnya berada di kategori D ya, pada penilaian 2014, budget. Itu udah lama 2014, terus dibandingkan dengan sekarang 2026 malah turun, bukan naik teman Pro 2. Nah, ini dari World Animal Protection yang menyoroti lemahnya penerapan dan penegakan regulasi meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah aturan terkait dengan kesejahteraan hewan. Jadi kondisi ini juga menunjukkan perlindungan hewan yang membutuhkan sistem yang lebih kuat, mulai dari regulasi, pengawasan, hingga penegakan hukum dan edukasi masyarakat. Betul banget, edukasi masyarakat. Tapi memang seperti yang kita lihat juga di media sosial, kayak kurang nyaman ya ketika kita melihat hewan-hewan yang disiksa, hewan-hewan dikandangin terus tidak mendapatkan makan, tidak terurus. Kayak lebih baik ya udah mereka, kalau yang liar ya udah dilepaskan aja ke habitat asli mereka gitu. Tapi kayak anabul sedih banget ya, kalau misalnya anabul juga gak diurus, gak dikasih makan, ya gak disayang layaknya kekasih. Ya gak sih, karena kalau udah komitmen punya anabul atau hewan di rumah, ya pasti juga itu tanggung jawab besar teman Pro 2. Bukan hanya sekedar memberikan makan, tapi juga merawat, memberikan kasih sayang, itu penting banget. Seperti pagi ini, untuk kamu juga yang lagi mengajak hewan-hewan kesayangan kamu, ya anak berbulu, ke Car Free Day, atau mungkin juga sekedar jogging di kompleks rumah, ya mereka juga wajib ya, patut untuk menghirup udara yang segar. Meskipun yang Angel lihat ini, kenapa ya langit kita kayak gak kelihatan banget gitu. Jadi kayak di akuarium, tapi akuariumnya tuh gak dibersihin layaknya kayak kita ikan. Karena kita gak bisa lihat, jujur aja teman Pro 2, Angel gak bisa lihat langit yang biru. Terus juga kan kalau dari Tompelo, dari tempatnya kita ya di RRI, juga bisa lihat hamparan laut yang indah. Ini gak bisa, ketutup, entah mau dibilang kabut juga bukan, apa ya. Ya semoga aja bisa kita lalui ya. Nah itu juga salah satu teman Pro 2 dalam wawancara dan kemudian juga informasi-informasi dari BMKG kan menyebut titik api yang tidak diketahui. Tapi ya itu dia teman Pro 2, kalau mau dibilang juga hal ini merupakan udara kabur yang ada di kota Kupang, hasil dari pembakaran atau titik api yang tidak diketahui. Ya semoga aja kamu mengawali pagi bukan dengan membakar sampah dan akhirnya mengganggu udara di sekitar kamu, apalagi tetangga-tetangga yang punya newborn atau anak-anak Bali, anak-anak bayi, kemudian juga lansia atau memang kelompok rentan yang butuh udara segar. Please ya, please banget. Tolong jangan bakar sampah sembarangan teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu juga keluar, jangan lupa pakai masker ya. Karena kita gak tahu nih apa sih sebenarnya yang lagi terjadi di kota Kupang. Ini baru pertama kali terjadi ya.